Negak di Lenang merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak di Lenang mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

Kabar terbaru teman Prodo ini juga datang dari Lampung, di mana petugas gabungan ini mengamankan ribuan ekor burung berbagai jenis ya, yang diangkut tanpa dokumen karantina di Yangsyah di kawasan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan. Jadi kabarnya ribuan burung ini ditemukan di dalam sejumlah keranjang dan kardus yang ada di bagasi bis antar kota Sinar Jaya dengan nomor polisi D7519AV teman Prodo di hari Sabtu malam kemarin. Bis ini diketahui melaju dari Palembang menuju Kampung Rambutan Jakarta. Kepala KSKP Bakauheni AKP Francisco Siepta Teranggiting ini mengatakan pemeriksaan terhadap bis itu dilakukan sekitar 8:30 ya oleh petugas gabungan teman Pro 2. Pengungkapan ini pun bermula dari pemeriksaan bersama yang libatin kepolisian, unsur karantina, BKSDA dan organisasi pemerhati satwa. Di pemeriksaannya pun petugas menemukan sejumlah keranjang dan kardus isi burung di bagasi bis ya. Francisco juga mengatakan burung yang diamankan ada 19 jenis, diantaranya terucukan, jalak kerbau, peranjak Jawa, peranjak kelabu, pantet kelabu, manyar, sogon, kacamata, cipo, dan sri gunting gitu. Terucukan ini jadi salah satu jenis yang paling banyak ditemukan, yakni sekitar 950 ekor teman Pro 2. Petugas ini juga mengamankan 2 orang yang ada dalam kendaraan untuk dimintai keterangan ya. Selain itu bis juga yang digunakan dan unit telepon genggam terus diamankan untuk kepentingan penanganan perkara. Menurut Franciscus, pengangkatan satwa tanpa dokumen ini dipersyaratkan dapat melanggar ketentuan karantina sebagaimana diatur juga di undang-undang yang ada. Setelah pemeriksaan awal, seluruh burung diserahkan kepada pihak karantina melalui koordinasi dengan Balai Karantina dan juga BKSDA Wilayah Kerja Bakauheni untuk menjalani pemeriksaan serta penanganan lebih lanjut teman Pro 2 ya. Jadi kabarnya mereka mengamankan sekitar 2.775 ekor burung berbagai jenis ya tanpa dilengkapi dokumen karantina yang sah di pelabuhan tersebut teman Pro 2 ya. Sedih banget ya, dan semoga aja burung-burung apalagi juga yang lagi langka gitu ya, ini benar-benar bisa diselamatkan juga sama karantina juga BKSDA kayak gitu ya. Oke deh kalau gitu, jangan kemana-mana teman Pro 2, pastiin terus kamu di sini. Info lain masih bakal aku hadirkan untuk kamu sampai nanti jam 10 pagi.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Halo?
3: Iya, halo.
2: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
3: Bukan.
2: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
3: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
2: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
3: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
0: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

profesional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen pahlawan nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.

Teman Pro 2 sempat kapan hari, itu kayaknya minggu lalu ya, aku hadirkan informasi tentang peluncuran kereta wisata Nusantara Explorer. Dimana kabar terbarunya layanan KAI Services ini melengkapi peluncuran kereta tersebut ya, dalam menyambut HUT ke-81 PT Kereta Api Indonesia. Dimana mereka merancang armada tersebut ya, untuk mendukung sektor pengembangan pariwisata berbasis kereta api. Jadi KAI ini mengembangkan Nusantara Explorer ya, melalui Balai Yasa Surabaya Gubeng, dengan desain interior yang mengangkat karakter Indonesia. Jadi setiap ruang di dalam rangkaiannya ini dirancang menghadirkan kenyamanan modern, nuansa heritage, serta kekayaan budaya Nusantara. Jajaran Direksi KAI dan Direksi KAI Services ini menjalani perjalanan dari Jakarta ke Bandung di hari Sabtu lalu, di mana pasangan selebritas Raffi Ahmad dan Nagita ini juga turut mengikuti perjalanan ya dengan rangkaian kereta Nusantara Explorer Teman Pro 2. Atmosfer perjalanan eksklusif ini pun memadukan sentuhan heritage serta kenyamanan berbagai sarana premium menuju Bandung, di mana KAI Services hadir sebagai Central of Service demi memastikan pemenuhan kebutuhan para penumpang secara optimal. Petugas on-train cleaning ini juga menjaga kebersihan seluruh areanya, mulai dari toilet, lunchnya, restoran sampai kitchen, dan layanan facility dari KAI Services juga turut memastikan seluruh fasilitas di dalam rangkaian kereta ini benar-benar berfungsi secara optimal. Direktur Utama KAI Services Krisna Arianto juga menegaskan komitmen perusahaannya dalam menghadirkan pelayanan terbaik melalui Nusantara Explorer. Perjalanan dari Jakarta menuju Bandung ini dirancang untuk memberikan pengalaman menikmati Indonesia dari dalam kereta, Teman Pro 2. Vice President Corporate Secretary KAI Services Iksvan Hendri Wintoko, ini juga memaparkan konsep pelayanan menyeluruh di kereta wisatanya. Keberadaan fasilitas lunch dan grand restoran ini jadi bagian penting ya dalam menghadirkan konsep perjalanan secara menyeluruh, Teman Pro 2. Jadi dukungan KAI Services diharapkan bakal mampu menjadikan perjalanan kereta wisata bukan sekedar sarana transportasi antar kota biasa aja ya, Teman Pro 2, di mana kereta ini diharapkan dapat menghadirkan cerita, rasa, dan juga kenangan tentang Indonesia di sepanjang perjalanannya, Teman Pro 2. Jadi pengen cobain ya, kayak gimana gitu rasanya menikmati kereta Nusantara Explorer yang satu ini.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Udah tahu belum satu ras kucing yang Indonesia banget? Kucing busok namanya. Ras kucing asli Indonesia dan termasuk kucing endemik karena hanya ada di Pulau Ras, Madura. Ciri khas kucing busok cukup berbeda dari kucing lainnya. Dari ukurannya yang besar, bentuk kepala, bentuk hidung, bentuk ekor yang bengkok, dan juga bulunya yang berwarna abu-abu kebiruan polos dengan tekstur yang lebih tebal membuatnya terlihat unik. Dulunya, di tahun 1990-an, kucing busok sempat jadi oleh-oleh bagi tamu istimewa yang mengunjungi Madura. Karena keberadaannya yang mulai langka, saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep melarang kegiatan tersebut. Masyarakat Pulau Ras pun melarang pendatang untuk membawa kucing busok keluar pulau. Dan bagi masyarakat yang ingin mengeluarkan kucing tersebut dari Pulau Ras, maka kucing ini wajib dikebiri atau disteril terlebih dahulu. Ya, pastinya untuk menjaga kemurnian dari ras busok.

0: Teman Pro 2 pagi hari ini seperti biasa kita akan hubungin dulu teman-teman dari BMKG gitu ya. Untuk tanya-tanya kira-kira hari ini perakiran cuacanya bakal seperti apakah? Apakah bakal cerah-cerah aja atau gimana gitu. Kita udah terhubung bersama Mas Faris dari BMKG. Selamat pagi Mas Faris.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Oke, gimana kabar Mas Faris pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik nih Mbak.
0: Alhamdulillah. Baiklah Mas Faris, ini kan kalau misalnya dilihat beberapa hari terakhir, ini siangnya kan panas banget ya, benar-benar literally panas banget gitu. Ini hari ini bakal seperti apa nih untuk perakiran cuacanya?
1: Iya nih Mbak, jadi perakiran hari ini juga kita cukup cerah Mbak cuacanya, jadi kemungkinan siangnya bakal panas banget lagi. Jadi untuk teman-teman yang mau beraktivitas di luar ruangan, terutama siang hari, itu harus mungkin bawa minum yang cukup biar tetap terhidrasi, terus juga pakai sunscreen misalnya mau beraktivitas di luar ruangan. Nah, tapi di sore harinya ini Mbak, kita lihat untuk beberapa wilayah ada potensi berawan ini Mbak.
0: Baiklah, berarti sore di beberapa wilayah ada berpotensi berawan gitu ya.
1: Iya.
0: Ini berarti seluruh Malang Raya terpantau hari ini bakal cerah-cerah aja dan siang juga terpantau bakal panas ya Mas Faris ya.
1: Iya Mbak, untuk Malang Raya umumnya hari ini cerah-cerah aja, jadi siangnya siangnya juga cukup panas. Untuk yang berawannya ini menurut perkiraan kami itu berada di daerah seperti Dau, Karangploso, Pujon, dan Batu. Untuk sore harinya ada potensi berawan.
0: Baiklah, terus untuk perkiraannya di hari ini suhu berkisar di antara berapa Mas Faris?
1: Suhu itu maksimum dapat mencapai 32 derajat Celcius Mbak. Mantap. Untuk perkiraan kami
0: 32 derajat Celcius ya teman Pro 2.
1: Iya.
0: Oke. Untuk di pesisir seperti apa nih Mas, gelombang dan lain sebagainya nih?
1: Iya Mbak, untuk tinggi gelombang menurut prediksi kami untuk hari ini di tanggal 28 September ini berada pada kategori sedang. Itu dimana ketinggian dapat mencapai 2,5 meter Mbak untuk tinggi gelombangnya. Nah, karena itu teman-teman yang beraktivitas di pesisir itu harus berhati-hati.
0: Oke, baiklah ya. Kategori sedang 2,5 meter teman Pro 2 ya.
1: Iya.
0: Mas, ini kan terpantau kemarau juga cukup panjang gitu kan ya. Apakah udah ada tanda-tanda turun hujan dan lain sebagainya nih Mas mungkin?
1: Iya. Iya nih teman-teman udah banyak yang nanya kapan hujannya turun, kapan hujannya turun ya Mbak ya. Cuma lah kendalanya kita hanya bisa memprediksi, bukan bisa menurunkan hujan. Nah, kebetulan besok ini kita di Stasiun Klimatologi Jawa Timur akan melakukan rilis resmi, Mbak. Jadi kita mengundang teman-teman media dan lain sebagainya, stakeholder, itu untuk mengikuti bagaimana nanti hasil prediksi musim hujan kami. Kapan masuknya dan bagaimana panjangnya, apakah ini kan adanya El Nino, ini apakah hujannya datangnya lebih terlambat atau lebih mundur, itu lebih jelas besok akan disampaikan oleh Pak Kepala Stasiun di press release kami Mbak. Baiklah. Jadi bisa diimbau teman-teman untuk menghadiri, mengikuti kegiatan rilis resmi kami di besok hari.
0: Baiklah, ini untuk masyarakat umum juga bisa melihatkah Mas untuk press release-nya bakal ada di mana, social media, mungkin live di Instagram atau mungkin YouTube dan lain sebagainya, atau hanya di Zoom dari untuk undangan aja?
1: Iya Pak, nanti iya Mbak, nanti akan kita share itu untuk bisa dihadiri oleh masyarakat umum Mbak. Dan juga untuk teman-teman media, terutama nanti akan kami share flyer dan link Zoom-nya Mbak.
0: Mantap, itu dia teman Pro 2. Jadi tungguin press release-nya, karena pastinya setelah ada press release pun pasti juga teman-teman akan share di social medianya, kayak gitu ya.
1: Iya,
0: bakal seperti apa, karena kita memang lagi merindukan musim hujan nih Mas. Beberapa hari panas banget Mbak. Ya, kekeringan di mana-mana juga. Baiklah, mungkin yang terakhir imbauan untuk teman-teman Pro 2 nih Mas, yang hari ini mungkin beraktivitas di luar, silahkan.
1: Iya Mbak, untuk himbauan kepada teman-teman yang beraktivitas di luar ruangan, terutama siang hari, itu tetap menjaga kesehatannya, tetap cukup air putih agar terhidrasi, juga memakai sunscreen apabila beraktivitas di luar ruangan. Selain itu, untuk daerah-daerah rawan kebakaran hutan dan lahan, juga teman-teman harus waspada, karena ini masih puncaknya musim kemarau, banyak lahan dan hutan yang mudah terbakar. Untuk informasi lebih lanjutnya dan informasi terupdate, teman-teman terus pantau kanal kan resmi kami seperti di info BMKG, melalui website BMKG, dan juga aplikasi resmi kami di info BMKG gitu, Mbak.
0: Oke, baiklah ya. Terima kasih banyak Mas Faris untuk informasi perkiraan cuacanya pagi hari ini. Tetap semangat beraktivitas ya Mas Faris di hari Senin ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya Mbak.
0: Oke, baiklah, itu dia teman Prodio perkiraan cuaca seputar Malang Raya gitu ya, dimana hari ini bakal cerah seperti kemarin ya. Jadi jaga-jaga untuk kamu yang beraktivitas di luar ruangan, jangan sampai lupa untuk pakai sunscreen, terus banyakin minum juga. Jangan lupa teman Prodio, besok ini juga akan ada press release ya, kira-kira prediksi musim hujan 2026-2027 bakal kapan. Ini akan disampaikan juga oleh BMKG teman Prodio. Kita akan tungguin aja besok seperti apa. Semoga aja nggak sepanjang itu ya teman Pro 2 kemaraunya.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Teman Pro 2, informasi lainnya untuk pagi hari ini di Ispada juga datang dari Museum Nasional Indonesia yang baru aja ngeluncurin buku Sri Vijaya Power, Trade and Faith in Indonesia's First Maritime Empire. Jadi buku ini ditulis oleh Harold van der Lint yang sebelumnya pernah meluncurkan buku Majapahit ya. Jadi Kepala Museum dan Cagar Budaya Indira Estianti Nurjadin ini di sambutannya mengapresiasi atas keputusan Harold van der Lint ini memilih Museum Nasional Indonesia nih sebagai lokasi peluncuran resmi bukunya, dan ini kemarin acaranya terbuka untuk publik, teman Pro 2 ya. Dalam pemaparannya, Harold ini menjelaskan proses penyusunan buku melibatkan penelaahan ratusan literatur dan sumber sejarah Nusantara. Buku terbarunya mengulas peradaban Sriwijaya dari catatan Ising di tahun 670 Masehi hingga figur Dapunta Hyang Srijayanasa gitu. Fokus penambahan ini juga mencakup konektivitas dengan Wangsa Shailendra, pembangunan Borobudur, serta kaitannya dengan asal-usul pendirian Singapura, teman Pro 2 ya. Jadi bisa dikatakan Muara Jambi sebagai pusat pembelajaran tertua pada zamannya, serta pelabuhan Nusantara sebagai jembatan diplomasi internasional. Ia menambahkan kalau buku ini pun menghadirkan karya yang memadukan riset sejarah, data arkeologis, dan sumber klasik ya, jadi narasi hidup. Dan para pembaca ini bakal diajak menyelami bagaimana laut, rute perdagangan, dan keyakinan agama Buddha ini melebur dan membentuk Sriwijaya menjadi imperium, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang suka banget sama sejarah gitu ya, dan penasaran kira-kira peradaban Sriwijaya itu bakal seperti apa sih gitu, semuanya ada di buku ini. Karena literally dia Harold ini udah baca gitu ya, menelaah ratusan literatur yang ada gitu. Wow, so it's just like interesting banget. Kalau misalnya kayaknya dulu agak bosen gitu ya baca buku sejarah, mungkin kayaknya sekarang teman-teman Pro 2 bakal ngerasa kayak baca novel mungkin ya. Jadi untuk kamu yang penasaran, boleh kali baca yang satu ini ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, sama siapa sih nih dilempar sampai kena muka? Astagfirullah. Yalah, kamu Ron. Kamu tadi yang buang sampah sembarangan.
1: Kena kamu ya, Din. Sorry ya, gak sengaja tadi.
0: Bukan masalah itu, Ron. Ini masalahnya sampah kamu bisa jadi penyebab banjir, tau.
1: Ah, sampah satu doang, masa iya bikin banjir?
0: Bisa lah. Coba yang mikir kayak kamu 1000 orang. Gimana coba? Jadi banyak kan sampahnya?
1: Lagian banjir kan gara-gara hujan, bukan gara-gara sampah.
0: Ente masih ngeyel lagi. Banjir itu faktornya bukan karena alam aja, tapi juga ulah manusia. Nih, kayak penebangan hutan sembarangan, pengalihan fungsi lahan, sama sampah yang dibuang sembarangan.
1: Oh gitu, ya udah deh, iya maaf.
0: Maaf doang gak cukup tau. Nih, sampahnya bawa pulang.

teman Pro 2 ada gak sih di antara kamu yang mungkin besok libur karena ngambil cuti maybe, atau bahkan ada wisata gitu ya ke daerah pantai selatan. Kabar terbarunya Polsek Bantur ini menghimbau masyarakat ya teman Pro 2, khususnya wisatawan yang hendak menuju kawasan pantai selatan Kabupaten Malang untuk menggunakan jalur alternatif selama pelaksanaan Bantur Nyawiji Carnival. Oh, di hari ini ternyata tanggal 28 September teman Pro 2. Jadi Kapolsek Bantur AKP Ahmad Taufik Syaifuddin ini mengatakan sejumlah ruas jalan di pusat Kecamatan Bantur ini bakal digunakan sebagai lintasan karnaval budaya ya, sehingga berpotensi menimbulkan kepadatan arus lalin teman Pro 2 ya. Jadi estimasi peserta mulai bergerak di jam 2 siang nanti. Kegiatan Bantur Nyawiji Carnival ini akan berlangsung di sepanjang jalur utama Desa Bantur dengan rutenya mulai dari kawasan depan TPU Desa Bantur sampai akhirnya di depan SMPN 1 Bantur. Panitia juga menyiapkan rekayasa lalin untuk kendaraan roda 2, roda 4, bis, dan truk selama kegiatan berlangsung teman Pro 2. Untuk menghindari kemacetan, masyarakat akan menuju destinasi wisata Pantai Selatan diimbau menggunakan jalur alternatif melalui Turen Sendang Biru atau melalui Pagak Sumber Manjing Kulon ya, menuju JLS. Jalur ini dinilai lebih aman dan lancar selama pelaksanaan karnaval teman Pro 2, dan AKP Taufik mengharapkan kerjasama masyarakat agar mengikuti arahan petugas di lapangan dan memerintahkan lambu-lambu pengalihan arus yang udah dipasang kayak gitu teman Pro 2 ya. Karnaval ini adalah rangkaian dari Bantur Nyawiji Carnival. Ini melibatkan masyarakat, pelajar, komunitas seni, berbagai elemen daerah. Selain menjadi ajang pelestarian budaya lokal, kegiatan ini juga diperkirakan akan menarik ribuan pengunjung ke Kecamatan Bantur tersebut teman Pro 2. Jadi bakal ramai banget. Untuk kamu yang ada rencana ke sana, cari alternatif jalannya gitu, harus bersabar ya, karena kamu kan bakal padat banget teman Pro 2.

wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu kasihan situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, berteliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: para penderek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 Esmino ya, kabarnya kemarin di hari Minggu tanggal 27 September ini Kementerian Kebudayaan meresmikan Museum Bing Slamet di Jakarta. Ini bertepatan banget sama peringatan hari lahirnya, di mana peresmian museum ini sekaligus memperingati Hari Komedi Nasional sebagai momentum mengenang kiprah Bing Slamet di dunia hiburan Indonesia. Nah, Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon ini menilai tata pamer museum menggambarkan perjalanan Bing Slamet ya sebagai seniman multitalenta Indonesia. Perjalanan ini mencakup kiprahnya sebagai pencipta lagu, penyanyi, aktor sekaligus komedian yang turut mewarnai perkembangan kebudayaan Indonesia, teman Pro 2 ya. Dan for sure ia mengatakan nama Bing Slamet ini juga berkaitan sama karakter suara baritonnya yang mirip dengan penyanyi ternama Indonesia Sam Saimun. Menurutnya perjalanan Bing Slamet dalam musik dan komedi ini juga menunjukkan kiprah panjang yang juga memperkaya perkembangan seni nasional Indonesia. Museum ini pun menampilkan sejumlah koleksi yang berkaitan sama perjalanan hidup dan karya Bing Slamet sepanjang karir sampai hayatnya. Pengunjung dapat melihat nih poster film, terus piringan hitam, kaset, pakaian, pas kerja, serta berbagai memorabilia peninggalan sang seniman yang tersimpan, teman Pro 2. Ia mengatakan museum ini turut mempertahankan gimana rumah asli Bing Slamet ya, termasuk tangga yang jadi salah satu bagian ikoniknya. Bagian tersebut menjadi pengingat perjalanan Bing Slamet sekaligus memperkuat suasana museum yang menampilkan kisah sang seniman secara utuh. Dan menurut ya, koleksi museum ini belum terlalu besar ya, karena menyesuaikan dengan ruang yang ada di lokasi tersebut, tapi penataan juga dilakukan secara baik supaya masyarakat dapat mempelajari perjalanan Bing Slamet dan mengenal kontribusinya terhadap kebudayaan nasional kita. Sementara itu anaknya Bing Slamet, ada Adi Bing Slamet, ini juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kebudayaan ya. Ia mengaku terharu banget karena rumah keluarga tersebut sekarang resmi berdiri menjadi Museum Bing Slamet buat masyarakat, teman Pro 2. Ia mengatakan rumah ini dahulunya jadi markas kreatif sekaligus tempat berkumpulnya para maestro dan seniman lintas generasi gitu ya, dimana menurutnya berbagai gagasan besar lahir dari ruang tamu dan teras rumah yang jadi bagian penting di perjalanan keluarganya, teman Pro 2. So, untuk kamu yang penasaran, bisalah untuk kunjungin Museum Bing Slamet ini di Jakarta, teman Pro 2, karena udah diresmikan gitu ya, salah satu legendanya Indonesia, teman Pro 2.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara, amin.
2: Dua, hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang. Kita harus

0: saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
2: Kami dari
7: Damase
2: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin

0: Malik Candy Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

Taman Pro 2 Pemilihan Putra-Putri Batik Nusantara 2026 ini memasuki penyelenggaraan ke-11 ya, dengan ngusung semangat regenerasi dan pelestarian batik di kalangan generasi muda. Jadi ajang yang digagas Ikatan Pecinta Batik Nusantara ini bareng sama Ikatan Alumni Putra-Putri Batik Nusantara nggak sekedar cari figur berprestasi, tapi juga nyiapin generasi muda sebagai duta budaya Indonesia. Taman Pro 2 ngangkat tema batik derawan dan maratua dari Kalimantan Timur PPBN 2026 ini jadi wadah ya untuk memperkenalkan kekayaan batik daerah. Sekaligus ini juga mengangkat potensi budaya, pariwisata, serta ekonomi kreatif pada generasi muda, Taman Pro 2. Penyelenggaraan tahun ini didukung GIFS Indonesia. Sejak pertama kali digelar di tahun 2011, PPBN ini udah melahirkan lebih dari 280 alumni yang tersebar di berbagai profesi dan bidang kontribusi dengan jejaring yang menjangkau 38 provinsi dan lebih dari 25 negara. Ketua Penyelenggara PPBN 2026, Ayudhya Pasha, ini menegaskan ajang ini pun dirancang emang untuk ruang pembelajaran dan pengembangan karakter ya bagi generasi muda supaya mampu menjadi komunikator budaya yang paham serta mempromosikan batik Indonesia, Taman Pro 2. Rangkaian karantina ini dimulai tanggal 22 sampai 28 di Jakarta. Finalis juga dapat pembekalan tentang pengetahuan batik, public speaking, komunikasi panggung, ketahanan mental, kecerdasan emosional, etika, personal branding, kepemimpinan, diplomasi budaya, hingga pengembangan karir. Sejumlah agenda juga mewarnai rangkaian kegiatan ya, Taman Pro 2, dari sesing ceremony, terus habis itu ada juga preliminary night dan lain sebagainya, Teman Pro 2 Appreciation and Networking Sawyer. Ada juga berbagai macam lah intinya sampai tanggal 28 kemarin kayak gitu, Teman Pro 2 ya. Yang pasti semoga aja dengan keterlibatannya para juri juga dengan dari berbagai latar belakang, ini akan memberikan perspektif menyeluruh di dalam penilaian pengetahuan budaya, kemampuan komunikasi, kepemimpinan dan juga kreativitas, Teman Pro 2. Semoga dengan adanya duta-duta yang satu ini gitu ya, Teman Pro 2 bisa lebih mengenalkan lagi batik ke seluruh anak-anak muda supaya lebih mencintai lagi, dan gak hanya mencintai tapi juga paham sebenarnya batik ini tuh artinya apa sih dan lain sebagainya, Teman Pro 2 ya, karena Indonesia punya banyak banget kreasi batik yang ada ya. Oke deh, kalau gitu Teman Pro 2, itu dia informasi terakhir untuk hari ini. Thank you banget untuk kamu yang udah stay tune ya. Dan jangan kemana-mana, karena nanti jam 10 pagi, seperti yang tadi udah aku announce juga mulai pagi ya, kalau misalnya hari ini bakal ada seleksi gitu ya untuk Jawa Timur, bintang radio ya se-Jawa Timur yang hari ini bakal nyanyiin lagu pop, Teman Pro 2. Pasti juga bakal ada Berkah sama Felicia dari Malang. So kita akan tunggu penampilannya bakal seperti apa jam 10 nanti ya, live sampai jam 12. Jangan kemana-mana, pastiin terus kamu di sini. Safa undur diri, see you again next time.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
3: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2 bersama Rah Zahra. Informasi pertama, IB Styles Malang dorong pelestarian tari tradisional Nusantara. Upaya mengenalkan dan melestarikan seni budaya tradisional dilakukan melalui kegiatan Irama Nusantara, Lomba Tari Nusantara, yang digelar IB Styles Malang Minggu 27 September 2026. Kegiatan ini berlangsung di Streets Restaurant dengan melibatkan peserta anak-anak hingga umum.

0: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Karang Taruna Kota Batu benahi hunian lansia. Karang Taruna Kota Batu memperbaiki hunian Sumadi 84 tahun warga Dusun Junwatu, Desa Junrejo. Kegiatan ini dilakukan bersama Wakil Wali Kota Batu sekaligus Ketua Umum Karang Taruna Kota Batu, Heli Suyanto, dalam rangka Bakti Karang Taruna atau BBKT ke-66. Perbaikan hunian ini menjadi bagian dari bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dalam rangkaian BBKT ke-66. Program ini juga akan dilaksanakan di dua lokasi lain dengan dukungan CSR Pegadaian. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman Pro 2, di jam 10 ini kita akan mengikuti live bintang radio Teman Pro 2 putaran pop 1 nasional selama 2 jam ke depan sampai nanti di jam 12 siang. Dan setelah itu akan ada Ara yang nemenin kamu di santai siang muda kreatif dan sampai jam 3 sore nanti. Jadi bakal seru banget keseruan di hari ini Teman Pro 2, so keep stay tune di sini dan ikuti kegiatannya.
3: Teman Pro 2, Menteri Agama Menak sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar dipercaya menjadi presiden pertama The International Assembly of Mosque Imams atau IMI setelah International Grand Imam Conference 2026 menyepakati pembentukan organisasi tersebut. Dipilihnya Menak Nasaruddin Umar sebagai presiden IMI disambut para imam besar, mufti dan delegasi negara yang hadir dalam IGIC 2026. Menak berharap dukungan dari para imam besar dunia dalam mengemban amanah tersebut dan bertekad menjalankan tugas dengan baik serta siap mengabdikan diri, tenaga, pikiran, dan waktunya demi kemaslahatan umat.

0: Informasi terakhir Teman Pro 2, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa meminta pemangku kepentingan perkeretaapian meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan perjalanan kereta api di wilayah setempat. Kofifa mengatakan jaringan perkeretaapian di Jawa Timur mencapai 1.525 km dengan 123 stasiun dan melayani 138 perjalanan kereta api setiap hari. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, jalur aktif mencapai 910 km, sedangkan 615 km lainnya merupakan jalur non-aktif. Demikian Info Pro 2 bersama saya, Dewi Anora.
1: Barusan kamu sudah dengerin info.

0: Halo pemirsa TVRI Jawa Timur
1: dan teman Pro 2 RRI dimanapun Anda berada.
0: Selamat datang dalam acara
2: Spektrum Spesial Bintang Radio Pop Nasional 2026.

0: Senang sekali bersama saya Dewi Anora.
1: Dan dengan saya Isa Raja. Dan di momen yang spesial ini Dewi, RRI Korwil 10 Surabaya berkolaborasi dengan TVRI Jawa Timur menyelenggarakan lomba tahunan yang luar biasa spektakuler, yaitu adalah Bintang Radio. Yang dimana Bintang Radio kali ini menghadirkan 10 peserta dari Korwil, mohon maaf, dari Satker yang berbeda-beda, yaitu dari Satker Surabaya, Satker Malang, Satker Jember, Satker Madiun, dan Satker Sumenep.
0: Dan tentunya pada kesempatan hari ini ada 10 peserta dari 5 satuan kerja dari Korwil 10 Surabaya yang akan bertanding dalam tingkat Korwil dengan 3 putaran. 3 putaran tersebut dibagi di putaran pertama ya, ada pada tanggal 28 September.
1: Betul.
0: Para peserta akan menyanyikan lagu-lagu pop nasional.
1: Oh.
0: Putaran kedua pada tanggal 1 Oktober 2026, mereka akan membawakan lagu-lagu pop daerah. Dan di putaran ketiga pada tanggal 6 Oktober 2026, mereka akan membawakan lagu-lagu challenge, Isa,
1: okay,
0: yang sudah kami siapkan, dan mereka tentukan sendiri lagunya mana yang sesuai dengan karakter suara mereka masing-masing.
1: Oke, okay, jadi di tiga nanti akan berbeda-beda ya.
0: Betul.
1: Mulai dari nasional, daerah, hingga challenge. Dan jangan lupa, karena keputusan hari ini tidak hanya berlangsung dari Dewan Juri saja, tapi juga bergantung pada vote yang teman-teman kirimkan melalui website bintangradio.rri.id yang dibuka mulai hari ini di tanggal 28 September hingga nanti di tanggal 6 Oktober 2026.
0: Betul sekali. Dan dari 3 putaran di tingkat Korwil kali ini, para peserta nanti akan diambil 2 terbaik, 1 putri dan 1 putra, yang mana mereka nanti akan melaju ke babak berikutnya, yaitu di tingkat nasional antar Korwil.
1: Wow.
0: Dan akan diambil 10 peserta terbaik yang,
1: okay,
0: melaju ke babak grand final di Jakarta, pada tanggal 28 Oktober hingga 31 Oktober 2026.
1: Oh, gak sabar banget ya, apalagi nanti perwakilan dari Jawa Timur, siapakah yang nanti bakal maju dan mewakili nih, bertemu dengan seluruh Korwil yang ada di Indonesia.
0: Betul sekali.
1: Oh.
0: Sebelum kita menyaksikan satu-satu ya peserta, okay, yang akan tampil pada kesempatan hari ini dengan lagu-lagu pop nasional, ada baiknya kita saksikan terlebih dahulu profil kelima dewan juri kita pada hari ini. Ini dia.
2: Sebelum kita menyaksikan peserta Bintang Radio Indonesia 2026, kita kenalan dulu yuk sama dewan juri kali ini. Henry Susanto Pranoto, dosen International Business Management di Universitas Ciputra, memiliki gelar Bachelor, Master, and PhD di bidang musik, vokal, conducting, manajemen pertunjukan, dan project management. Peraih Gold Medal Conducting Jori Jerah Choir at 4th Vietnam International Choir Competition dan berbagai ajang lainnya di bidang choir and conducting. Tri Haryono Samadi, atau dikenal dengan Adi Haryono, vokalis berpengalaman yang beberapa kali dipercaya sebagai juri Bintang Radio RRI Sumenep. Kiprahnya di dunia musik pernah membawanya menjadi finalis Kontes Dangdut Indonesia atau KDI tahun 2006, juara 3 Lomba Dangdut dalam Hari Korpri se-Jawa Timur, serta juara favorit Lomba Lagu Keroncong Popda se-Jawa Timur. Joseph Ananta SS, praktisi dan pelatih vokal, event promotor, sekaligus artis manager yang pernah menjadi juara 1 Bintang Radio RRI Surabaya tahun 2017. Pengalamannya di dunia tarik suara membawanya meraih medali perak menyanyi tunggal FLS 2N 2015, Best Performance Sakura Cultural Exchange di Tokyo 2016, serta juara 1 Pekan Seni Mahasiswa Nasional Tangkai Menyanyi Pop 2018. Naufal Fadel Akbar, 2 kali menjadi 10 besar Bintang Radio tingkat nasional di Yogyakarta tahun 2010 dan Jakarta tahun 2015. Berkiprah di dunia entertainment dan vokal coach, ia juga meraih juara 1 singer competition se-Jawa Timur by Purwacaraka Indonesia di Surabaya tahun 2012, serta juara 1 pop pria wanita Cardinal X Talent se-Jawa Timur tahun 2018. Pengalaman pengalamannya di dunia musik juga membawanya meraih posisi ketiga I Can See Your Voice MNC TV tahun 2019. Hario Kukuh Cipto Adi, praktisi musik dan audio, owner Hawa Suara Entertainment, sekaligus penyiar Pro 1 RRI Jember. Berpengalaman sebagai musik dan audio producer, session keyboardist, vokalis, hingga profesional voice over talent. Pengalamannya di dunia musik dan pertunjukan juga membawanya dipercaya menjadi juri YMC Competition Jember 2024.

0: itulah kelima dewan juri kita yang akan menentukan siapa saja yang akan masuk ke babak berikutnya, Isa.
1: Betul. Dan kalau kita ngomong-ngomong soal lomba ini ya, Dewi ya, lomba ini tuh sudah ada dari lama banget. Dari tahun berapa, Dewi?
0: Dari tahun 1951.
1: Wow.
0: Kita belum lahir ya?
1: Belum lahir ya.
0: Belum.
1: Bahkan kepikiran dilahirkan juga belum ya,
0: bener,
1: sepertinya. Dan tentunya... Dan ya jebolan dari bintang radio ini juga semuanya legend-legend loh, Dewi.
0: Betul.
1: Mulai dari ada Titi Puspa.
0: Benar.
1: Ada juga Hetikus Indang. Ada juga Titi DJ.
0: Yes, ada Vina Panduwinata.
1: Wow.
0: Kemudian juga Yunisara.
1: Yunisara.
0: Benar. Yang terbaru ada Tiara Andini.
1: Oh iya, Tiara Andini.
0: Dan juga ada Sabrina Leanor, ya kan.
1: Semuanya mereka keren ya.
0: Benar-benar keren. Mereka juga adalah jebolan-jebolan dari bintang radio Indonesia.
1: Dan tentunya kita di sini juga akan menjaring siapakah yang akan menjadi legend-legend setelahnya, tentunya di Lomba Bintang Radio Pop Nasional 2026.
0: Dan jangan lupa ya, kita mengingatkan bahwa voting masih terus dibuka dari tanggal 28 hingga 6 Oktober 2026 di bintangradio.rri.id. Kayaknya kita langsung masuk ke peserta pertama.
1: Let's go!
0: Yes, peserta pertama ada Boy Lucky Jonathan Simanungkalit dari RRI Surabaya dengan lagunya Firasat.
2: Boy Lucky Jonathan Simanungkalit, mahasiswa berusia 18 tahun yang membawa nama RRI Surabaya, hadir sebagai salah satu peserta Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya. Siap menunjukkan kemampuan bernyanyinya dan memberikan penampilan terbaik di hadapan para juri.

0: Dan itu dia penampilan luar biasa dari Boy Lucky Jonathan Simanungkali dari RRI Surabaya. Dan selanjutnya untuk peserta nomor urut 2, kita akan segera berpindah kepada Maria Janis Clarista Pajo dari RRI Surabaya yang akan membawakan lagu berjudul Aku Bukan Untukmu. Selamat menyaksikan.
1: Maria Janis Clarista Pajo berusia 22 tahun dan masih aktif sebagai mahasiswi di kota Surabaya. Janis hadir mewakili RRI Surabaya. Kali ini, ia siap menunjukkan suara terbaiknya di audisi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: memperjuangkan ya.
1: Iya lo, excusez-moi, je suis dehors.
0: Ada Fabiana yang katanya pengen kirim salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Wah, Mar, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elo-elo, Bu Yuang, banyak panik, Bu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Halo pemirsa TVRI Jawa Timur dan juga teman dari Pro 2 RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam Spektrum Spesial Bintang Radio Pop Nasional 2026.
1: Luar biasa, tentunya tadi kita sudah menyaksikan dua, iya, peserta. Masih ada 8 lagi loh.
0: Yes, dan tau gak sih Dewi rasanya waktu mereka tampil tadi udah 2, tapi pengen aku kirim ke Jakarta semua gitu loh ya.
1: Pengennya 10-10-nya ya.
0: Dikirim ya.
1: Pengennya begitu, tapi apalah daya nanti hanya 2 terbaik saja yang bisa melaju ke tingkat korwil.
0: Yes.
1: Untuk tingkat nasional begitu ya. Jadi memang harus dipersiapkan secara matang, khususnya di tingkat korwil dengan 3 putaran ini. Luar biasa, tadi aku udah merinding banget Isa.
0: Iya kan, waktu mereka tampil tadi mulai dari nomor urut 1, nomor urut 2, udahlah kirim semuanya aja gitu.
1: Tapi kamu bisa nyanyi gak Isa?
0: Kalau ditanya soal nyanyi kayaknya jangan ya, nanti takutnya pada bubar semua. Kalau kamu gimana Dewi, kalau kamu sendiri?
1: Saya biasa nyanyi sih di kamar mandi tapi.
0: Oh iya, kita artis kamar mandi semua ya.
1: Iya kan, dan luar biasa tentunya masih ada beberapa peserta lagi yang akan menunjukkan suara indahnya. Jangan lupa Anda pemirsa dan juga teman Pro 2 dimanapun berada, bisa sekali untuk voting di bintangradio.rri.id. Voting dibuka mulai tanggal 28 hingga 6 Oktober 2026.
0: Betul, dan peserta selanjutnya nomor urut 3 atas nama Berkah Alfiansyah dari RRI Malang dengan judul Firasat. Selamat menyaksikan.
2: Berkah Alfiansyah. Di usianya yang ke-18 tahun, Berkah Alfiansyah sedang menempuh pendidikan sebagai mahasiswa. Kali ini, ia hadir membawa nama RRI Malang di ajang Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: teganya kau. Selamat menyaksikan.
1: Felicia Putri Ambarwati. Berusia 20 tahun, Felicia Putri Ambarwati merupakan seorang mahasiswi yang hadir sebagai perwakilan RRI Malang. Siap menunjukkan kemampuan terbaiknya di panggung Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: sorry.
1: Halo?
0: Pak, di mana?
1: Ini lagi macul, apa?
0: Ini loh.

0: apa kok brodol?
1: Brodol?
2: Kenapa mas?
1: Cukup brodol
2: ya. Sehingga beda apa mas?
1: Yuk. Mas, bensin kurang 1000. Jare brojol.
0: Sopo sing brojol? Iki lho, sapuku brojol.
1: Oh.

0: wah oke. Ayo main terus ae.
1: Aja aja aja. Keluargamu soro. Soro.
2: Pak. Bapak. Iki lho Pak, tak gawe nih makan.

0: Anda masih menyaksikan Spektrum Spesial Bintang Radio Pop Nasional 2026. Tentunya ini kolaborasi yang luar biasa antara TVRI Jawa Timur dan Pro2 RRI Surabaya.
1: Dan juga kita tidak lupa mengingatkan kembali ya untuk bisa untuk terus voting kontestan favorit dari teman-teman semuanya. Dikarenakan penilaian tidak hanya dari dewan juri tapi juga dari voting yang menentukan. Langsung saja untuk bisa di website bintangradio.rri.id. Voting dibuka hingga tanggal 6 Oktober 2026.
0: Luar biasa, tentunya kita masih akan menyaksikan beberapa peserta dari 10 peserta ya. Yes. Dari 5 satker, yaitu ada dari RRI Surabaya, yes, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, dan juga RRI Sumenep. Kita melaju ke RRI Jember terlebih dahulu.
1: Oh, oke, okay, boleh.
0: Jalan-jalan ke Jember ya.
1: Cakep.
0: Kita. Enggak pakai pantun. Buru-buru pantun kayaknya,
1: iya,
0: ya.
1: Tapi udah cakep soalnya,
0: iya,
1: ya.
0: Iya, kita berdua udah cakep soalnya.
1: Udah cakep sih,
0: 10
1: ya,
0: peserta hari ini juga semuanya
1: cakep-cakep.
0: Kita menuju ke RRI Jember. Ada Aesar Aulayain dengan lagunya Firasat. Selamat menyaksikan.
2: Aesar Aulayain. Masih berusia 17 tahun, Aesar Aulayain merupakan seorang pelajar yang hadir mewakili RRI Jember. Suaranya akan menjadi bagian dari perjalanan Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Dan itulah dia penampilan luar biasa dari Aisar Aulayain dari RRI Jember ya. Dan kita segera berpindah masih dari RRI Jember atas nama Natasha Sherin Anastasia Siswoyo dengan judul lagu Teganya Kau. Inilah dia penampilannya.
1: Natasha Sherin Anastasia Siswoyo, seorang pelajar berusia 17 tahun yang datang dari RRI Jember. Natasha siap menunjukkan kemampuan bernyanyinya dan menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: sesungguhnya.
1: Hai pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada dan juga teman setia dari Pro 2 RRI Korwil Surabaya. Kami ucapkan selamat datang kembali di Spektrum Spesial Bintang Radio Pop Nasional 2026. Aduh Dewi.
2: Gimana?
1: Mereka tadi kan sudah ada beberapa peserta yang tampil ya, dan semuanya memiliki tone suara, punya karakter, punya teknik penyanyi yang berbeda-beda semuanya.
2: Benar.
1: Ya.
2: Benar. Kamu bisa enggak sampai ngambil dari nada rendah ke nada tinggi?
1: Waduh, enggak bisa. Adanya darah rendah ke darah tinggi ada. Ya?
2: Itu lebih ke penyakit ya. Tapi memang setiap tahun yang mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia itu selalu mempunyai karakter suara yang berbeda-beda.
1: Yes,
2: mereka selalu bisa menempatkan suara mereka dengan nada-nada yang mereka tentukan sendiri tentunya.
1: Itu yang buat mereka semakin unik ya Dewi.
2: Betul.
1: Ya. Semakin unik dan juga semakin berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi dewan juri pun pasti bingung nih.
2: Benar. Iya. Sampai nomor sekian pun kayaknya dewan juri ini lagi bingung banget yang mana ya, yang mana ya. Gitu.
1: Iya.
2: Karena ini memang PR-nya kelima dewan juri ya.
1: Ini PR-nya mereka ya.
2: Banget.
1: Betul.
2: Ya kan? Kan masih ada dua putaran lagi.
1: Betul.
2: Yaitu masih ada lagu-lagu pop daerah.
1: Yes.
2: Nantinya di tanggal 1 Oktober dan juga di tanggal 6 Oktober mereka akan menyanyikan lagu yang mungkin genrenya akan sedikit jomplang.
1: Berbeda. Oh,
2: gitu,
1: jomplang
2: Isa.
1: Ya.
2: Benar.
1: Oh, kita buat mereka penasaran dulu ya,
2: pemirsa
1: di rumah ya.
2: Karena kalau sekarang kan kayaknya masih pop ballad.
1: Yes.
2: Yang melo-melo.
1: Syahdu ya.
2: Syahdu. Sampai ketiduran gak sih?
1: Oh enggak,
2: enggak
1: dok,
2: ya.
1: Gak bisa ketiduran. Kalau nonton mereka tuh gimana sih ketidurannya ya?
2: Bener, karena suaranya begitu
1: loh.
2: Indah.
1: Aku berasa nonton Vina Panduwinata,
2: wow.
1: The Next Generation gitu loh ya.
2: Bener-bener.
1: Iya kan?
2: Kayaknya udah ada bibit-bibit yang akan menjadi diva berikutnya.
1: Yes, of
2: untuk
1: course.
2: Indonesia begitu.
1: Dari Jawa Timur tuh Indonesia ya.
2: Bener, apakah kita berdua tahun depan harus daftar Bintang Radio?
1: Sepertinya enggak usah ya.
2: Enggak usah ya. Disimpan aja mimpi-mimpi kita tentunya.
1: Oke, okay.
2: Dan
1: kita
2: jangan lupa
1: untuk mereka ya.
2: Bener, jangan lupa untuk terus voting di bintangradio.rri.id, voting sebanyak-banyaknya.
1: Oke, langsung aja Dewi dan juga pemirsa dan juga pendengar setia dari RRI Pro 2 Surabaya. Langsung saja kita beranjak ke peserta selanjutnya dari RRI Madiun atas nama Aptana Devri Valda Nayotama dengan judul lagu Alama. Ini dia penampilannya.
3: Aptana Devri Valda Nayotama. Berusia 19 tahun, Aptana Devri Valda Nayotama menjalani kesehariannya sebagai freelancer. Kali ini, ia membawa nama RRI Madiun dalam audisi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Penampilan luar biasa dari Aptana dari RRI Madiun yang luar biasa bikin alama ya. Kita menuju peserta berikutnya, ada Miftah Aura Ilmi, masih dari RRI Madiun dengan lagunya Teganya Kau. Selamat menyaksikan.
1: Miftah Aura Ilmi. Masih berusia 17 tahun, Miftah merupakan seorang pelajar yang mewakili RRI Madiun. Di panggung Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya, Miftah siap menunjukkan kemampuan bernyanyinya.

0: Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan.
1: Orang utan inilah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya.
0: Jagalah kami dari kepunahan agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan.
2: Sudahkah kita menyadari betapa berharganya lingkungan di sekitar kita? Bumi sedang bersedih.
3: Kondisi kebakaran yang terjadi di savana dan di beberapa hujan yang tinggi menyebabkan air sungai kukusan.
2: Perubahan iklim, limbah plastik, polusi udara, semuanya mengancam keberlangsungan kita. Setiap langkah akan meninggalkan jejak. Ini tentang besok, tentang masa depan, tentang generasi penerus kita. Mulailah dari diri sendiri, berawal dari mengubah kebiasaan, mulai hari ini untuk masa depan.

0: Pemirsa TVRI Jawa Timur dan teman Pro 2 dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami dalam acara Spektrum Spesial Bintang Radio Pop Nasional 2026.
1: Yes, of course Dewi, dan di sini kita sudah menyaksikan ada 8 peserta yang sudah menampilkan suara terbaik mereka dari seluruh satker yang ada di Jawa Timur. Kecuali Betul. Setelah ini masih akan ada satu satker yang akan menampilkan suara terbaik mereka.
0: Betul, kita akan jalan-jalan agak jauh sedikit okay. ya Isa.
1: Tadi udah kemana aja nih, udah ke Surabaya,
0: Betul, ke Malang, kita ke Malang,
1: ke Jember,
0: terus ke Madiun. Nah, kita akan jalan-jalan ke Sumenep.
1: Okay, last destination, we are going to Sumenep.
0: Wow, akan ada Afronal Fatah dari RRI Sumenep dengan lagunya Sesi Potret. Selamat menyaksikan.
2: Afronald Fatah. Di usianya yang ke-22 tahun, Afronald Fatah menjalani kesehariannya sebagai wira swasta. Membawa nama RRI Sumenep, ia siap menunjukkan kemampuan bernyanyinya di Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Dan itu dia penampilan luar biasa dari Afro Nalfata dari RRI Sumenep, luar biasa dengan pembawaan yang menghayati sekali ya, jadi teringat keluarga di rumah. Anyway, langsung saja kita move ke peserta selanjutnya, masih dari RRI Sumenep, atas nama Arti Qurratul Hasanah dengan judul lagu Teganya Kau. Inilah dia penampilannya.
1: Arti Qurratul Hasanah. Baru berusia 16 tahun, Arti menjadi salah satu peserta termuda di Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya. Pelajar asal RRI Sumenep ini siap menunjukkan kemampuan bernyanyinya di panggung Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Dan itulah penampilan dari Arti Kurotul dari RRI Sumenep ya.
1: Luar biasa, keren sekali.
0: Akhirnya 10-10 udah tampil.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul, kita sudah menentukan sih mana yang akan melanjutkan babak berikutnya. Loh, kok jadi kita?
0: Emang kita dewan jurinya?
1: Kita memang
0: di balik bayangan ya.
1: Iya, gitu. Dewan juri di balik bayangan memang ya. Karena semuanya bagus-bagus sekali. Betul. Hampir semua tadi para penonton di sini juga kita ya merinding gitu. Entah karena ada apa atau karena memang suaranya bagus, tapi memang suaranya bagus-bagus.
0: Dan
1: luar
0: kita
1: biasa.
0: Dibikin mood swing sih hari ini ya. Mm-hmm. Contoh tadi ada penampilan lagunya siapa tadi?
1: Ada Firasat dari Marcel.
0: Sesudahnya.
1: Ada Teganya Kau.
0: Sesudahnya lagi.
1: Ada Alama.
0: Alama kita happy-happy gini-gini nih joget-joget nih. Setelahnya lo sesi potret ya.
1: Sedih lagi ya.
0: Iya, sedih lagi ya.
1: Wow, luar biasa. Tapi itulah dia 10 peserta di putaran pertama untuk tingkat Korwil RRI Surabaya. Dan tentunya Anda masih bisa memvoting ya.
0: Betul.
1: Votingnya kemana, Isa?
0: Untuk seluruh pemirsa TVRI Jawa Timur dan juga pendengar setia dari RRI Pro 2, langsung saja bisa melakukan voting di website bintangradio.rri.id. Voting sebanyak-banyaknya, dukung kontestan terbaik versi kamu.
1: Karena voting masih terus dibuka.
0: Betul.
1: Dari tanggal 28 September hingga 6 Oktober 2026. Dan jangan lupa, nanti di putaran kedua, Isa, yaitu ada di tanggal 1 Oktober 2026, Anda akan menyaksikan 10 peserta menyanyikan lagu-lagu pop daerah.
0: Wow.
1: Jadi kita menunggu ya, kayak gimana penampilan mereka dengan membawakan lagu pop daerah.
0: Semakin kepo ya, itu daerahnya kalau boleh tahu spill dikit nih, itu dari seluruh Indonesia tuh daerah?
1: Seluruh Indonesia.
0: Wow.
1: Jadi mereka tetap memilih ya.
0: Okay.
1: Sesuai dengan mungkin punya karakter suara sendiri.
0: Betul.
1: Bisanya yang nadanya yang seperti apa, mereka pilih sendiri. Atau mungkin hafal liriknya.
0: Itu juga boleh ya?
1: Boleh sekali.
0: Dari
1: Sabang
0: sampai Merauke.
1: Benar, gak kerasa banget ya. Kita sudah di penghujung acara dan waktunya saatnya kami untuk pamit undur diri. Akhir kata saya Dewi Anora.
0: Dan saya Isa Raja.
1: Sampai jumpa di Spektrum
0: Spesial Bintang Radio Pop Daerah 2026.

0: Betah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.
1: Segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

0: 107,2 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu, teman Pro2. Tadi kamu udah ikutin audisi Bintang Radio Indonesia untuk tingkat Korwil 10 Surabaya di babak putaran pertama, iya teman Pro2. Gimana dengan lagu-lagu pop nasional, ada gak sih yang mencuri hati kamu, teman Pro2? Kamu masih bisa loh untuk voting, karena votingnya tuh ditutupnya nanti di tanggal 6 Oktober 2026. Karena mereka tuh akan menghadapi 3 putaran ya di tingkat Korwil 10 ini, teman Pro2. Jadi ada putaran 1, putaran 2, putaran 3. Putaran kedua nanti di tanggal 1, teman Pro2. Kamu bisa nonton juga. Nonton di TVRI Jawa Timur bisa, dengerin di Pro2 FM RRI Surabaya juga bisa banget, karena juga dirilis se-Jawa Timur ya. Voting aja dulu peserta favorit kamu di bintangradio.rri.id. Voting sebanyak-banyaknya. Santai siang masih nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti bareng sama aku Dewi Anora ya, teman Pro2. Tentunya nemenin kamu juga yang mau istirahat siang, makan siang juga. Menunya apa nih? Jalan Pemuda masih panas banget ya, tapi panasnya kayak gak terik-terik banget gitu loh, teman Pro2. Agak sedikit teduh seperti aku yang meneduhkan hatimu, asik gak sih? Ya udah, kita update dulu lagu-lagu yang bisa nemenin kamu siang hari ini, sembari juga informasi-informasi kuliner menarik yang aku update spesial buat kamu.

alasan kenapa Bung Hatta atau Muhammad Hatta dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Ini selaras dengan jasa, gagasan, dan pemikirannya yang visioner dalam membangun ekonomi kerakyatan melalui sistem koperasi di Indonesia. Ini juga sejalan dengan fungsi dari Koperasi Indonesia sebagai motor penggerak ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Sebisa mungkin, koperasi menjadi tempat berkembangnya ekonomi dan sosial para anggota dan masyarakat. Koperasi juga

demokrasi ekonomi. Teman berdua, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Di siang hari ini kamu masih ditemenin sama Ara di Santai Siang, dan aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore. Ada berbagai informasi dari dunia ekonomi kreatif teman Pro 2 untuk kamu selama 1 jam ke depan. Dan di jam 1 nanti Ara bakal kasih kamu informasi dari dunia olahraga. Terakhir nanti jam 2 kita bakal ngobrolin soal musik dan entertainment teman Pro 2. Ada banyak informasi yang bakal Ara kasih untuk kamu, especially di hari ini yang suka diskon-diskon gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Dia enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

Daripada terus-terusan galau, teman Pro 2 mikirin dia yang gak mikirin kamu gitu ya. Mending kamu mikirin diri kamu sendiri, ngelakuin kegiatan yang bikin kamu happy gitu. Bisa bepergian, bisa traveling, cobain tempat baru, makanan baru, ketemu orang-orang baru di tempat yang baru, teman Pro 2. Nah, ini juga ada kabar menarik buat kamu yang pengen punya rencana untuk bepergian, especially untuk naik kereta api ya. Dari PT KAI, ini kembali menghadirkan promo KAI Birthday Bash, dimana di promo ini, kamu bisa dapat tiket kereta api dengan harga cukup 81% dari tarif normal. Nah, promo ini dihadirkan dalam rangka menyambut ulang tahun KAI yang ke-81. Untuk pembelian tiket dengan tarif promo ini udah dibuka mulai hari ini, teman Pro 2, Senin 28 September ya. Dan buat kamu, teman Pro 2, ini bisa dilakukan lewat seluruh kanal penjualan resmi dari KAI. Menariknya lagi, tiket promo yang dibeli hari ini bisa kamu pakai untuk perjalanan sampai 45 hari ke depan gitu ya. Jadi sampai menuju ke bulan Desember. Jadi yang ada rencana, maybe aku pengen ngabisin cuti aku gitu, mending beli tiketnya sekarang aja biar dapat tiket dulu gitu pokoknya, biar aman dulu baru nanti bisa jalan-jalan gitu. Dan ada ketentuannya, teman Pro 2. Nanti untuk ketentuannya bakal Ara jelasin ya, untuk kamu yang pengen beli. Tapi jangan lupa, jangan kemana-mana dulu. Ada lagu-lagu yang mau lewat setelah ini.

0: Malang, saya Rini Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan
3: selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
2: Kami dari
7: Damase
2: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin

0: Candy Essentials.
1: Ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
2: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

Masih ngomongin seputar diskon teman Pro 2 untuk KAI Birthday Bash 81% gitu ya. Jadi buat kamu yang pengen ada rencana liburan atau maybe staycation atau sekedar pulang kampung, ini juga bisa memanfaatkan promo ini. Tapi tentu ada beberapa ketentuan ya teman Pro 2. Jadi promo ini berlaku untuk kereta komersial kelas eksekutif, bisnis, dan ekonomi untuk perjalanan jarak jauh, menengah maupun dekat di wilayah Jawa dan Sumatera. Tapi juga perlu dicatat untuk promo ini nggak berlaku ya untuk beberapa layanan seperti suite class compartment, luxury, priority, imperial, panoramik maupun kereta wisata lainnya. Dan tarif promo ini juga nggak bisa digabungkan dengan potongan harga atau reduksi lainnya. Dan yang paling penting, tiket promo ini tersedia selama alokasi tiket dan kuota promonya ini masih ada, teman Pro 2. Untuk cara belinya juga gampang banget. Kamu bisa menggunakan aplikasi Access by KAI. Nanti tinggal buka aja aplikasinya, masukin stasiun keberangkatan, tujuan, dan tanggal perjalanan kamu. Terus bisa klik menu pencarian tiket kereta antar kota, lalu cari kereta yang dapat alokasi promo. Kalau kuota ini masih tersedia, tarif diskon ini bakal langsung muncul, teman Pro 2. Jadi nggak perlu masukin kode-kode tertentu gitu ya. Nanti kamu tinggal isi data penumpang dengan benar, pilih metode pembayaran, dan menyelesaikan transaksi. Kalau udah pembayarannya berhasil, nanti tiket bakal langsung muncul di menu transaksi aplikasi. Jadi buat kamu yang emang udah ada rencana untuk bepergian di bulan depan, maybe di bulan November, Oktober ya, di bulan Oktober atau mungkin di bulan November awal gitu ya, nanti bisa langsung aja cek ketersediaan tiket promonya, karena tarif 81% ini berlaku selama kuota promo ini masih tersedia. Informasi lengkap mengenai syarat dan ketentuan promo KAI Birthday Bash ini bisa kamu cek lewat kanal resmi dari KAI.

sape adalah salah satu alat musik tradisional masyarakat suku Dayak Kanayan yang berada di wilayah Sungai Kapuas Hulu. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia di tahun 2017, sape digunakan sebagai sarana pengiring tarian serta pendukung dari upacara ritual adat suku Dayak. Alat musik sape dimainkan dengan cara dipetik, di mana proses pembuatannya diambil dari nilai-nilai artistik suku Dayak, sehingga bentuk sape ini menyerupai perahu dengan ukiran motif khas suku Dayak. Alat musik sape ini terbuat dari rotan dan sebagai penempel grit sape menggunakan sarang lebah kecil.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, jarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

Tahukah kamu, semut tidak memiliki paru-paru? Ya, tubuh makhluk kecil ini tidak cukup besar untuk menampung organ pernafasan seperti paru-paru. Sebagai gantinya, semut bernafas melalui sistem yang disebut trakea. Trakea sendiri adalah jaringan tabung kecil yang menyebar ke seluruh tubuh mereka. Udara masuk melalui lubang-lubang kecil ini di sisi tubuh semut yang disebut spikarel, lalu mengalir langsung ke dalam tubuh lewat trakea. Dengan cara seperti itu, oksigen dapat langsung mencapai sel-sel tubuh mereka tanpa harus diangkut oleh darah seperti manusia.

jam 13 lepas 13 di siang hari ini teman Pro 2 masih sama Ara di Santai Siang. Dan ada beberapa informasi dari dunia olahraga yang bakal Ara update untuk kamu. Yang terbaru ini soal Asian Games dari Fajar dan Fikri teman Pro 2 ya. Kabar terbarunya pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Shoaibul Fikri ini harus mengakui keunggulan lawannya di babak semifinal, di mana dengan kekalahan ini harapan untuk melihat All Indonesian Final ini memang harus tidak terwujud dulu teman Pro 2 ya. Alias kalau All Indonesian Final itu adalah final yang mempertemukan dua wakil Indonesia gitu, di mana Fajar Fikri takluk 17-21, 21-14 dan 9-21 dari Yang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal ganda putra di Ichinomiya Municipal Gymnasium Aichi Senin siang waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Dan memang kalau kita lihat dari pertandingan ini teman Pro 2 ya harus tertinggal gitu kan di game penentuan, dari game awal sampai game terakhir ini juga harus kalah. Dan akhirnya All Indonesian Final di sektor ganda putra Asian Games 2026 ini harus gagal tercipta teman Pro 2.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Tuan Pro 2 atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setiobudi, ini meraih medali perunggu pada nomor BMX Racing Putri setelah melalui persiapan yang cukup singkat menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Jasmine menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 34,932 detik, di mana medali emas ini diraih pembalap Jepang, Sae Hatakeyama, dengan waktu 33,401 detik. Untuk posisi kedua, ini menjadi milik Wan Yi Liao dari China dengan waktu 34,500 detik, teman Pro 2. Persiapan Asian Games ini menurut Jasmine gak panjang karena ada beberapa kejadian, operasi, dan lain-lain. Baru mulai berlatih lagi di bulan April. Sebulan jatuh lagi, mulai lagi, jatuh lagi. Dan akhirnya alhamdulillah sekarang mempertahankan bronze medal, teman Pro 2. Di babak kualifikasi, Jasmine ini tergabung di Heat 2 dan mampu mempertahankan posisi ketiga pada 3 kali kesempatan. Pada Moto 1, Jasmine mencatat waktu 35,339 detik untuk berada di posisi ketiga. Di mana untuk di Moto 2, ini tetap di posisi ketiga. Di Moto 3, Jasmine membukukan dan mempertahankan posisi ketiga di Heat ini, teman Pro 2. Dan congratulations ya untuk Jasmine. Terima kasih juga untuk sumbangan medalinya ya di siang hari ini, sangat membanggakan sekali. Dan nanti di selanjutnya akan ada persiapan gitu, teman Pro 2, soal Timnas Indonesia versus Malaysia di hari ini. Bakal seru banget, teman Pro 2, jangan kemana-mana. Informasinya bakal Ara kasih setelah ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

Kulon Pro 2 buat kamu yang malam ini mau menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia, jangan sampai kelewatan ya. Timnas Indonesia ini akan menghadapi Malaysia dalam laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026. Pertandingannya akan berlangsung di malam hari ini nanti teman Pro 2, hari Senin ya, jam 19.30 WIB. Ini untuk kick-off-nya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sebelumnya Indonesia ini sudah mengawali perjalanan di FIFA Asian Cup dengan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Singapura. Sementara itu Malaysia ini juga meraih kemenangan di pertandingan pertama setelah mengalahkan Bangladesh dengan skor 3-0. Which is ini artinya kedua tim ini sudah sama-sama mengantongi 3 poin dan pertandingan malam ini jadi pertemuan yang cukup penting ya dalam persaingan grup A. Kalau kita ngelihat catatan pertemuan kedua tim Indonesia dan Malaysia ini emang udah cukup sering ketemu. Bahkan sejak 1957 di Piala Merdeka, kedua tim ini tercatat sudah berhadapan sebanyak 85 kali. Kalau kita lihat dari sejarahnya, ini Indonesia menang 33 kemenangan, 18 berakhir imbang dan 34 pertandingan ini dimenangkan Malaysia. Dan untuk pertandingan malam ini Timnas Indonesia ini akan diperkuat 12 pemain diaspora yang bermain di klub luar negeri. Sementara Malaysia ini akan membawa 3 pemain naturalisasi baru. Untuk pelatih Timnas Indonesia, John Herdman ini juga sudah menyampaikan bahwa pertandingan melawan Malaysia ini punya arti yang khusus gitu ya. Dimana memang udah sering diingetin juga dari pelatihnya gitu ya, kayak kedua negara ini punya rivalitas gitu, sejarahnya gitu ya. Jadi memang sudah pastinya tahu. Jadi buat kamu yang pengen nonton, catat jadwalnya teman Pro 2 untuk pertandingan Malaysia melawan Indonesia digelar di malam ini, Senin 28 September di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Untuk kick-off-nya di jam 19.30. Untuk siaran langsungnya kamu bisa nonton lewat Indosiar atau SCTV. Terus untuk live streamingnya ada di video teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen kasih dukungan untuk skuad Garuda, jangan sampai kelewatan pertandingan Indonesia menghadapi Malaysia di malam ini.

0: nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.

Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.

0: Rasanya pengen menghilang aja nih dari bumi ini.
1: Pernah gak sih kalian kepikiran seperti hal ini? Biasanya kalimat ini spontan terucap saat kita di posisi yang kurang menyenangkan. Seperti dalam kondisi sedih, malu, dan sebagainya. Yang mendorong diri sendiri bermetafora mengatakan hal ingin menghilang dari muka bumi ini. Bagi beberapa negara barat, khususnya Amerika Serikat, fenomena menghilang dari kehidupan sosial masih dianggap aneh dan tabu, atau bahkan melanggar hukum. Tapi hal itu tidak berlaku di Jepang. Orang-orang bisa dengan mudah tiba-tiba menghilang dan bahkan difasilitasi oleh perusahaan. Iya, fenomena menghilang tanpa jejak ini disebut dengan Johatsu. Johatsu secara harfiah bisa diartikan dengan penguapan atau menghilang. Jadi secara umum, Johatsu mengacu pada orang-orang di Jepang yang sengaja menghilang atau melenyapkan dirinya sendiri dari kehidupannya yang lama. Ada banyak penyebab terjadinya fenomena tersebut, seperti masalah rumah tangga, persoalan, ekonomi, depresi, kejenuhan dalam rutinitas, atau pernikahan yang tidak harmonis. Dan perusahaan-perusahaan yang memfasilitasi bertugas untuk mengurus dan memberikan fasilitas bagi orang Jepang yang akan menghilang dari kehidupan lamanya. Selain itu, undang-undang di Jepang memang sangat menjunjung tinggi privasi atau nilai-nilai privat bagi seluruh warga negaranya. Ya, namun selama pelaku Johatsu tidak melakukan tindak pidana berat atau terjerat kasus hukum lainnya. Namun fenomena Johatsu di Jepang akan meninggalkan pertanyaan dan kesedihan bagi orang lain. Setiap manusia tentunya memiliki masalah, namun menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut masih bisa menjadi jalan terbaik yang bisa dilakukan.

Selamat siang menuju sore Tuan Prodo untuk kamu di hari ini yang lagi dengerin Ara ya. Dan menuju ke jam 3 sore hari ini nanti ada beberapa informasi dari dunia entertainment yang bakal Ara update untuk kamu di hari ini Tuan Prodo 2. Yang terbaru ini memang untuk Avengers Endgame Encore ya. Ini akhirnya fans ini bisa kembali merefresh gitu ya aktor-aktor Marvel yang ada di film ini sebelum nanti bakal tayang untuk format layar lebarnya Avengers Doomsday gitu ya. Which is Encore ini menayangkan beberapa scene baru yang berhubungan langsung dengan Doomsday gitu Tuan Pro 2. Jadi kayak mungkin kalau kamu kemarin ada yang sempat kelupaan gitu ya. Iya, yang Endgame kemarin kayak gimana sih kok udah lupa ya gitu kan. Bisa nonton lagi mungkin sekarang lagi main di bioskop Tuan Pro 2 untuk Avengers Endgame yang Encore gitu. Which is ini adalah nampilin beberapa scene baru yang akan ada hubungannya dengan Avengers Doomsday. Dimana salah satu scene ini mastiin kembalinya Mark Ruffalo sebagai Bruce Banner di Doomsday. Yang sebelumnya belum pernah dikonfirmasi bakal ikut atau enggak gitu. Para aktor lama ini juga akan berbagi layar dengan mereka yang baru bergabung dengan Marvel di beberapa phase MCU terakhir. Dimana interaksi ini tentunya bakal jadi sorotan utama Doomsday buat banyak fans Tuan Pro 2. Jadi ada beberapa aktor-aktor gitu ya, kayak Robert Downey Jr. ini bakal kembali, terus Chris Evans ini juga bakal kembali, Chris Hemsworth juga iya, terus ada Anthony Mackie, ada Sebastian Stan, ada Ant-Man ya, Paul Rudd, terus ada juga yang beberapa tokoh gitu kayak si, siapa tuh ceweknya Captain America itu loh, yang Hayley Atwell itu juga datang Tuan Pro 2, jadi mungkin kamu bisa ditunggu aja nanti ya, kayak Doctor Strange ada gak ya? Ditunggu aja gitu ya. Kayaknya masih rumor-rumor aja kalau yang nungguin Doctor Strange. Terus untuk Wanda gimana, terus yang lain-lainnya gimana, ditunggu aja Tuan Pro 2 ya. Dan masih ada beberapa informasi lainnya yang bakal Ara update untuk kamu. So keep station di sini di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Azan Asar ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Saudara, kita tentunya tahu apa itu algoritma. Ini adalah sebuah ilmu yang ada pada matematika yang sangat bermanfaat di kehidupan kita. Apakah Anda tahu siapa penemu algoritma itu? Dia adalah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Dunia mengenalnya sebagai Al-Khawarizmi, seorang ilmuwan matematika yang juga seorang muslim. Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi bukan hanya seorang penemu matematika, dia pun berperan penting dalam penemuan angka 0 dan juga aljabar. Namun, sebetulnya Abu Abdullah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi adalah seorang penemu dengan banyak penemuan penting. Usul kata algoritma mempunyai sejarah yang unik. Orang hanya menemukan kata algorithm yang berarti proses menghitung dengan angka Arab. Dan seseorang dikatakan algoris jika menghitung menggunakan angka Arab. Algoritma berasal dari penulis buku Arab yang sangat terkenal, yang tak lain dan tak bukan adalah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Algoritma memiliki pengertian langkah-langkah mengenai penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan juga secara logis. Di zaman sekarang ini, algoritma memiliki peranan yang sangat penting dalam berbagai bidang seperti teknologi. Karenanya, dunia memberi penghormatan yang sangat tinggi kepada Al-Khawarizmi yang dikenal sebagai penemu dari algoritma.
0: Islam, rahmat untuk semesta alam.

Informasi terakhir dari arah untuk kamu di sore hari ini, Teman Pro 2. Ada sutradara Uregas Manuteja yang baru aja mengumumkan film panjang terbarunya. Which is filmnya ini adalah adaptasi dari buku karya psikiater Dr. Andreas Kurniawan ya. Ini adalah berjudul Seorang Pria yang Melalui Duka dengan Mencuci Piring. Ini bagus banget jujur Teman Pro 2, kalau aku sendiri baca bukunya juga sangat emosional gitu ya. Ini ceritanya mengangkat kisah tentang dari Dr. Andre ya sendiri dan juga istrinya yang menghadapi kedukaan gitu atau kehilangan. Dan syutingnya ini dijadwalkan bakal mulai di tahun depan. Untuk filmnya sendiri juga ditargetkan bakal tayang di tahun yang sama. Untuk filmnya sendiri ini akan diproduksi oleh Rekata Studio Teman Pro 2. Kalau kita lihat sendiri Regas ini lagi aktif ya sekarang, dimana sebelumnya ini sempat menyutradari film Fotokopier atau Penyalin Cahaya. Terus sempat ngesutradarain Budi Pekerti dan tahun ini menyutradarai Para Perasuk gitu kan. Dan kalau kita lihat sendiri dari sinematografinya, seorang Regas Manuteja tuh selalu cakep gitu, juara gitu ya. Jadi aku juga gak sabar banget nungguin untuk adaptasi dari buku ini Teman Pro 2, judulnya adalah Seorang Pria yang Melalui Duka dengan Mencuci Piring, kayak gitu. Anyway, itu tadi juga informasi terakhir dari Ara untuk kamu di hari ini Teman Pro 2. Thank you buat yang udah dengerin aku seharian ini tadi ya. Nanti selanjutnya akan ada Dila yang nemenin kamu di sore hari sambil maybe pulang kerja, pulang kantor, cari makan, jalan-jalan sore, cari angin, cari macet lah kayak orang-orang gitu ya. Ya udah deh, kita ketemu lagi besok Teman Pro 2, and ada beberapa single lainnya untuk kamu. Dan bye-bye.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

Sape adalah salah satu alat musik tradisional masyarakat suku Dayak Kanayan yang berada di wilayah Sungai Kapuas Hulu. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia di tahun 2017, Sape digunakan sebagai sarana pengiring tarian serta pendukung dari upacara ritual adat suku Dayak. Alat musik sape dimainkan dengan cara dipetik, di mana proses pembuatannya diambil dari nilai-nilai artistik suku Dayak, sehingga bentuk sape ini menyerupai perahu dengan ukiran motif khas suku Dayak. Alat musik sape ini terbuat dari rotan dan sebagai penempel grit sape menggunakan sarang lebah kecil.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2. Selengkapnya disampaikan Dila Fadila. Informasi pertama, BRI Regio 13 Malang menyalurkan bantuan lebih dari 92 juta rupiah untuk mendukung sarana dan prasarana KB Alnaba Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Bantuan melalui program tersebut dilakukan oleh Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL di daerah terimakan secara simbolis pada akhir Agustus 2026. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan pagar, lemari tas, rak sepatu, dan juga sound system. Dari Regional Business Support Head BRI Region 13 Malang, Ivan Andrea mengatakan bantuan tersebut ditujukan untuk mendukung kegiatan pendidikan. Kepala KB Alnabah Lilis Puspitosari mengapresiasi bantuan yang diberikan karena menurutnya fasilitas tersebut membantu memenuhi kebutuhan sarana pendukung kegiatan belajar dan aktivitas untuk anak-anak. Kita balik ke informasi terakhir teman Pro 2, Pemkab Situbondo meluncurkan program Kader Penggerak Peduli Keluarga atau KAK yang Peka sebagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, di mana program ini melibatkan ibu-ibu TPPKK dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa serta masyarakat untuk membantu pemerintah memberikan edukasi tentang bahaya narkoba. Para kader juga diharapkan bisa memberikan advokasi dan juga pendampingan bagi pengguna maupun keluarga pengguna narkoba, khususnya untuk pemuda dan juga para pelajar. Dari Kasat Reskoba Polres Situbondo, Ibtu Tatang Purwahadi mendukung program tersebut dan mengajak masyarakat untuk berani melaporkan keberadaan pengguna maupun pengedar narkoba di lingkungan sekitar. Dalam kegiatan tersebut, peserta juga mendapatkan edukasi mengenai dampak penyalahgunaan narkoba dan ciri-ciri pengguna sebagai bekal untuk membantu upaya pencegahan serta pembatasan terhadap gelap narkotika. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
2: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih, lihat deh, aku baru aja ngefoto tugas, abis itu langsung dijawab nih sama AI. Gak ada semenit loh, cepet banget gak sih?
5: Ya cepet sih, tapi kamu tahu gak, kalau kamu keseringan pakai AI, itu bisa berdampak ke lingkungan loh.
4: Hah? Emang iya? Kan aku cuma pakai internet aja.
5: Justru itu, setiap kali kamu pakai AI, server membutuhkan daya listrik yang besar untuk memproses permintaan kamu. Dan mereka ini menggunakan air untuk mendinginkan servernya. Jadi semakin sering kamu pakai AI, semakin banyak juga air yang digunakan.
4: Oh, jadi gitu ya. Ternyata pakai AI itu juga bisa boros energi ya. Baru tahu aku.
5: Makanya, kamu pakai AI secukupnya aja. Karena dengan cara itu, kamu juga ikut menjaga bumi dan

Yang nomor 2 sebuah lagu dari Green Day ya, Wake Me Up When September Ends, jadi lagu pembuka nih perjumpaan kita di Sore Ceria kali ini ya teman-teman Pro 2. Di tanggal 28 September 2026 dan udah September udah mau hampir selesai itu ya, mau berakhir. Kurang 2 hari lagi habis itu kita akan memasuki bulan Oktober teman-teman Pro 2. Tapi seperti biasa ya di jam 3 sore ini teman-teman Pro 2 gak bakal nemenin kamu sampai nanti menjelang jam 7 malam. Dan spesial di jam 3 ini aku bakal hadirkan informasi seputar Malang Raya di Ngalam Ilakes teman-teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran ada update apa aja ya di Malang hari ini, pastiin aja kamu keep station bareng aku di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya, teman Podua, informasi pertama untuk ngalam Ilakes hari ini ya, dari sebuah kampung nih yang dikelilingin sama kawasan kampus ya di Kecamatan Lokwaru, Kota Malang, teman Podua, yaitu Ketawang Gede yang menggelar kembali Festival Kampung Budoyo Ketawang Gede ya, yang udah memasuki penyelenggaraan keempat di tanggal 25 kemarin sampai hari ini, tanggal 28 September 2026, teman Podua. Dan ini ada lebih dari 200 stand kuliner ya, dan ada juga jajanan tradisional yang dibuka. Sementara ada juga sekitar 230-an pelaku UMKM yang ikut berjualan di daerah tersebut, teman Produa. Nah, di hari ketiga kemarin ya, tanggal 27 kemarin, kawasan festival juga dipenuhi nih sama ratusan pengunjung. Ada akumulasi kunjungannya selama penyelenggaraan tersebut udah mencapai puluhan ribu orang, teman Produa. Dan keramaian ini juga memiliki arti berbeda gitu ya bagi warga, karena pengunjung yang datang ini nggak cuma melihat pertunjukan budaya aja, tapi juga menjadi konsumen bagi produk yang dijajakan sama warga. Dengan kata lain, ini bisa dibilang ya kalau kampung budaya ini bisa menciptakan pasar di tengah kampung, teman Produa. Dari Ketua RW 02 Ketawang Gede ya, Firman Husnul Arif juga bilang kalau ngeliat ekonomi warga ini emang udah jadi salah satu tujuan utama keterlibatan masyarakat dalam festival tersebut, teman Produa ya. Ada di bawah naungannya ada sekitar 90 UMKM, teman Produa. Tujuannya juga untuk meningkatkan ekonomi para warga gitu ya. Dan ini uniknya lagi, setiap RW ini punya ini apa tema-tema sendiri, teman Produa. Untuk Kampung Budoyo 4 ini mengusung tema colorful urban culture ya. Jadi setiap RW ini punya representasi budaya berbeda. Jadi di RW 02 ini mengangkat nuansa Bali, kemudian di RW 03 yaitu mengangkat daerah Madura gitu ya, dan di RW 04 ini mengangkat Jawa Barat atau Sunda, sementara untuk RW lainnya membawa identitas budaya masing-masing, teman Produa. Dari Ketua Kampung Budoyo Ketawang Gede juga bilang ya kalau konsep tersebut emang sengaja nih dibuat untuk memperlihatkan keberagaman sekaligus bisa memperkuat hubungan sosial antar warga, teman Produa. Jadi buat kamu yang penasaran, kepengen lihat gimana keseruannya, gimana experience-nya, datang aja langsung, karena di tanggal 2 ini, tanggal 28 ya, ini merupakan hari terakhir, jadi semoga kamu kebagian gitu ya, teman Produa.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

0: Waktunya Kentongan. Megatrust di Indonesia sudah tercipta sejak jutaan tahun yang lalu. Beberapa wilayah merupakan zona merah yang rawan terjadinya gempa besar ini. Lantas, bagaimana ancaman Megatrust di selatan Pulau Jawa?
1: Berita tentang gempa besar kemungkinan, potensi. Jadi sebetulnya potensi ada terjadi gempa besar di Megatrust, di jalur subduksi atau jalur penunjaman itu. Jalur penunjaman itu sebetulnya dari mana? Mulai dari timurnya Sumatera terus ke arah selatan, nanti belok di selatannya Jawa itu terus sampai Bali, sampai Flores sana, nanti naik ke arah Maluku. Itu semuanya adalah Megatrust, itu adalah yang berpotensi terjadi gempa. Nah, tetapi apakah itu benar-benar terjadi? Jadi begini, kalau di suatu daerah yang sering terjadi gempa, itu malah aman. Karena apa? Energinya itu sudah dikeluarkan, dikit dikeluarkan, dikit dikeluarkan. Justru kita yang paling takutkan itu adalah suatu daerah yang lama sekali tidak terjadi gempa. Padahal itu di daerah Megatrust itu, energinya terkumpul, tidak terjadi gempa, tiba-tiba itu harus terjadi gempa, maka terjadi gempa besar itu sangat memungkinkan itu. Jadi kita beruntung daerah Jawa Timur itu juga sering terjadi gempa selatan Jawa 4 koma berapa. Ini enggak apa-apa itu. Malah menguntungkan bagi kita.
0: Sampai saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi gempa bumi yang tepat dan akurat. Tapi kita bisa melihat potensi gempa dari tanda-tanda yang diberikan oleh alam. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik,

Ya, teman Pro 2, selamat sore, masih bareng sama Dila ya. Di sore ceria kali ini, teman Pro 2, dari Ketawanggede kita bergeser ke Kepanjen ya, teman Pro 2. Ada kabar terbaru ya mengenai pembangunan alun-alun Kepanjen, diperkirakan baru akan dimulai di akhir 2027 nanti, karena memang selain penetapan lokasi yang masih belum final gitu ya. Jadi Pemkab Malang juga masih harus menyiapkan lahannya, termasuk ada pembebasan tanah dan juga penyesuaian kontur sebelum pekerjaan fisik mulai dilakukan, teman Pro 2. Untuk kawasannya sendiri, teman Pro 2, dari kawasan Stadion Kanjuruhan ya, ini jadi salah satu opsi yang menguat, tetapi masih perlu dikaji lagi ya dari sisi keamanannya. Karena sebelumnya Pemkab Malang juga menyiapkan 4 alternatif lokasi, yaitu ada di depan dan juga belakang Pendopo Panji Islamic Center, serta ada juga di sisi selatan barat Stadion Kanjuruhan. Dan terakhir ini semakin menguat ya setelah beberapa kali dilakukan peninjauan sama pemerintah daerah. Dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah juga menegaskan gitu ya kalau lokasi tersebut masih belum bisa ditetapkan secara resmi, dan Pemkab masih akan melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai finalisasi pilihan lokasinya, teman Pro 2. Nantinya alun-alun juga akan direncanakan menjadi ruang publik ya, dengan sejumlah fasilitas, mulai ada ruang terbuka hijau atau RTH, ada wahana permainan seperti biang lala, sampai ada juga area untuk konser musik, teman Pro 2. Dan Pemkab juga berharap ya tempat tersebut bisa jadi pusat aktivitas masyarakat. Tapi walaupun begitu, apabila ada dalam satu kawasan ya dengan Stadion Kanjuruhan, ini keberadaan alun-alun juga masih perlu disesuaikan lagi dengan beberapa regulasi keamanan ya, dan juga penyelenggaraan pertandingan sepak bola baik dari Super League maupun dari Championship, teman Pro 2. Semoga aja penyusunannya dan perencanaan juga berjalan lancar ya, dan kita juga bisa segera mengunjungi, bisa berkunjung ke alun-alun di akhir 2027 nanti, teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana, dulu juga masih bakalan nemenin kamu sampai nanti menjelang jam 7 malam ya. Jadi pastiin aja kamu keep stay tune bareng aku di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Kita tambah promo Pro 2 ya. Informasi terakhir untuk Ngalami Lakers kali ini data dari persiapan cabang olahraga catur Kota Malang nih menuju pekan olahraga provinsi atau Pemprov Jawa Timur ke-10 ya di tahun depan yang sudah memasuki ke tahap prapuslakot teman Pro 2. Tapi juga jadi ruang awal ya bagi para percasi Kota Malang untuk memantau sekaligus bisa menyaring lagi atlet yang nantinya akan berpeluang untuk masuk ke dalam skuad utama Pemprov teman Pro 2 ya. Dari pelatih kepala percasi Kota Malang, Ikro Moesa Putra juga menegaskan nih atlet yang mengikuti prapuslatkot ini masih belum bisa disebut sebagai tim inti. Nantinya mereka masih berstatus sebagai bagian dari tim bayangan sehingga peluang untuk bisa bertahan maupun tereliminasi ini masih terbuka lebar gitu ya teman Pro 2. Dan untuk tahap prapuslatkot ini juga program latihan masih belum diarahkan kepada persiapan pertandingan Porprov secara penuh. Nantinya para atlet juga masih akan menjalani latihan persiapan umum ya sembari dipantau juga gimana perkembangannya dan juga kemampuan serta konsistensinya teman Pro 2. Oke deh teman-teman, jangan kemana-mana, nanti di jam 4 ya aku bakal ngobrol bareng sama seorang mahasiswa berprestasi yang nanti bakal akan berlangsung di jam 4 lebih nanti ya teman-teman 2. Jadi buat kamu yang penasaran sama siapa aku bakal ngobrol lagi, pastiin aja kamu keep stay tune bareng aku di 87.9 Pro 2 Radio Malang, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Mister Baik Kamu.
1: Hai, selamat sore teman-teman Pro 2, masih barengan sama Dila ya di sore ceria kali ini. Dan seperti yang udah aku bilang tadi, di jam 4 lepas 10 menit ini ya, aku bakal ngobrol bareng sama seorang mahasiswa dari Universitas Negeri Malang. Namanya ada Andre S.B. Hasugian ya teman-teman Pro 2. Dia ini baru aja meraih medali emas untuk tema lingkungan di UGM. Langsung aja kita sapa-sapa dulu gitu ya, Andre di sore hari ini. Halo, selamat sore Andre.
2: Halo, selamat sore Kak.
1: Oke, kamu baru aja menang medali emas ya?
2: Iya, benar banget Kak.
1: Di UGM?
2: Iya,
1: di UGM. Tahun ini?
2: Tahun ini, bulan Juli kemarin.
1: Bulan Juli masih baru banget gitu ya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai perlombaan kamu gitu ya Andre, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu nih ke teman Pro 2 yang lagi dengerin di sore hari ini.
2: Oke, halo teman-teman yang sedang mendengarkan hari ini. Mm-hmm. Perkenalkan, aku Andre S.B. Hasugian. Mm-hmm. Aku berasal dari Universitas Negeri Malang dan di prodi pendidikan akuntansi.
1: Oke, dari akuntansi ya teman Pro 2, tapi Andre ini mengikuti lomba dengan tema lingkungan.
2: Dengan tema lingkungan.
1: Nah, itu gimana tuh ceritanya kamu dari prodi akuntansi gitu ya Andre bergelut dengan perbukuan laporan gitu ya.
2: Iya.
1: Keuangan tiba-tiba ikutin lomba tentang lingkungan. Itu gimana ceritanya Andre?
2: Sebenarnya itu karena keterkaitan saya di bidang kepenulisan sih Kak. Jadi okay, kayak saya mengambil di semua bidang ya, tapi yang saya agak gak berani ngambil itu di bidang kesehatan karena kan harus nyari anak-anak kedokteran. Jadi kalau untuk lingkungan sebenarnya ini kan kita cari masalah dulu nih, masalah apa. Kebetulan kemarin ada masalah yang ada di lingkungan kita seperti ikan sapu-sapu nih Kak.
1: Oke, kenapa?
2: Nah, ikan sapu-sapu nih kan lagi lagi masif-masifnya sekarang di Indonesia dan katanya itu merusak ekosistem sungai dan lain sebagainya. Nah, padahal kalau dilihat dari sisi kandungannya ternyata ikan sapu-sapu ini tuh punya punya kandungan-kandungan yang sekiranya bisa dimanfaatkan sebagai pelet untuk pakan unggas gitu.
1: Oke.
2: Nah, gitu. Jadi kepikiran untuk situ sehingga aku kayak ngajak teman-teman yang lain untuk ayo coba gabung ini gitu. Nah, pas riset-riset terus pas lomba, nah ternyata dapat gold, kita aja nggak nyangka gitu Kak.
1: Karena nggak expect ya kalau bisa menang.
2: Iya.
1: Tapi BTW kamu tahu ikan sapu-sapu tentang mencemar lingkungan itu dari mana?
2: Dari berita-berita Kak.
1: Oke, okay, emang suka baca-baca berita gitu
2: ya,
1: tentang lingkungan khususnya ya?
2: Tentang lingkungan, karena paling banyak digunakan untuk lomba-lomba itu biasanya masalah lingkungan dari sampah, gitu-gitu Kak.
1: Nah, kamu itu risetnya sampai tahu ternyata bisa dibuat pelet untuk makan unggas ya? Itu gimana kamu proses
2: itu,
1: risetnya?
2: Kalau itu dari jurnal-jurnal sih Kak, dari mungkin Sinta gitu-gitu, atau dari penelitian-penelitian anak-anak kesehatan yang sudah pernah menelitikan sapu-sapu gitu.
1: Oke, okay, berarti based on baca-baca jurnal gitu ya. Tapi kalau lomba kayak gini tuh ada kayak dosen pembimbingnya gitu nggak sih yang ngarahin kamu ya?
2: Ada, pastinya harus ada.
1: Itu dari dosen apa?
2: Kalau itu tergantung kesepakatan satu tim ya Kak ya.
1: Oh, ini lombanya per tim berarti? Bukan kamu seorang?
2: Kalau ini kebetulan kemarin gabung sama univ lain.
1: Okay.
2: Karena aku gak mungkin berangkat sendiri kan Kak. Jadi kayak ya udah dosennya dari aku sendiri gitu.
1: Okay.
2: Dari UM.
1: Dari UM dosennya ya. Yang kebetulan sedang mengajar apa dosennya?
2: Kalau dosennya tetap dosen akuntansi.
1: Akuntansi tetap.
2: Tapi yang dianalisis di situ tuh bagaimana cara kepenulisannya aja.
1: Okay.
2: Terus kandungan-kandungannya di sini itu udah benar dari riset ini enggak sih gitu.
1: Jadi kayak ngoreksi ya?
2: Iya, ngoreksi.
1: Salah benernya apa? Tapi kalau dari teman-teman kamu di luar Univ Malang berarti ya.
2: Yeah.
1: Di luar UM ini siapa aja, Andre?
2: Beberapa itu ada dari UB, Kak.
1: Oke.
2: Okay. Itu aja dari UB.
1: Dari UM sama UB aja berarti ya?
2: Iya, UM sama
1: ada
2: UB.
1: Ada berapa orang untuk tim ini?
2: Kalau itu ada 3 orang.
1: 3 orang berarti UM-nya 1.
2: UM-nya 1, 2 orang
1: Univ. Duanya UB. Itu teman-teman kamu dari asal kamu atau emang kenal aja baru?
2: Kenal waktu ikut-ikut lomba gitu Kak. Jadi kenalan-kenalan, tukeran IG gitu. Nah, pas ada lomba ini pengen ngajak yang lain, ah coba deh DM gitu. Jadi DM, ternyata mau, ya udah guys.
1: Berarti teman-teman yang ikut lomba-lomba sebelumnya ya. Berarti kamu emang dulunya emang suka ikut lomba-lomba seperti ini.
2: Lumayan suka Kak. Dari semester 1 pengen lomba-lomba.
1: Dari gitu. Semester 1 dan sekarang udah semester
2: 7.
1: Berarti udah cukup banyak ya perlombaan yang kamu ikutin?
2: Sudah cukup banyak sih.
1: Cukup banyak. Dan sebenarnya kenapa kamu pengen mencoba setiap ada perlombaan?
2: Karena saya ingin menjadi salah satu berbeda dari teman-teman yang lainnya, itu menorehkan prestasi, bawa nama kampus gitu sih Kak.
1: Karena kan ada sebagian mahasiswa yang milih buat kayak kuliah pulang aja gitu ya, kupu-kupu yang...
2: Nah itu dia Kak, awalnya itu kan saya kayak nggak tertarik untuk ikut organisasi kan.
1: Betul.
2: Jadi kayak aku ngisi apa ya biar nggak kuliah pulang, kuliah pulang,
1: oh,
2: kuliah pulang
1: kamu
2: gitu.
1: Kamu cari kesibukan lain ya.
2: Iya.
1: Biar nggak kuliah pulang aja. Okay.
2: Terus kalau aku kerja nggak mungkin gitu kan, masih kuliah.
1: Terlalu berat udah. Juga ya. Iya.
2: Akhirnya mencoba ikut lomba.
1: Oke. Okay. Lomba pertama yang kamu ikutin waktu di Malang apa?
2: Pekan Kreativitas Mahasiswa PKM.
1: Oke. Okay. Iya. Itu kan harus sama cutting ya.
2: Kalau
1: bisa seangkatan?
2: Kalau kemarin itu aku seangkatan kak.
1: Oke, bisa. Itu perlombaan pertama kamu selama
2: pertama.
1: Jadi mahasiswa di UM ya?
2: Iya.
1: Nah itu masih ingat nggak tentang apa PKM-nya?
2: Kalau itu juga terkait
1: lingkungan juga.
2: Lingkungan tapi juga ke kesehatan. Jadi itu buat kalau kakak tahu daun pakis mm-hmm. yang biasa dimasak di sini. Mm-hmm. Nah itu ternyata bisa dibuat jadi sabun atau sampo gitu. Nah waktu itu kita inovasinya itu mau membuat sebagai sampo untuk mencegah kerontokan lah.
1: Oke. Okay.
2: Gitu. Nah jadi, itu waktu itu nggak sampai ke PIMNAS tapi sampai ke UNIF aja.
1: Oke, okay, di UNIF udah lolos ya. Tapi
2: iya.
1: Waktu mau saring lagi ke PIMNASnya masih belum ya.
2: Masih belum.
1: Karena juga masih perlombaan pertama masih wajar banget ya kalau misalkan belum sesuai ekspektasi teman Pro 2. Dan ini kamu inget gak ini perlombaan yang di UGM ini perlombaan keberapa yang kamu ikutin?
2: Udah gak inget kan.
1: Gak inget ya,
2: berapa?
1: Saking banyaknya ya.
2: Yeah.
1: Nah itu kalian gimana kamu bisa tahu ada UGM nih ngadain lomba tentang lingkungan nih?
2: Nah itu
1: ya?
2: Itu kayaknya algoritma Instagram kali ya kayaknya.
1: Ya, lagi karena, scroll-scroll.
2: Karena keseringan scroll-scroll lomba, jadi isinya lomba-lomba semua.
1: Oke, okay, jadi timeline kamu tuh isinya lomba-lomba ya?
2: Iya, lomba-lomba.
1: Oke, okay. Terus gak sengaja kamu kliklah itu ya, akun ya, agar kamu ikutin seluruh tahapan prosedurnya. Itu seberapa lama persiapan kamu ikut lomba
2: kalau
1: ini?
2: Kalau persiapannya Andri? Waktu itu kan persiapannya kalau gak salah April ya kak.
1: Oh dari April?
2: Iya dari April.
1: Mm-hmm.
2: April itu daftar terus kalau gak salah itu nyusun esai itu sampai bulan Mei kalau gak salah.
1: Oke, okay, sebulan ya?
2: Iya sebulan terus proposalnya.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian dinyatakan itu tanggal 20 Mei, dinyatakan masuk final itu tanggal 20 Mei.
1: Oh langsung final, langsung disaringnya langsung final.
2: Mm-mm.
1: Berapa orang yang masuk ke final berangkat ke UGM berarti ini ya?
2: Iya berangkat ke UGM.
1: Mm-hmm.
2: Kalau nggak salah berapa orang ya kak? Aku lupa.
1: Banyak kah?
2: Banyak. Soalnya okay. Ada dua cabang lomba kemarin, ada yang internasional sama ada yang nasional kemarin.
1: Oke, okay. Kamu ini yang nasional.
2: Aku yang nasional.
1: Oke, okay. Jadi abis di approve ya di finalnya, esainya approve sama pihak UGM, kamu berangkatlah ke UGM sama teman-teman ya.
2: Iya, sama teman.
1: Itu biayanya semuanya dari UGM atau biaya pribadi?
2: Kalau biayanya ya alhamdulillahnya diganti sama kampus
1: okay.
2: Ya.
1: Oke, oh sama kampus ya. Mm-hmm. Jadi masing-masing
2: kampus
1: ya?
2: Diganti okay. Biasanya. Tapi ya tergantung regulasi kampus masing-masing. Kadang yang dibayar gak full, kadang 50% aja gitu.
1: Oke, jadi kamu abis esai kamu di approve, kamu berangkat ke sana. Di sana ada tahapan lagi yang harus dilalui untuk bisa meraih medali emas ini?
2: Pastinya presentasi sih kak.
1: Presentasi ya?
2: Ngikutin presentasi, itu rasanya deg-degan banget sumpah.
1: Itu presentasinya di depan umum kah atau kayak
2: di
1: ruangan tertutup cuma sama judgesnya aja?
2: Di depan, di ruangan terbuka.
1: Terbuka bahkan?
2: Iya terbuka.
1: Kayak gitu. Auditorium gitu kah?
2: Iya, jadi orang ngelihat kita presentasi.
1: Oke, okay. Peserta lain juga bisa lihat ya?
2: Iya.
1: Oke, okay. Itu gimana rasanya kamu presentasi di depan banyak orang gitu?
2: Awalnya tuh ya rasanya pasti deg-degan ya kak. Uh-huh. Karena ngelihat orang-orang yang udah presentasi, wih keren banget idenya.
1: Kamu urutan gitu. Keberapa inget gak? Urutan keberapanya?
2: Kalau itu kayaknya keberapa ya kak? Ketiga kayaknya
1: oh,
2: waktu itu.
1: Oh, gak yang termasuk enggak. Awal ya?
2: Iya, termasuk awal.
1: Termasuk
2: tapi
1: awal.
2: Yang presentasi di awal itu mereka semangat banget okay, gitu.
1: Oke, jadi kamu terus, juga terpacu ya.
2: Iya, terus idenya mereka juga tergolong bagus gitu okay. Kak.
1: Oke. Kamu sempat ngerasa minder enggak sama oh dia bagus banget?
2: Oh, pastinya.
1: Karena sebelumnya enggak tahu kan mereka bawain apa.
2: Iya. Mm-hmm. Nah, pastinya iya, Kak.
1: Okay.
2: Minder banget malahan mm-hmm. waktu itu, tapi ya udahlah kita berusaha aja semaksimal mungkin untuk hasilnya belakangan gitu.
1: Oke, okay, kan udah bias. Sampai di Jogja juga ya,
2: iya,
1: masa
2: udah
1: kita
2: nyampe
1: mau
2: nyerah
1: teman Pro 2 gitu ya. Jadi kamu masih ada nervous-nervousnya karena urutan ketiga juga.
2: Iya.
1: Teman-teman kamu juga sama nervousnya kah?
2: Iya, pastinya.
1: Teman-teman kamu ini juga perlombaan kesekian atau bagi mereka ini first time?
2: Kalau mereka itu kayaknya yang kedua atau ketiga gitu.
1: Oke, okay, tapi gak sebanyak kamu ya.
2: Iya.
1: Makanya banyak banget tuh dari semester 1 udah banyak banget perlombaan yang kamu ikutin gitu ya.
2: Iya.
1: Sejauh ini sebanyak perlombaan yang pernah kamu ikutin, apakah ini hal yang paling menegangkan waktu presentasi atau sama aja sebenarnya setiap presentasi kayak gini rasanya?
2: Kalau yang paling menegangkan itu pas lomba waktu pitching sih kak.
1: Oh waktu pitching.
2: Pitching presentasi business plan gitu.
1: Mm-hmm.
2: Nah itu deg-degan kenapa? Karena kita langsung presentasinya di depan investor gitu, jadi ya fokusnya ke keuangan kan, aku nih yang habis bakalan ditanya-tanyain gitu.
1: Tapi kan sebenarnya juga linear ya sama jurusan kamu ada potensinya, jadi kamu udah tahu gimana cara menyusun anggaran-anggaran ini supaya terlihat realistis gitu ya. Semoga investasinya juga bisa approve gitu ya. Sejauh ini ada yang udah berhasil di approve sama investor kah?
2: Kalau yang kemarin, aku cuma berani nyoba pitching itu sekali kak, di UMM Malang ini.
1: Bukan yang lomba ini berarti?
2: Bukan yang lomba ini, di Malang waktu itu. Nah, itu nggak menang, tapi investornya itu nyuruh untuk dikembangin dan nyuruh untuk koordinasi lagi sama investornya.
1: Oh. Gitu. Masih lanjut sampai sekarang?
2: Masih lanjut sampai
1: sekarang. Wow, itu sebuah apa ya, nggak dapat tapi ada dapat yang lain ya.
2: Iya,
1: bisa yang lain teman Pro 2 itu kalau boleh tahu tentang apa, Andre?
2: Kalau itu tentang aplikasi, Kak, tapi aplikasi ini mengatur kayak sensor untuk pengurangan limbah di pabrik-pabrik besar gitu, terutama pabrik industri gitu.
1: Jadi kamu bikin sebuah alat gitu kah?
2: Iya, alat ya? Untuk mengukur berapa limbahnya gitu.
1: Okay. Itu kalau sebenarnya kita breakdown ya, untuk bisa merancang sebuah alat itu kan kayak butuh tim yang emang harus ada anak IT-nya, ada elektronya mungkin anak elektro, tapi kan kamu juga akuntansi. Lagi-lagi kamu gimana cara menemukan tim yang cocok gitu ya sama visi misi kamu?
2: Nah, kemarin itu aku kebetulan ketemunya cuma sama anak dari Fakultas Ekonomi, tapi dari Pendidikan Tata Niaga kalau nggak salah, Pendidikan Tata Niaga. Nah, kita kan presentasi nggak ada anak IT-nya nih kak. Nah, itu menjadi catatan lah bagi kami kalau bahwasannya kalau mau bawa ide kayak gitu tuh harus ada anak IT-nya, karena kan kita pitching bukan sekedar mempresentasikan opininya kita gitu. Jadi ya okelah, berarti itulah yang bikin kita jadi nilai minus gitu.
1: Oke, jadi gara-gara itu mungkin gak bisa jadi juara ya. Tapi masih di kontak sampai sekarang, dan sekarang udah dapat belum anak IT-nya?
2: Kalau sekarang belum kak.
1: Masih belum ya? Masih open kah?
2: Masih open, pastinya masih open.
1: Jadi misalnya teman Pro 2 yang lagi dengerin nih, kebetulan juga anak IT ya, yang sekiranya kayaknya bisa nih ikut proyek ini, gimana caranya biar bisa gabung, Andre?
2: Kalau itu pastinya harus bisa bikin aplikasi sih kak.
1: Jadi kamu kayak, kamu juga lagi nyari anak IT juga?
2: Iya, lagi nyari anak IT. Kebetulan juga aku mau ikut lomba lagi. Dan itu ke tema pendidikan. Jadi aku mau mengembangkan sebuah aplikasi pembelajaran, tapi bukan kayak Ruang Guru. Kalau itu kan untuk orang-orang yang kayak kita, normal lah bisa dikatakan. Nah, untuk anak-anak yang kurang beruntung, yang disabilitas, misal tunanetra, tunarunggu, nah saya ingin bikin aplikasi untuk mereka bisa belajar juga.
1: Oke, ini lomba selanjutnya ya?
2: Iya, untuk lagi lomba selanjutnya
1: ini. Untuk timnya udah dapat sesuai yang kamu butuhkan?
2: Udah,
1: kebetulan. Jadi tinggal melaksanakan lombanya aja.
2: Sudah
1: ya?
2: Melaksanakan.
1: Lombanya kapan? Udah berlangsung kah?
2: Belum.
1: Masih bulan?
2: Masih belum daftar juga kak.
1: Oh, belum daftar, tapi jadi, udah ada lombanya.
2: Iya, udah ada lombanya.
1: Tapi udah ada lombanya, udah kepikiran juga mau bikin apa, jadi tinggal nunggu tanggal pendaftaran aja ya. Nanti kalau dibuka langsung daftar, dan semoga di lomba selanjutnya ini juga bisa meraih medali emas gitu ya.
2: Amin
1: deh teman Pro 2. Dan kita balik lagi ke tema kita ya teman Pro 2. Jadi Andre ini baru aja meraih medali emas di tema lingkungan di UGM ya, di Yogyakarta. Jadi ini pasti seru banget. Ada gak sih hal menarik yang bisa kamu ceritain waktu kamu mengikuti lomba ini ya di tema lingkungan UGM?
2: Kalau hal menariknya apa ya kak ya? Aku juga kayak semuanya menarik.
1: Menarik ya.
2: Dari paling menariknya itu ini deh kak, aku bisa lihat semua ide inovasi dari beberapa, dari banyak lah dibilang. Kalau gak salah itu berapa tim ya? Ada 50-an tim yang maju. Di beberapa tema, kan ada 9 tema. Nah, kebetulan di temaku kalau nggak salah itu ada 12 tim. Nah, ya aku bisa ngelihat kan kebetulan di temaku tema lingkungan, di sebelahnya itu kalau nggak salah tema apa ya? Aku lupa. Tapi aku bisa lihat idenya mereka. Jadi untuk next-nya bisa kayak, oh bisa kayak gitu juga ternyata gitu.
1: Oh, jadi bisa jadi referensi ya,
2: bisa jadi
1: buat
2: referensi
1: lomba-lomba kamu ke depannya.
2: Yeah.
1: Tapi kalau lomba ini kemarin tuh yang tema lingkungan UGM ya, ini ada kayak bikin prototipe gitu nggak?
2: Kalau itu kemarin,
1: atau bikin produknya?
2: Ini kan karena lomba esai kan kak, jadi hanya basis gagasan. Jadi kalau ada prototipe itu menjadi nilai plus. Kebetulan kemarin karena itu harus buat pelet, itu kan susah bagi kami sebagai anak ekonomi. Jadi kayak ya udahlah kita ini aja terus, tapi kita bikin prototipe untuk desain kemasannya aja.
1: Oke, jadi untuk kemasannya udah ada prototipe desainnya ya?
2: Iya, sudah
1: yang
2: ada.
1: Bisa dipresentasikan. Tapi kedepannya kamu bakalan beneran melanjutkan inovasi kamu ini nggak tentang lingkungan ini?
2: Kalau dilanjutkan asal ada dana sih kak bisa, tapi kayaknya aku bakal ngasih ini ke anak FMIPA atau anak kesehatan yang lain yang bisa memang benar-benar menguji ini di lab. Karena kan kita nggak punya akses untuk ke lab sebagai
1: betul,
2: anak akuntansi. Gitu.
1: Jadi kamu kasih aja ya.
2: Iya, aku kasih aja.
1: Inovasi ini biar bisa dikembangkan sama orang yang lebih ahli gitu ya,
2: iya,
1: Andre.
2: Iya, benar kak.
1: Supaya kamu juga nggak salah juga teman Pro 2 ya. Jadi ditunggu aja kedepannya mungkin ada anak FMIPA yang mau ada mungkin apa ya, buat skripsi mungkin ya. Itu yeah, bisa banget teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, kita juga masih bakal ngobrol lagi ya sama Andre. Tapi sebelum itu kita move dulu ke single satu ini. Ada Lisa dengan Sawadika. Enjoy teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ya, selamat sore teman Pro 2, masih barengan sama Dila dan juga Andre ya di Seru Ceria kali ini. Dan Andre ini merupakan seorang mahasiswa dari Universitas Negeri Malang, teman Pro 2, yang baru aja meraih medali emas tema lingkungan di UGM kemarin gitu ya. Tapi setelah kita ngobrol-ngobrol tadi ya teman Pro 2, ternyata Andre ini dulunya pernah sempat ya berkuliah di USU.
3: Iya, di USU kak.
2: Oke, itu jurusan juga sama akuntansinya juga.
3: Akuntansi tapi akuntansi murni.
2: Oh, murni. Yang sekarang ini pendidikan berarti ya. Oke. Jadi setahun ya sempat kuliah di USU karena emang asalnya dari Sumatera Utara juga.
3: Iya.
2: Jadi kenapa alasan kamu pindah ke UM, Andri?
3: Awalnya tuh aku enggak ngambil di Jawa itu karena mama sih.
2: Okay. Enggak ngebolehin ya. Kejauhan ya.
3: Iya, kejauhan gitu. Ya, ternyata waktu aku kuliah di USU itu dibilang nggak serik juga nggak, tapi kayak ini kok kayak biasa aja, kok kayak tetap di ruang lingkup kita yang biasa-biasa gitu, nggak ada pengalaman baru yang bisa diperoleh di situ gitu.
2: Okay.
3: Dari segi bahasa, karena orang-orangnya juga orang-orang yang dari Sumatera semua kan, dan memang ada beberapa dari luar Sumatera,
2: tapi tetap mayoritasnya tetap orang Sumatera ya.
3: Iya, dan aku memutuskan untuk keluar ke Jawa. Ya, puji Tuhannya diizinin sama papa mama. Akhirnya aku awalnya itu milih UB karena emang ngincar UB kan dari awal. Ambil pilihan pertama itu akuntansi UB. Nah, terus kan ngelihat passing grade kan, Kak? Terus itu kayak apa ya, kira-kira universitas di Malang itu yang ada jurusan akuntansinya gitu. Nah, ternyata ada UM. Aku mau ngambil akuntansinya juga. Tapi ternyata hampir 11-12 nih keketatannya.
2: Oke.
3: Okay. Nah, akhirnya aku melihat-lihat semua jurusan. Kalau ngambil jurusan lain di ekonomi, manajemen juga ketat gitu. Apa kira-kira akhirnya mau ngambil keputusan di pendidikan akuntansi.
2: Oke, okay, itu lebih sedikit besar peluangnya kamu lihatnya.
3: Iya. Ditimbang dengan akuntansi ya. Pilihan pertama akuntansi, pilihan kedua akuntansi.
2: Oke, okay, pilihan pertama akuntansi pendidikan.
3: Pilihan pertama akuntansi murni.
2: Murni dulu.
3: Terus pilihan kedua baru pendidikan akuntansi.
2: Oke, dan sekarang Mas udah menjalani pendidikan akuntansi ya selama 7 semester teman Pro 2.
3: Iya.
2: Dan berarti sekarang lagi sibuk-sibuknya skripsi.
3: Iya, benar banget.
2: Oke, skripsi kan buat sebagian orang juga sebuah hal yang hektik ya, menguras tenaga, pikiran dan uang mungkin ya, karena mungkin sering ngeprint-ngeprint gitu ya, Andre. Tapi kamu masih sempat-sempatnya ikut lomba. Nah, itu gimana ceritanya kamu bisa balance nih kehidupannya?
3: Kalau itu sih manage waktu aja ya kak, karena kalau kita udah skripsi gini juga itu kayak waktunya itu aku buat di agak siangan karena aku agak lancarnya itu di situ.
2: Okay.
3: Kalau bahas skripsi. Nah, untuk lomba itu biasanya itu aku malam jam 8-an ke atas.
2: Itu baru fokus ya buat lomba.
3: Kalau ke lomba.
2: Oke.
3: Tapi kan enggak selalu ke lomba. Jadi ya udah aku potong kalau enggak maghrib itu istirahat sampai jam 7-an. Entah makan, entah apa, entah nonton gitu kan. Habis itu lanjut lagi di jam 8.
2: Jam 8 baru fokus lagi ke hal-hal selain perkuliahan ya.
3: Ya, selain
2: bisa di lomba atau hal yang lain.
3: Iya.
2: Oke, jadi seperti itu cara membagi waktunya ya untuk Andre teman Pro 2. Tapi kamu sejauh ini ya, sesering ini ikut lomba, pernah nggak ngalamin hektik banget nih sampai kayak nggak kepegang nih kuliahnya?
3: Pernah.
2: Itu gimana?
3: Nggak, kuliahnya sih nggak kepegang, lombanya.
2: Lombanya ya? Kuliahnya tetap dipegang ya?
3: Kuliahnya kan wajib ya, jadi udah kayak kuliah nih wajib, nggak boleh. Apapun alasannya, kuliah ini harus benar-benar terjalani sepenuh. Semuanya gitu kak,
2: nggak
3: boleh ada yang kelewat
2: ya?
3: Nah, yang boleh kelewatnya itu hal-hal di luar perkuliahan kayak lomba, organisasi dan lain sebagainya itu boleh. Jadi pernah pada waktu itu mundur dari lomba LIDM.
2: LIDM, oke.
3: Ya, lomba inovasi apa ya, digital kayak kalau nggak salah itu, tapi dari Kemendikbud juga. Nah, itu memutuskan untuk tidak lanjut karena memang lagi hektik-hektiknya di magang.
2: Oh, lagi magang juga.
3: Ya.
2: Jadi emang hektik, padat banget ya, ya kalau magang itu kuliah masih jalan nggak sih atau enggak?
3: Kalau aku kemarin itu ada satu mata kuliah, cuma itu online kak.
2: Oh, pakai Zoom gitu ya?
3: Iya, meeting aja.
2: Meeting online kuliahnya. Jadi tapi ke waktu kamu melepaskan si lomba ini ya, ini udah sejauh mana tahapannya?
3: Uang lombanya. Itu masih kayak ayo ikut gitu-gitu aja
2: masih,
3: sih kak.
2: Masih belum yang serius bikinnya gitu.
3: Paling udah kayak penentuan idenya apa, udah pembahasan ke
2: udah ada timnya juga.
3: Sudah ada.
2: Oke, tapi tim kamu akhirnya juga ikut skip atau dia lanjut?
3: Ikut skip, karena juga masing-masing sibuk buat laporan luaran magangnya.
2: Oh, sama-sama magang nih ceritanya?
3: Iya, sama-sama magang.
2: Ya,
3: sama-sama.
2: Jadi mending fokusnya di magang ya, sama kuliahnya. Jadi lombanya di skip dulu teman pro juga. Seperti itu ya, tapi kalau kita ngomongin tentang kuliahan, selain kamu sibuk untuk fokus kuliah itu tentu ya. Terus lomba juga, ada gak sih hal lain yang kamu ikutin kayak komunitas mungkin atau organisasi?
3: Kalau organisasi waktu itu kebetulan karena aku hobinya kebetulan nyanyi.
2: Okay.
3: Jadi aku ikut UKM yang ada di FEB, itu namanya Suara Crescendo.
2: Oke, apa itu? Padus kah?
3: Bukan. Semacam unit kegiatan mahasiswa tapi fokusnya untuk

0: kayaknya daripada nggak bisa maksimal, mending nggak dulu ya.
1: Ya jangan dulu deh.
0: Jangan gitu. Dulu ya.
1: Berani mending, menolak.
0: Betul. Jangan jadi people pleaser. Ya. Kita harus tahu apa batas kita gitu ya, Andre.
1: Iya benar kak.
0: Tapi ada ini dari Sumatera Utara, teman Pro 2 ya. Jadi dia ini berangkat ke Malang. Kamu pernah nggak sih ngalamin kayak culture shock di Malang?
1: Ya aku bisa dibilang culture shocknya itu gini kok. Karena kalau aku ngomong nih kan, kadang yang kayak tadi kita berbicara itu kecepetan kadang.
0: Pace-nya cepet banget nih.
1: Nah tuh. Terus yang kedua itu, aku ngomong biasa, dan teman-teman ini, kamu kok marah, kamu kok ngamuk gitu. Jadi kayak, aduh aku harus gimana gitu.
0: Padahal kamu biasa aja sebenarnya.
1: Iya, padahal aku biasa aja.
0: Oke, itu culture shock teman-teman kamu mungkin ya ke kamu.
1: Iya, dan aku juga culture shock di situ. Waduh, aku ngomong biasa aja kok jadi gini ya gitu.
0: Oke, itu sampai sekarang masih jadi permasalahanmu kah? Atau sekarang udah bisa agak slow down?
1: Kalau ke orang-orang yang baru kenal, mungkin jadi permasalahan. Tapi untuk orang-orang yang udah lama kenal ya? Aku, aman-aman aja.
0: Karena emang udah seperti ini ya personalitinya teman Pro 2. Jadi seperti itu kita harus juga memahami ya karakter orang lain teman Pro 2 gitu ya. Tapi kalau dari bahasa sendiri di Malang kamu ada sedikit kebingungan gak?
1: Awalnya
0: kan
1: iya.
0: Kan dari Sumatera sama Jawa beda banget kan pasti iya. Bahasanya.
1: Awal-awal ke Malang tuh dimulai perkuliahan tuh kayak orang ini ngomong apa ya gitu.
0: Kamu gak paham.
1: Iya dalam hati tuh gitu. Kebetulan dalam satu kelas aku itu cuma ada berapa yang dari luar Jawa itu kayaknya 2 atau 3 orang gitu kak.
0: Oh oke.
1: Okay. Nah satunya dari Kalimantan, satunya lagi aku lupa dari mana.
0: Oke. Okay, nah, yang dari Sumatera sama Sumateranya nggak ada?
1: Nggak ada. Okay. Cuma aku aja. Jadi aku kayak bingung orang ini ngomong apa sih sesama Jawa kan dari Blitar gitu Lamongan. Okay. Ya udah kayak, duh ngomong apa sih gitu. Yeah. Akhirnya aku tanya, kalian ngomongin apaan sih gitu.
0: Oke. Okay. Tapi dari situ kamu akhirnya sekarang udah paham kah bahasa Jawa atau masih bingung-bingung dikit?
1: Paham, cuma belum yang bahasa Jawa halus
0: oh,
1: gitu.
0: Oh iya, kalau Jawa halus aku juga gak tahu ya kalau halus ya.
1: Nah,
0: taunya yang biasa-biasa aja ya,
1: yang basic-basic,
0: anak-anak tongkrongan gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, biasa mau Pro 2 ya. Tapi kalau kamu sendiri, Andre tadi kan bilang kalau mau ada lomba ya next-nya. Itu udah seberapa yakin kamu bisa meraih medali emas mungkin di next lomba ini?
1: Kalau seberapa yakinnya tergantung lawan sih kak ya.
0: Oke. Okay.
1: Nggak tergantung lawan, terus tergantung kesiapan kita juga. Kebetulan
0: tim ya? Ini juga tim juga lombanya.
1: Iya tim juga okay. Pastinya. Kebetulan ini juga kan mau bikin aplikasi ini agak berat, jadi kita harus mempersiapkan benar-benar biar prototipenya juga jadi.
0: Okay.
1: Ya minimal kita ada gambaran aplikasinya lah gitu.
0: Oke. Okay, jadi
1: kalau itu nggak selesai di tenggat waktu lombanya ya udah kita mundur ngikutin lomba yang lain di tema yang sama.
0: Oh bisa cari next plan ya kalau
1: ya,
0: misalkan.
1: Bisa.
0: Ini kemepetan kita butuh waktu lebih bisa cari-cari lomba yang lain.
1: Yeah.
0: Jadi di hold dulu gitu ya. Tapi emang kamu aktif banget ya ikut-ikut lomba, cari-cari lomba. Sebenarnya yang kamu cari dari perlombaan itu apa?
1: Satu.
0: Hadiahnya kah atau apanya?
1: Bisa dibilang hadiahnya juga sih, Kak. Sama pengalamannya.
0: Pengalaman,
1: tapi yang
0: okay.
1: Pertama hadiahnya pasti.
0: Oke, okay, karena lumayan ya
1: iya,
0: buat nama-nama anak kelas ya. Hadiah paling kamu ingat apa deh?
1: Duit sih kak, maksudnya duit.
0: Iya duit seberapa?
1: Sekitar 3,5.
0: Wow lumayan ya,
1: lumayan.
0: Itu bisa bayar kos berapa bulan tuh ya, banyak ya.
1: Satu semester kak.
0: Oh itu. Satu semester bisa hidup kita aman satu semester ya.
1: Hidup kita aman.
0: Jadi juga tujuan selain cari pengalaman adalah dengan adanya hadiah gitu ya.
1: Hadiah.
0: Tapi kan biasanya itu juga dibagi ya sama teman-teman ya.
1: Dibagi. Tapi kan kemarin itu karena anggotanya dari luar UM. Aku kan ngajuin ke UNIF nih kak. UNIF tuh biasanya emang ngasih biaya penghargaan prestasi.
0: Oh
1: gitu.
0: Setiap yang berhasil mendapatkan
1: ya,
0: penghargaan. Oh, okay.
1: Dikasih biasanya dari UNIF.
0: Nah itu bisa jadi strategi gitu. Besok-besok juga cari teman-teman dari luar UNIF gitu ya.
1: Karena mereka juga ngajuin pastinya.
0: Iya oke. Jadi seperti teman Pro 2 hal yang dicari sama Andre ya untuk setiap perlombaan. Tapi nextnya kamu udah ada selain lomba yang nanti ini ya yang bikin aplikasi udah ada lomba-lomba lain yang kamu tuju gak?
1: Sebenarnya kalau lomba lain itu nggak ada, tapi kadang kan kalau buka IG tuh muncul tuh kak.
0: Nah apalagi teman kamu semuanya lomba ya, isinya ya.
1: Muncul tuh flyernya, jadi ya ngeliat aja idenya itu cocok ke tema yang mana. Kalau cocok gas, kalau nggak cocok ya udah skip dulu. Gitu.
0: Oke, sejauh mana, kota mana yang udah kamu kunjungin selama kamu ikut-ikut lomba ini, Andre?
1: Kalau ikut lomba itu nggak ngunjungin sih kak, karena kan kadang online kan lombanya.
0: Oke, okay. Nggak selalu onsite ya.
1: Salah satunya tetap di Sumatera Utara di Medan, USU.
0: Oke.
1: Terus Sriwijaya.
0: Jadi kamu sekalian Pulkam ya.

0: ikut lomba itu?
1: Kalau yang dari USU itu
0: online.
1: Nggak ngunjungin juga online.
0: Oke.
1: Okay. Online karena kita kan jauh ya. Terus kampus cuma mungkin danain, biayanya kan mahal.
0: Betul.
1: Ya kak ya. Terkecuali mungkin PKM baru mungkin iya didanain. Ya itu sih kak, kayaknya paling jauh kalau di Jawa itu Jogja sih yang paling jauh.
0: Mm-hmm.
1: Kalau yang aku ini ya kak, yang aku apa namanya, yang datang ke lokasi langsung yeah. gitu. Jogja.
0: Tapi kebanyakan emang online ya?
1: Kebanyakan aku ngikut yang online karena lebih enak, nggak nguras biaya juga.
0: Betul, sama-sama dapat win-win solution gitu ya, yeah. dari pihak penyelenggara juga dari peserta teman Pro 2. Tapi ada nggak sih lomba, sebuah lomba mungkin yang kamu pengen banget ikut, ada perusahaan atau asisten pemerintah mungkin ya yang mengadakan yang kamu pengen banget nih ikut?
1: Mm-hmm. Kalau itu sih waktu itu cuma PKM aja sama EIDM. Okay. Tapi dua-duanya udah gak sempet buat ngerjain.
0: Tapi
1: sama ya,
0: buat tahun depan masih ada, masih bisa ikutan gak?
1: Kalau gak salah gak boleh lagi kak.
0: Kalau udah lulus ya?
1: Iya.
0: Syaratnya kita menjadi mahasiswa. Kalau bisa mau ikut lagi harus ikut S2 baru bisa lagi ya?
1: Kayaknya juga S2 gak bisa. Khusus S1 kayaknya kak. Kalau gak salah ya kak ya.
0: Tapi kalau kamu kedepannya habis lulus, lulus ya, habis ini kan udah semester 7 nih Andre. Bentar lagi lulus, kurang satu semester lagi, rencananya kamu mau ngapain? Mau balik lagi kah ke Sumatera atau mau lanjut S2 atau gimana Andre?
1: Awalnya itu mau ngambil S2, ngambil fast track nih di UM. Ternyata prodi yang aku tuju tuh nggak buka. Nggak buka S2 untuk fast track-nya. Dia malah reguler, jadi aku memutuskan ya udah kalau gitu aja kerja dulu aja, habis itu nanti lanjut S2-nya di universitas lain. Mungkin aku ngejarnya sih di UGM sama UI kak.
0: Oke.
1: Untuk akuntansi.
0: Untuk akuntansi, tetap akuntansi ya.
1: Tetap akuntansi tapi murni.
0: Oke. Karena yang sekarang masih pendidikan ya.
1: Iya, sekarang
0: kamu
1: masih pendidikan.
0: Kenapa suka banget kayaknya sama akuntansi, kayak cinta banget gitu. Dari dulu kan juga di USU juga akuntansi ya. Sekarang juga akuntansi, tadi S2-nya juga mau lanjut akuntansi yang murni bahkan.
1: Iya. Kalau itu dari SMA sih kak, aku kayak ngeliat mata pelajaran yang lain
0: mata
1: tuh kayak kurang srek. Nah itu kayak mata pelajaran akuntansi waktu itu ekonomi sih, tapi di ekonominya ada akuntansinya.
0: Ada akuntansi, ha?
1: Nah itu gurunya itu lumayan asik gitu.
0: Seru
1: kak,
0: ya
1: ngajarnya.
0: Gurunya.
1: Meskipun dengan nada yang tinggi gitu, tapi kayak aku suka gitu. Akhirnya kayak ya udah deh aku ngambil ini aja, terus ngelihat prospek kerjanya juga bagus. Oke, fix akuntansi aja gitu.
0: Oke, jadi berawal dari guru yang seru ternyata bisa membuat murid jadi suka gitu ya akuntansi. Tapi sejauh ini kamu kuliah apakah sesuai sama harapan kamu? Apakah se-fun yang kamu bayangkan, Andre?
1: kalau awalnya sih ya, kita kebetulan kan aku dari Sumatera Utara yang pelosok nih kak, deket arah-arah ke Danau Toba lah. Nah, itu kalau pikiranku waktu itu, kuliah itu nggak sehektik sekarang.
0: Oke, kamu mungkin dulu nganggapnya kayak sekolah biasa gitu ya.
1: Iya.
0: Berangkat jam segini, pulang jam segini.
1: Malahan kayaknya lebih enak kuliah daripada sekolah gitu.
0: Oke.
1: Mikirnya awalnya.
0: Ternyata
1: enggak. Ternyata lebih hektik gitu kan.
0: Oke.
1: Harus baca-baca ini, baca itu, harus belajar mandiri lagi.
0: Betul, karena nggak semua hal yang diajarkan dosen itu muncul ya. Kadang kita harus cari sendiri, cari-cari jurnal sendiri, baca-baca sendiri biar tahu maksudnya gitu teman Pro 2. Tapi kamu sejauh ini fun-fun aja belajarnya atau sempat kewalahan sama apa ya, timeline-nya dari dosen-dosen gitu-gitu?
1: Biasanya kalau timeline-nya itu padat itu di mau-mau UAS sih kak. Mau UAS
0: dikejar ya.
1: Iya, karena biasanya itu banyak project di sana. Banyak project tapi nilainya tuh gede 50%. Jadi masih ada tugas, masih ada project, belum lagi organisasi, belum lagi lomba gitu. Itu biasanya padet.
0: Padet di saat-saat di itu situ. Kita agak ini ya, kewalahan ya.
1: Iya, agak-agak kewalahan di situ. Bahkan
0: tapi
1: sampai begadang kadang.
0: Nah, itu sudah pasti ya. Kamu biasanya ini enggak ada kayak kelompok belajar sama teman-teman gitu enggak, atau kamu tipe orang yang belajar sendiri nih? Aku biasanya sorry ya, teman-teman.
1: Kalau kebetulan tugasnya kelompok sih aku kelompok, tapi memang kadang sih kak, kadang aku ngajak teman-teman buat belajar bareng kalau memang lagi suntuk banget gitu.
0: Oke, lagi butuh motivasi gitu ya. Kalau belajar sendiri kayaknya ngantuk nih, baru sih ngajak temen.
1: Tapi untuk generalnya sih, untuk keseluruhan aku lebih memutuskan untuk belajar sendiri karena lebih fokus. Nah kalau sama teman itu kadang ngobrol lah, malah gosip jatuhnya.
0: Iya betul. Jadinya mau belajar A tiba-tiba kayak geser-geser ke B. Jadinya gak belajar ya.
1: Iya jadi gak belajar.
0: Betul, tapi ada keseruan biasanya yang muncul saat kita belajar bareng sama teman-teman gitu ya.
1: Iya pastinya ada.
0: Oke, mungkin terakhir ya Andre, sebelum kita mengakhiri obrolan ini, ada gak sih harapan kamu ke depannya ya, untuk kamu mungkin sendiri atau mungkin buat teman Pro 2 juga yang pengen mencoba ikut lomba tapi kayak masih ragu gitu buat ikutan?
1: Kalau harapan dari aku pribadi, harapannya sih aku bisa masuk UGM.
0: Amin.
1: Dengan beasiswa.
0: S2 ya.
1: Ya, S2 akuntansi dengan full beasiswa.
0: Amin.
1: Nah, terus kalau mungkin harapan untuk teman-teman yang mau ikut lomba, gak usah takut. Coba aja dulu, kalau kalah ya udah kita coba lagi di lomba berikutnya gitu.
0: Oke, karena juga sebuah kegagalan juga gak berarti kegagalan ya, Andrea. Ya. Itu bisa jadi pembelajaran buat kamu ikut bisa lomba-lomba berikutnya, teman berdua. Kalau hari ini gagal, bisa coba lagi besokannya gitu ya.
1: Iya, bisa kayak gitu juga.
0: Oke, terima kasih ya Andre udah ngobrol-ngobrol bareng aku ya di sore ceria kali ini. Semoga selalu buat kuliahnya, skripsinya semoga lancar, dan semoga lombanya juga nanti lancar, dan harus after lulus bisa S2 di UGM.
1: Amin.
0: Amin. Oke, sama-sama. Selamat melanjutkan aktivitas kembali ya Andre abis ini, dan aku juga masih bakal nemenin kamu teman Pro 2 sampai nanti menjelang jam 7 malam ya. Jadi pastiin aja kamu keep searching bareng aku di sini di 87,9 Pro 2 RI Malang, teman terbaik kamu.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Azan maghrib ini dipersembahkan oleh

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit, salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

tahu nggak bahwa memendam perasaan dalam jangka waktu lama dapat meningkatkan resiko kemungkinan mati muda? Energi akibat dari emosi merupakan energi yang tidak sehat bagi tubuh. Ya, memendam emosi juga membawa pengaruh buruk bagi kesehatan fisik dan mental kita. Penelitian yang diikuti selama 12 tahun menunjukkan orang yang sering memendam perasaannya memiliki kemungkinan mati muda setidaknya 3 kali lebih besar dibandingkan dengan orang yang terbiasa mengekspresikan perasaannya. Dalam penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Psychosomatic Research menemukan bahwa memendam emosi dapat meningkatkan risiko kematian karena penyakit jantung dan juga kanker.

0: musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Selalu untuk Mampro 2, seperti biasa ya, pukul 18 lepas 12 menit ini ya, aku bakal puterin sebuah musik aktif teman Mampro 2 dari The Box ya, judulnya adalah Tadulako, di mana Kementerian Ekonomi Kreatif ini melalui program akselerasi kreatif atau aktif musik juga udah resmi ya, memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, yaitu Rival Himran. Dan juga The Box, di mana langkahnya juga merupakan bagian dari strategi deputi bidang kreativitas media untuk bisa mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar punya daya saing gitu ya, yang komersial dan juga identitas yang kuat di pasar musik nasional maupun internasional, teman-teman berdua. Di mana untuk dua musisi yang terpilih ya, ini ada Rival Himran dan juga The Box Band yang merepresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, yaitu kedalaman budaya dan juga semangat kepahlawanan modern, teman-teman berdua. Jadi buat kalian yang penasaran gimana lagunya, langsung aja dilaputerin ini dia The Box dengan Tadulako.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Ya, selamat malam teman Pro 2. Kau masih ada di 87,9 ya, Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih barengan sama Dila di sore ceria kali ini, teman Pro 2. Dan buat kamu nih, teman Pro 2 ya, yang penasaran sama perjalanan bintang radio Korwil 10 ini tadi pagi ya, di jam 10 udah mau berlangsung putaran pertama dengan tema pop nasional ya, dari jam 10 sampai jam 12 yang tadi. Terus nanti ada lagi di hari Kamis, teman Pro 2, tanggal 1 Oktober 2026 ya, akan ada putaran kedua dengan tema pop daerah. Dan di hari Selasanya, tanggal 6 Oktober, akan masuk ke putaran ketiga, yaitu lagu challenge, dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang, teman Pro 2. Kamu juga bisa nonton langsung ya di TVRI Jawa Timur di program Spektrum, dan bisa juga nonton di YouTube channelnya RRI Malang Official. Dan buat kamu nih teman Pro 2 yang mau ikutan memberikan dukungan gitu ya, kamu juga bisa vote bintang radio RRI Malang. Ada Berkah Alfiansyah dan juga ada Felicia Putri yang membawa nama RRI Malang, teman Pro 2. Jadi kita harus dukung bareng gitu ya, supaya mereka juga bisa terus lanjut sampai ke tingkat nasional. Terus gimana sih cara votingnya? Caranya gampang banget teman Pro 2, kamu tinggal buka aja ya bintangradio.rri.id. Kamu pilih tombol vote sekarang. Satu, kamu cari aja nama Berkah Alfiansyah dan juga Felicia Putri, terus kamu tinggal vote aja teman Pro 2. Dan yang paling penting ya, ini setiap aku nantinya punya 2 vote gratis setiap harinya. Jadi kamu bisa vote berkali-kali teman Pro 2. Dan terakhir, voting akan ditutup sampai tanggal 6 Oktober nanti teman Pro 2. Jadi ayo kita kasih dukungan yang terbaik gitu ya untuk Berkah dan juga Felicia. Semoga mereka juga bisa lanjut mewakili Jawa Timur menuju ke panggung nasional, teman Pro 2. Dan jangan lupa dengerin langsung ya Bintang Radio di Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

kepada momen tersebut gitu ya. Dan dia juga berterima kasih kepada para penggemar yang selama ini udah mendukungnya. Dan dia juga gak lupa untuk menyampaikan terima kasih juga kepada semua kolaborator ya dalam lagu Dream, yang merupakan bagian dari album studio Alter Ego yang dirilis bulan Februari tahun 2025. Dan Lisa juga jadi artis K-pop ya, dengan jumlah nominasi terbanyak dalam MTV VMAs 2026-2022. Karena selain kategori Best Pop, Lisa juga mendapatkan 3 nominasi lain untuk lagu Dream ya, yaitu Best Cinematography, Best Editing, dan juga Best K-pop, teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, congratulations ya buat Lisa. Semoga kedepannya juga banyak meraih award-award lainnya. Dan dari lagu Lisa yang berjudul Dream, kita bergeser dengan lagu yang lately lagi sering banget aku dengerin, ada Barsena Bestani dengan Coba Lagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kita memperdua sebuah lagu dari Anmes Kamaleng ya, Ku Mau Dia, jadi lagu penutup perjumpaan kita ya di udara hari ini teman memperdua. Thank you banget buat kamu yang udah tune in bareng aku dari jam 3 sore tadi. Tapi jangan kemana-mana, nanti di jam 7 ya kita akan bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti music live chat, karena di sana nanti bakal ada Felicia dan juga ada Elan yang menemani kamu selama 1 jam ke depan. Dan nanti di jaga malam bakal ada Bagas yang menemani kamu teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu Dila pamit undur diri teman Pro 2. Selamat melanjutkan aktivitas and bye-bye.

0: nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.

0: FM seluruh Indonesia, teman berdua masuk ke MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan, teman berdua. Di sore hari ini, seperti janji gue tadi, gue gak mungkin cuma sendirian, teman berdua. Karena sore hari ini, gue sudah bersama Felicia.
1: Hai, hello.
0: Halo Felicia, kau panggilannya Felicia atau Cia?
1: Cia.
0: Cia ya, oke. Okay. Halo Cia, halo. Gimana kabar hari ini?
1: Baik, puji Tuhan. Kamu gimana?
0: Alhamdulillah baik juga. Jadi hari ini kita kedatangan Felicia, teman berdua. Buat yang belum tahu nih, Felicia adalah juara satunya The Icon ya.
1: Yeay,
0: congrats ya BTW ya.
1: Terima kasih kak.
0: Jadi gimana setelah kamu kemarin akhirnya menang nih di The Icon, apakah kamu masih menerima kayak masih banyak euforia-euforia gitu yang ke energi ke kamu gitu nyampe ya?
1: Bener, masih sih sampai sekarang. Berarti udah berapa bulan nih?
0: Berapa bulan tuh?
1: 2 bulanan berarti ya.
0: Oke.
1: Okay. Udah 2 bulanan setelah aku lulus dari The Icon. Masih kerasa sih euforianya. Masih banyak yang, oh kamu Felicia yang juara The Icon itu ya gitu. Jadi masih ada rasa, masih rasa-rasa kayak rasanya kemenangan tuh baru kemarin.
0: Wah,
1: gitu loh kak.
0: Masih fresh banget ya.
1: Bener-bener
0: rasanya. Tapi gimana setelah dari The Icon Cia, apakah kamu punya kesibukan baru nih yang sebelumnya gak ada lagi? Sekarang aduh kok jadi kayak gini gitu. Kamu ada gak ngerasa kayak gitu?
1: Ada sih, karena kan aku kan lulus apa menang dengan single kemenangan kan.
0: Yes.
1: Judulnya Masalahnya. Dan sekarang sih kesibukannya paling promo ke radio, touring gitu. Terus tampil membawakan lagu single terbaru aku ini. And it's a new thing for me. Karena ini juga pertama kali aku rilis single dan juga promo ke radio-radio gitu.
0: Oh.
1: It's my first time.
0: Wow, oh yeah?
1: Yeah.
0: Okay, so welcome ya.
1: Yeah.
0: Jadi dari The Icon waktu itu kamu berapa lama di karantina sampai dengan selesai?
1: 4 bulan.
0: 4 bulan?
1: Yes, 4 bulan.
0: Berarti dari awal masuk, kamu udah masuk karantina. Jarang sekali ketemu keluarga berarti waktu itu ya?
1: Iya, setiap hari Senin doang, setiap show. Jadi setiap after show kita bisa foto atau ketemu. Tapi abis itu semingguannya gak ketemu lagi gitu.
0: Wow, itu pasti apa ya, sebuah kangen yang banget-banget ya untuk keluarga.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, benar.
0: Iya sih, kamu anak keberapa BTW?
1: Aku anak pertama.
0: Anak pertama?
1: Yes.
0: Adik-adik kamu?
1: Betul, aku dari 3 bersaudara.
0: Wow, berarti mungkin di rumah akan kehilangan sosok kakak ya.
1: Iya.
0: Tapi gimana, apa yang paling buat kamu seorang Cia ini kayak memorable banget lagi dari The Icon?
1: Sebenarnya semuanya sih memorable karena kan itu pertama kali juga aku ikut acara apa ya, lomba di TV gitu, kompetisi di TV. Jadi pertama kali juga ngerasain karantina yang 4 bulan, lama banget. Dan selama di karantina tuh kita gak boleh order makanan dari luar kak.
0: Oh, online-online gitu gak boleh?
1: Itu gak boleh.
0: Waduh.
1: Jadi apa ya, yang paling memorable itu adalah momen-momen aku sama teman-teman sih. Karena dari 24 peserta kak, dan itu kayak dari, pokoknya dari apa ya, ragam provinsi di Indonesia. Ada yang dari Sumba, Bali, Batam, dan itu tuh jauh-jauh banget. Jadi kita kayak learn each other's culture gitu loh kak.
0: Oke, oke. Jadi selama di situ kamu juga belajar banyak dari culture mereka ya. Tapi ada ngerasa gini kayak di namanya kompetisi ya.
1: Iya.
0: Pasti kayak, aduh nih orang jago banget lagi. Kayaknya doi deh yang menang gitu. Kamu ada perasaan apa ya, was-was gitu gak?
1: Jadi fun fact, aku dari pertama kali ikut apa namanya masuk ke karantina ini, aku tuh di pikiran aku cuman kayak, okay, this is a new thing for me, it's a new experience for me. Tapi kayak I just wanted to give my best. Jadi biarlah nanti apapun itu yang akan terjadi ke depannya, setiap kesempatan yang dikasih kepada aku cuman mau memberikan yang terbaik aja.
0: Wow,
1: gitu.
0: Luar
1: jadi
0: biasa.
1: Jadi kayak gak kepikiran gitu loh kak, mau saingin siapa, mau saingin sama siapa. Tapi emang aku tuh orangnya sangat observant gitu loh. Katanya ya, sangat observant.
0: Jadi kamu mengamati ya.
1: Iya. Karena aku tuh kalau mau temenin sama orang tuh aku biasanya kayak, oh orangnya ternyata begini. Jadi di minggu-minggu awal karantina tuh kan udah pada sibuk tuh kayak udah hektik banget yang kayak, eh namanya siapa, ini siapa, bla bla bla. Nah aku tuh biasanya tuh orangnya ambivert gitu loh kak, awal-awal tuh. Gitu, jadi once I get to know them better gitu, aku pasti bakal beda deh sama
0: langsung keluar aslinya ya.
1: Iya gitu.
0: Sebelum itu kamu kayak, kita lihat dulu nih orang gimana nih.
1: Bahkan teman-teman aku kan kita sempat pindah-pindah roommate kan. Nah, mereka tuh sampai bilang kalau aku julukannya tuh aktifnya kalau malam.
0: Oh gitu?
1: Iya, karena emang kayak gitu kak, kayak harus panas dulu energinya baru abis itu aku bisa tuh jadi diri aku.
0: Tapi basically kamu morning person atau night owl?
1: Aku night owl sih kayaknya.
0: Yes, betul. Sama aku juga.
1: Iya kan?
0: Makanya aku siaran malam ini. Karena pagi tuh kita agak susah bangun ya. Agak sulit ya untuk bangun ya. Tapi gimana setelah The Icon selesai, kamu punya ini gak kayak hobi baru? Kayak mungkin sports atau apa gitu, kamu lagi nyoba-nyoba hobi yang kayaknya sebelumnya di selama karantina kamu gak sempet untuk cobain.
1: Apa ya? Bingung lagi. Karena selama karantina tuh emang banyak banget sih yang kita pelajarin.
0: Okay, pelajarin.
1: Kayak apa ya, dari skill sosialisasi juga. Terus kan kita ada infotainmentnya juga kan. Jadi gimana caranya kita ngomong depan media. Terus kayak jawab-jawabin pertanyaan dengan cepat itu gimana.
0: Oh gitu. Jadi basically emang dilatih juga deh.
1: Betul,
0: di Icon ya.
1: Benar.
0: Oh oke oke oke. Baru tahu juga deh aku ternyata. Ternyata emang di prepare segitunya ya.
1: Jadi selama karantina tuh kita bahkan dibolehin jalan-jalan. Nah itu kayak jalan-jalan barengan gitu loh kak. Dan ada infotainment yang kayak dari media TV kan. Kita SCTV. Jadi ada media-media gitu yang kayak nge-interview kita tuh gimana perasaannya walaupun karantina tapi masih bisa diajak jalan-jalan gitu.
0: Iya. Jadi akhirnya seru, jadi seru. Bahan liputan ya.
1: Betul,
0: berjalan-jalan kalian.
1: Seru deh, seru.
0: Oke. Tapi berarti so far kesibukan kamu adalah promo untuk single kamu ya.
1: Betul.
0: Oke. Lalu setelah itu dari The Icon, kamu ini gak banyak akhirnya berinteraksi sama fans-fans mungkin?
1: Iya. Aku apa ya, seneng banget sih, benar-benar bersyukur karena kayak bisa memiliki komunitas fans gitu ya. Tapi kalau aku sendiri nganggap fans aku tuh lebih ke teman-teman aku yang selalu support sama aku. Bahkan namanya tuh aku bikin sendiri kak. Jadi Felicious itu aku ambil dari nama aku kan Felicia. Jadi aku ambil Feli-nya. Terus aku kayak mikirkan kayak apa ya kata
0: yang
1: kayak,
0: apa nih?
1: Iya, jadi aku memikirkan kata delicious, tapi aku ganti felicious gitu.
0: Ya.
1: Karena apa ya, aku tuh kayak apa ya, mengimajinasikan my fans itu adalah orang-orang yang sangat manis, the sweetest person. Jadi aku panggilnya tuh Felicious, teman-teman aku yang manis.
0: Nice. Namanya lucu loh, Felicious ya. Oke, buat teman berdua nih dan juga para Felicious di seluruh Indonesia, buat kamu yang mau nanya ke Cia nih di sore hari ini, boleh banget nih gue buka sambil kita ngobrol juga nanti di YouTube RRI Jakarta. Boleh banget kamu tanyain Felicia kira-kira seputar apapun, boleh kamu tanya. Dan juga pastinya di YouTube, selain di YouTube juga ada di WhatsApp-nya RRI Jakarta di 0811-800-105. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Felicia, pokoknya teman berdua. Jadi jangan geser channel kamu, karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat teman berdua dan masih bersama Cia.
1: Yes,
0: halo Cia. Jadi nih teman berdua, Cia tuh baru aja merilis sebuah single ya.
1: Mm-hmm.
0: Judulnya apa Cia?
1: Masalahnya.
0: Masalahnya. Mm-hmm. Nah, ini adalah single perdana kamu berarti ya? Berarti?
1: Sebenarnya pernah rilis single, cuman ini single perdana yang under label.
0: Oh, under label ini perdana.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Gimana rasanya setelah ya it's been a while kamu berarti nggak rilis dan akhirnya rilis lagi untuk
1: betul
0: sekarang. Kira-kira
1: rasanya,
0: gimana perasaannya sih ya?
1: Rasanya seneng sih karena kayak akhirnya bisa rilis lagu lagi.
0: Okay.
1: Gitu. Sebelumnya aku sempet rilis lagu yang bahkan aku tulis sendiri kak.
0: Oh serius?
1: Betul.
0: Oh.
1: Tapi kali ini rasanya tuh beda karena lagunya ini ditulis pokoknya yang nulis lagu ini ada 3 orang.
0: Oke. Okay.
1: Dan I think they're the best at their jobs.
0: Oh.
1: Dan aku bersyukur banget ditulis sama Kak Iqbal Sirega.
0: Oke.
1: Okay. Kak Denny Sugia.
0: Oke. Okay.
1: Kak Faisal. Jadi kayak wow, puji Tuhan banget aku bisa dapat lagu yang seasik ini, se-catchy ini. Dan juga apa ya, yang cocok lah sama suara aku.
0: Wah,
1: gitu.
0: Berarti so far kamu sangat puas berarti ya?
1: Wah,
0: nah,
1: puji Tuhan.
0: Aku boleh tahu gak sih Felicia, kira-kira lagu ini masalahnya itu sebenarnya apa sih yang diobrolin, bercerita tentang apa sih masalahnya ini?
1: Jadi masalahnya ini tuh menceritakan sebenarnya lebih ke tentang orang yang gagal move on sih kak.
0: Oh gamon.
1: Iya.
0: Wow.
1: Sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kakak pernah nonton film Sore.
0: Oh ya.
1: Iya. Jadi kurang lebih mirip-mirip kayak gitu. Kayak mengulang lagi ke masa lalu walaupun masalahnya dia udah tahu orang itu sebenarnya gimana. Tapi tetap diulang terus gitu.
0: Oke. Okay. Jadi sebenarnya masalahnya adalah orang yang dikasih kesempatan ini selalu mengulangi kesalahan yang sama gitu.
1: Betul, dan kitanya juga gak bisa ngelupain gitu loh. Kitanya gak bisa ngelupain dia, hatinya masih sayang, masih rindu. Jadi ya gimana dong.
0: Jadi sebenarnya kalau aku boleh tahu nih, ini lagu waktu kamu terima, kamu langsung merasa kayak wah ini lagu kayaknya akan relate ke banyak orang. Atau at least, kayaknya relate ke aku nih gitu.
1: Iya, yang pertama aku langsung kayak karena kan aku sendiri juga suka dengerin cerita dari teman-temanku kan. Biasanya kalau di sekolah dulu kan kayak zaman suka-sukaan, HTS-HTS-an gitu. Pada kayak, iya aku suka sama ini tapi aku masih gamon sama masa lalu. Dan pas aku dengerin lirik lagu ini pertama kali aku denger demonya kayak, duh ini relate banget pasti ke banyak orang gitu kan.
0: I see.
1: Dan pas aku dapet ternyata kan kita dikasih 3 demo lagu gitu kan.
0: Okay,
1: kan?
0: Okay.
1: Jadi buat top 3 grand finals kita udah dapet 3 demo lagu.
0: 3 demo
1: gitu
0: lagu.
1: Dan udah disesuaiin sama karakter ini, karakter ini yang mana udah dibagi. Dan pas aku ternyata kedapatan lagu masalahnya, aku baca lagi liriknya kayak, oh ternyata relate juga ya buat aku gitu.
0: Jadi karena itu.
1: Iya gitu.
0: Iya. Tapi waktu akhirnya materi ini jadi, berarti kamu dapetnya liriknya dulu atau udah bentuk demo jadi gitu?
1: Udah bentuk demo jadi.
0: Oh, udah bentuk demo.
1: Cuman gak ada part bridge-nya itu, gak ada.
0: Oh, bridge-nya masih kosong nih.
1: Masih kosong.
0: Oke, okay. Jadi akhirnya kamu bantu ngisi?
1: Enggak, jadi
0: atau gimana?
1: Aku langsung baru dapat bridge-nya tuh di hari H kita rekaman.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku belajar on the spot bridge-nya, terus habis itu aku latih on the spot, latihan on the spot, terus habis itu langsung direkam.
0: Wow.
1: Jadi benar-benar dan ternyata itu adalah part favorit aku di lagu itu.
0: Oh gitu.
1: Dan ternyata itu part favoritku.
0: Jadi itu adalah tiba-tiba yang kayak oh ini enak banget ternyata part ini.
1: Iya.
0: Oh,
1: itu yang bikin
0: aku
1: semakin jatuh cinta sama lagu masalahnya.
0: Wow. Gitu. Keren. Setelah lagu ini dirilis, Cia, apakah kamu dapat atensi yang langsung kayak yang banyak sekali gitu kayak oh ini yang emang aku ekspektasikan nih dari lagu masalahnya dari awal gitu. Kadang penyanyi tuh punya sense gitu loh soalnya ke lagunya.
1: Iya, benar. Kalau aku sendiri ini kan memang lagu kemenangan kan, Kak.
0: Iya.
1: Tapi gak bisa dipungkirin emang The Icon itu emang masih di season pertama banget.
0: Oh iya.
1: Iya kan, masih season pertama banget.
0: Betul.
1: Jadi ekspektasi aku pastinya tinggi.
0: Okay.
1: Cuman aku gak mau yang bener-bener yang kayak ah ini udah pasti naik nih.
0: Gak mau gitu.
1: Karena emang aku juga masih berproses. Dan ini adalah bisa dibilang my first step juga ya.
0: Yes.
1: Like little step to the music industry.
0: Oke. Okay.
1: Jadi I think it's a very great opportunity for me bisa merilis lagu yang dibikin oleh komposer ternama,
0: yes,
1: ya bisa dibilang
0: yes,
1: gitu.
0: Yes.
1: Tapi apa ya, kalau secara feeling aku sih ya masih bertahap lah ya kak.
0: Oh iya. Yeah.
1: Sampai sekarang juga masih banyak pendengar aku yang puji Tuhan juga kalau misalnya ketemu sama aku kayak kakak lagu masalahnya aku suka banget tuh gitu.
0: Oh iya. Yeah?
1: Kakak tahu lagunya gitu. Iya. Jadi rasanya seneng lah karena kayak apa ya, aku tuh masih bisa dibilang kayak masih baru banget, masih fresh banget nih kan. Jadi bisa mendapat tanggapan yang orang-orang yang suka sama lagu aku, bahkan sampai hafalin refrain runs aku versinya gimana. Gitu tuh rasanya kayak bangga, bersyukur, seneng banget deh rasanya bisa ternyata bisa ketemu sama orang-orang yang kayak oh mereka tuh dengerin lagu aku gitu loh. Jadi seneng gitu.
0: Oke, tapi selama lagu proses lagu masalahnya ini, kamu punya ini gak sih kayak ada challenge yang sebenarnya, aduh sebelumnya belum pernah lagi atau ini baru pertama lagi di baru ada di lagu masalahnya ini, Cia?
1: Oke, sebenarnya lebih ke apa ya, ciri khas referensi itu sih.
0: Oke, oke.
1: Karena aku tuh dari sebelum The Icon tuh kan emang sering konten kan kak. Yeah. Dan karena aku sering konten cover lagu-lagu baru, jadi aku tuh sering seringkali mencoba taruh ciri khas aku gimana sih dalam nge-cover sesuatu suatu lagu gitu. Nah dari seringnya cover itu, semakin sering aku kayak mencari-cari ciri khas aku gimana, aku jadi semakin tahu diri aku gimana, suara aku gimana. Nah ikut The Icon pun juga kayak gitu, karena setiap minggu kan beda-beda konsepnya tuh, konsep lagu, stage tuh beda-beda. Jadi aku harus mencari di mana ciri khas aku di dalam performance berikutnya nih, gitu.
0: Betul.
1: Nah di lagu masalahnya ini juga sama. Waktu itu aku di vocal direct sama Kak Kamga. Dan aku bisa
0: Kamga nih.
1: Best banget emang.
0: Best Kamga.
1: Best. Jadi selama proses recording tuh aku ngerasa benar-benar kayak aduh ini ranah aku banget.
0: Asik. Ini Cia banget nih. Gokil.
1: Gokil. Jadi aku ngerasa masalahnya ini adalah apa ya, mungkin bisa dibilang lagu pertama yang benar-benar aku ngerasa aku banget gitu.
0: Oke. Ini kan berarti lagu ini tentang tadi ya, balik lagi orang yang gamon, terus juga orang yang mengulangi kesalahannya berkali-kali tapi tetap dimaafin.
1: Betul.
0: Nah kalau menurut Cia, lagu ini tuh ditujukan untuk orang yang lagi dalam perasaan apa Cia?
1: Lagi dalam perasaan gagal move on sih.
0: Oh, lagi gagal.
1: Lagi di perasaan ngeyel-ngeyelnya, dibilangin lupain aja tapi masih balik lagi.
0: Lagi denial ya.
1: Denial juga bisa, betul.
0: Oke, berarti ini untuk orang yang lagi batu, lagi denial ya.
1: Betul.
0: Oke, kalau gitu buat para Felicious dan juga teman Pro2 seluruh Indonesia, mendingan daripada penasaran, kita dengerin dulu kali Cia lagunya ya.
1: Oke.
0: Oke, kalau gitu this is Felicia teman Pro2 dengan masalahnya. Here we go.

0: Masih di MLC Teman Berdua Music Live Chat dan masih bersama Felicia. Tadi kita sudah mendengarkan Cia lagu kamu yang berjudul Masalahnya. Gila banget ternyata. Kamu nyampe note setinggi itu ternyata ya. Gila. Emang kalau kamu dengerin tadi lagunya Teman Berdua itu benar-benar menyadarkan ya. Aku tadi ada notice satu lirik di mana manusia tidak berubah. Apakah begitu menurut seorang Cia?
1: Menurut aku ada fase di mana manusia itu mungkin kayak kelihatannya kayak oke udah berubah. Cuman kayak deep down, aku ngerasa manusia itu nggak mungkin berubah, kayak nggak pernah berubah kayak fully gitu loh. Tapi kayak maksudnya kayak kalau berubah at one phase itu mungkin. Cuman kayak I don't think they change fully gitu loh.
0: Okay.
1: Kalau aku sendiri ya.
0: Itu menurut Cia.
1: Menurut aku gitu.
0: Kita rubah perspektifnya. Apakah orang mungkin memaafkan kesalahan yang sama berulang kali? Menurut Cia gimana?
1: Menurut aku mungkin. Karena ada orang yang kayak gitu. Kayak people pleaser gitu ada.
0: Baik aja dia.
1: Yang memaafkan berulang kali.
0: Baik dia.
1: Tapi ya

0: kalau misalnya emang aduh gimana nih ya jawabnya nih ya.
1: Ayo, ini karena materi lagunya berat banget sebenarnya.
0: Iya ya, sih. Aku sendiri sih kesempatan kedua pastinya akan aku kasih.
1: Oke.
0: Tapi kalau memang halnya ini ya kayak terlalu berat gitu dan masih diulangin, kayaknya I'll reconsider sih.
1: Oke. Itu penting sih. Karena biar gimana pun kita harus mentingin diri kita sendiri dulu ya. Iya. Oke, kalau gitu itu tadi luar biasa dan ada high note yang menurut aku gila banget sih. Itu menurut kamu ini enggak, maksudnya kamu kesulitan enggak dalam mengambil record take itu?
0: Sebenarnya gimana ya? Sempat kesulitan. Karena tahu gak sih pas pertama kali aku di situ recording, jadi dari tadi tuh dari verse sampai ref kayaknya tuh dari verse sampai verse 1 sampai verse 2 pokoknya. Itu aku record dengan headphones yang delay.
1: Serius?
0: Dan aku gak sadar.
1: Berarti dari mixer ke headphone ada delaynya?
0: Iya, jadi kayak aku baru gitu. Tapi aku gak sadar sampai kakak Amga tuh nanti terus dia kayak, eh kamu headphone-nya delay gak sih coba nyanyi bagian ini? Karena setiap kali aku ngambil part backing-nya gitu pas ngisi tuh kayak kok telat-telat mulu gitu. Terus kayak kayaknya ini gak bener deh, ini gak bener. Terus masih cek ternyata iya.
1: Ternyata delay.
0: Iya, dan itu udah kayak setengah lagu.
1: Okay.
0: Jadi kayak ternyata tapi aku bisa ngikutin temponya setengah lagu itu.
1: Oh.
0: Jadi gak nyadar aja gitu.
1: Tapi emang delay ternyata ya.
0: Iya gitu.
1: Oke. Jadi emang sebenarnya buat kamu gak ada masalah dari teknik vokal tapi justru di teknik alat ya justru ya.
0: Teknis di
1: teknis alat ya, gokil. Nah sekarang Cia, saatnya kita membacakan nih buat teman berdua dan juga Felicious yang udah nanya ke YouTube RI Jakarta nih. Kita sapa-sapa dulu kalian nih yang udah absen. Ada siapa nih? Ada, kayaknya diminta disapa nih Cia nih. Ada dari Bunga Ganesha Pakpahan. Katanya Cia, hai Kak Felicia katanya.
0: Halo Kak Bunga, apa kabar?
1: Karena dia, oh ada juga dari Aditya. Sapa Kak Felicia katanya.
0: Hai Kak Aditya.
1: Terus juga ada dari siapa nih? Ada dari Ilham KDI. Katanya kalau suatu saat Felicia punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Felicia tuh pengen berkolaborasi dengan siapa? Nice question. Kira-kira
0: tapi
1: apa?
0: Ini buat apa nih? Dari Indonesia atau dari luar?
1: Kita ambil satu kali ya, satu dari Indo, satu dari luar.
0: Satu dari luar. Oke. Bentar, mikir dulu nih.
1: Indo dulu deh.
0: Banyak sih.
1: Oke. Yang paling yang wah Felicia admire banget.
0: Kalau dari Indo, Kak Afgan.
1: Oke.
0: Kalau dari luar, siapa ya? Tori Kelly.
1: Oke. Oke, kita tanya dari Afgan dulu. Kenapa Afgan?
0: Karena waktu itu sempat jadi juri juga kan di The Icon.
1: Oh iya benar.
0: Nah dari situ entah kenapa aku jadi kayak semakin ngefans gitu loh. Dan aku denger-dengerin lagu-lagunya yang dari album-albumnya dulu juga. Dan itu kayak wow, it's so good gitu loh kayak. I think his voice itu kayak super mesmerizing. At the same time tapi juga kayak super technical juga. Dan apa ya, sangat ciri khas gitu.
1: Ciri khas banget. Bahkan mungkin kalau bisa dibilang kan itu beyond your era ya sebenarnya. Waktu Afgan pertama-tama rilis single gitu. Tapi ternyata sampai ke era kamu juga ya lagu-lagu Afgan ya. Apa yang paling kamu ini banget dari lagunya Afgan, yang paling kamu memorable banget?
0: There's this one song, tapi menurut aku ini kayak agak-agak hidden gem.
1: Boleh tuh.
0: Jadi it's an English song from him.
1: Okay.
0: Judulnya itu Alone with You.
1: Alone with You.
0: Dan di situ aku dengar teknik vocal riff and runs-nya Kak Afgan di situ, dan ternyata kayak asik banget gitu.
1: Oke. Yang pertama tadi Afgan ya. Yang kedua siapa tadi?
0: Di luar
1: yang,
0: ya?
1: Yang luar.
0: Kalau di Indo sebenarnya ada lagi sih.
1: Satu lagi deh, boleh Indo.
0: Aku tuh sangat admire Kak Ziva.
1: Ziva Magnolia. Oke, kenapa Ziva?
0: Karena dari kecil kan aku juga sebenarnya bukan yang pakar riff and runs banget tau Kak. Jadi emang aku tuh baru belajar karena memang aku lihat semakin banyak apa namanya kayak aku lebih sering research kayak penyanyi jadul dan kayak R&B 2000.

0: 2000s gitu kan. Jadi aku mulai dengar kayak Revenge Runs. Dan pas aku sempet apa nonton pokoknya video Kak Ziva lagi cover lagu apa gitu, dan aku kayak jadi terinspirasi, wah aku harus coba belajar teknik vokal Revenge Runs juga nih. Karena emang I really admire Kak Ziva dan Revenge Runs-nya dia, and I think she's a genius.
1: Gila, Ziva,
0: yes,
1: gila.
0: I love her. Jadi ya aku kepengen juga bisa berkolaborasi sama Kak Ziva.
1: Amin, amin. Kalau luar tadi siapa?
0: Troy Kelly.
1: Troy Kelly, kenapa kenapa beliau?
0: Kenapa beliau? Karena, aduh gimana ya, aku tuh ngefans banget teknik vokalnya. Dia kayaknya semua bisa deh. Troy Kelly tuh. Dan apa ya, tone suaranya juga tipis-tipis tapi kayak effortless gitu loh. Kayak gitu tuh. Nah, aku ngerasa kalau katanya orang-orang sih tipis-tipis suaranya aku tuh kadang dimiripin sama Ariana Grande, sama Troy Kelly. Tapi kalau aku sendiri sih nganggep dimirip-miripin gitu sih ya bersyukur-bersyukur aja. Cuman aku tahu sebenarnya gak semirip itu. Cuman mungkin karena aku kiblatnya sama gitu kan. Terus kayak emang aku belajar juga dari mereka teknik-tekniknya. Aku dengerin juga lagu-lagu mereka gitu, belajar dari mereka pokoknya. Jadi mungkin mereka mungkin teman-teman yang dengar suara aku tuh kayak suaranya mirip Tori Kelly, mirip Ariana Grande gitu.
1: Tapi kalau dari Cia ada yang satu musisi yang kamu look up banget gitu, kayak aduh pengen deh kayak dia nih gitu.
0: Ariana Grande.
1: Yeah. Wah, dia juga gila sih. Ariana gila juga sih. Kalau Ariana kesini kamu pengen nonton?
0: Mau banget. Kemarin tuh gak sempet
1: ya. Mungkin next time, semoga kamu bisa dapet ya.
0: Dateng dong ke Indo.
1: Ayo Ariana, mungkin Ariana lagi nonton MLC ya. Oke, itu tadi pertanyaan. Terus ada juga dari siapa nih? Ada dari Grace. Katanya, Cia gimana awal mulanya bisa riff and run? Soalnya riff and runs-nya bener-bener smooth banget katanya. Boleh nih dijawab buat Grace.
0: Ya, jadi awal mula aku tuh belajar riff and runs itu sebenarnya bertahap sih, gak langsung bisa. Karena emang harus konsisten latihannya.
1: Oh ya?
0: Aku sendiri juga awalnya ngira kayak, aduh ini susah banget, gila gitu. Awalnya juga ngira kayak, aduh ini gimana ya caranya bisa smooth. Tapi kalau dari aku sendiri mungkin belajar dari referensi-referensi musik. Kalau aku tadi kayak Ariana Grande, kita bisa tahu ya referensi dia segila apa.
1: Segila itu.
0: Troy Kelly juga. Kalau aku sendiri sih referensinya kebanyakan dari luar sih, dari western gitu. Mariah Carey juga. Wow gitu kan. Dan aku belajar reference tuh step by step. Dan dulu tuh aku sempat pusing banget kayak aku bisa nih ngikutin reference. Aku udah bisa kayak ngejiplak lah gitu istilahnya. Udah bisa ngejiplak, cuman aku belum bisa create my own reference gitu, belum bisa. Nah, jadi tahap gimana aku bisa menemukan cara aku khasnya aku Revenge Runs itu adalah dengan tadi kayak nge-cover lagu orang, tapi aku harus taruh ciri khas aku gimana di lagu itu.
1: I see. Itu, jadi lagu orangnya dibikin agak Cia lah ya.
0: Aku cari nih Revenge Runs-nya alternatif nadanya kemana ya gitu. Awalnya juga aku pas belajar Revenge Runs tuh pelan-pelan Kak Grace tadi ya.
1: Grace, betul.
0: Jadi misalnya Fall in Love Alone. Fall in Love Alone.
1: Gimana coba
0: nah, gimana? Aku juga awalnya aduh gila ini gimana Revenge Runs-nya? Tapi belajarnya tuh step by step kak, jadi kayak gitu. Baru abis itu next step baru

0: Voyage Notes step by step baru aku gabungin.
1: Tuh, jadi gitu. Itu Grace ya, ternyata harus pelan-pelan pas supir ya kalau misalkan mau latihan ya. Gitu. Terus juga ini makin banyak aja nih Felicious yang join di sini ya. Katanya tadi ada yang sempat nanya kalau enggak salah, gimana cara kamu ngebedain antara nyanyi dan juga sekolah katanya.
0: Oke. Okay.
1: Belajar lah, belajar gitu.
0: Belajar dan gimana manage waktunya,
1: yes,
0: gitu.
1: Betul.
0: Kalau aku sendiri sih scheduling sih. Mm-hmm. Jadi misalnya aku udah bikin jadwal, oh kalau besok aku ada misalnya lomba nyanyi besok, berarti aku persiapannya dari pagi aku sekolah, terus langsung pulang ngerjain PR, terus mungkin bisa tidur sebentar, terus langsung siap-siap get ready lomba. Jadi kayak udah ada jam-jamnya, alarm-alarmnya jam segini, udah harus GC nih, siap-siap bareng-bareng buat lomba.
1: Harus
0: gitu.
1: GC tuh.
0: GC, yoi.
1: Ada yang gak tau gak GC nih?
0: GC.
1: Takutnya ada yang gak tau nih GC apa nih. Oke, berarti kamu harus well prepare dari situ.
0: Iya, benar.
1: Oke, nah sekarang kita ke WhatsApp nih, Cia, ada Lara nih yang bertanya.
0: Okay.
1: Halo, selamat malam, Kak. Katanya pernah nggak Kak Cia ini ada di fase ketika merasa pencapaian yang Kakak Cia dapatkan itu ternyata datang bersama tekanan yang nggak semua orang bisa lihat. Dan bagaimana Kakak Cia belajar untuk menghadapi tekanan itu tanpa harus kehilangan diri sendiri. Wih, bagus ya.
0: Wow, mau nangis aku bajunya.
1: Luar biasa,
0: terharu, best banget.
1: Thank you Lara ya.
0: Thank you loh Lara. Iya, sebenarnya sekarang aku lagi menjalani fase itu sih sebenarnya.
1: Okay.
0: Karena kayak memenangkan The Icon itu it's a gift, it's an honor for me. Tapi sekaligus juga ada pressure-nya juga. Karena memang aku termuda kan di The Icon. Dan memang The Icon ini adalah season perdananya juga gitu. Jadi, and it's also my first time kayak terjun ke apa sih acara kompetisi TV gitu kan. Jadi pertama kali merasakan banyak hal lah. Pokoknya this is my first time in many things. Jadi it's pretty pressuring. Kayak dari sisi comments juga, negative comments mungkin juga dibanding-bandingkan juga.
1: I see.
0: Gitu. Padahal sebenarnya dari aku sendiri juga, gimana ya, aku sendiri juga dibandingkan sama orang-orang yang aku look up to gitu kan. Jadi ada rasa gak enaknya juga. Pretty much apa ya, ada sih kerasa sih pressure-nya di umur aku yang juga masih muda ini. Setiap apapun yang aku lakukan tuh kayaknya pasti ada aja orang yang komen tentang itu gitu. Kerasa sih pressure-nya. Cuman kalau dari aku sendiri, gimana aku keep up to being a version of myself itu lebih ke berdoa sih. Lebih ke berdoa, spend time with myself and with my own mind. Terus juga kayak tadi aku bilang berdoa, karena aku setiap kali aku perform tuh aku berdoa supaya suara aku ini bisa memberkati banyak orang.
1: Amin.
0: Jadi I always try my best to give the best for you guys juga. Jadi gimana caranya aku bisa jadi versi diri aku sih sebenarnya lebih ke berdoa. Berdoa ke Tuhan, spend time with family juga, karena keluarga yang tahu kita benar-benar tuh gimana aslinya, gimana personality kita, gimana aslinya di rumah tuh keluarga yang paling tahu. Jadi aku tuh lebih spend time lebih banyak sama keluarga aku gitu. Bahkan setiap karantina, di masa karantina itu juga aku sering kali video call gitu. Setiap kali aku mau perform, "Ma, yang kayak gini tuh improve-nya aku gak sih? Atau apa gimana? Terlalu over kah? Terlalu gitu." Aku selalu tanya dulu sih ke mama papa aku, ke orang tua, keluarga. That's pretty much sums up who's me.
1: Iya, jadi itu ya Lara. Kalau misalkan dari Cia, memang banyak apa ya, bisa dibilang meditating ya sih kalau kamu kamu sama diri kamu sendiri gitu nggak sih,
0: renungan
1: yoga bakasana gitu ya. Gitu, jadi cara Cia menghadapi tekanan tadi kayak gitu ya. Gitu, tanpa kehilangan diri sendiri.
0: Betul,
1: harus. Oke, itu tadi ini banyak banget yang bilang makasih juga, Felicia gitu katanya.
0: Makasih.
1: Oke. Katanya keren banget jawabannya Cia.
0: Widih.
1: Ini pasti Felicia semua yang join nih.
0: Thank you Felicia sudah nonton.
1: Luar biasa nih Felicia ya. Tapi anyway Cia, buat kamu nih sebagai penyanyi, kira-kira best time untuk mendengarkan makanya ini kapan?
0: Masalahnya, sorry.
1: Kok jadi makanya? Masalahnya ini kapan?
0: I think best time itu di jam 8 mungkin ya.
1: Oh, jam 8 malam? Oh, kenapa
0: aku
1: tuh?
0: Aku enggak tahu, kayak aku kepikiran jam 8 aja karena kalau aku sendiri mungkin ini based on pengalaman kali ya. Fase-fase gamon tuh mulainya dari jam-jam sorean gitu, Kak.
1: Jam-jam sore.
0: Oh, berarti bukan jam 8, Deng. Mungkin jam 5 bisa kali ya, udah mulai dari
1: wah,
0: jam
1: gila,
0: 5.
1: Wah, gila sore banget itu. Jam-jam orang pulang kerja tuh. Iya, iya, iya.
0: Benar-benar.
1: Iya sih, iya sih. Justru di jam-jam rawan itu ya.
0: Jam-jam rawan, yoi.
1: Jujur.
0: Overthinkingnya mulai di situ. Overthinking.
1: Hindari jam 11 ke atas lah kalau bisa ya.
0: Iya.
1: Kalau bisa udah tidur tuh.
0: Itu tuh lebih, kalau jam 11 tuh itu udah lebih deep in their feelings.
1: Wah,
0: banget itu.
1: Kacau, kacau.
0: Nah, itu udah kacau sih itu.
1: Nah, kalau cowok-cowok udah nongkrong biasanya udah ngomongin UFO tuh jam segitu.
0: Oh,
1: iya.
0: Okay.
1: Jadi jam-jam rawan itu harus dihindari.
0: Betul, betul.
1: Oke, Cia, kira-kira kamu mau bilang apa nih ke Felicious dan juga mungkin teman produser seluruh Indonesia yang lagi nonton kita di YouTube RRI Jakarta, kira-kira apa yang pengen Cia sampaikan? Silakan.
0: Jadi buat teman-teman Felicious dan juga buat teman-teman produser di seluruh Indonesia, salam kenal ya. This is my first step juga, apa ya, baby step lah ya. Aku rilis lagu terbaru aku ini, judulnya Masalahnya. Aku berharap kedepannya lagu Masalahnya ini juga bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian yang lagi ada di fase gagal move on sama yang masa lalu itu. Ya, dan aku berharap bisa relate sama kalian juga. Terus juga apa ya, aku berharap kedepannya teman-teman juga bisa seneng sama karya-karya aku di industri musik ini kedepannya. And yes, jangan lupa untuk streaming lagu terbaru aku Masalahnya, dan kalian udah bisa tonton visualizernya juga di YouTube, guys. It is now out on all digital platforms. Thank you semuanya.
1: Wow, luar biasa. Jangan lupa ya, udah bisa kamu dengerin di All DSP ya.
0: Betul.
1: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu juga.
0: Betul.
1: Kali ya.
0: Betul. Yang relate-relate gitu sama lagu
1: yang
0: Masalahnya
1: relate,
0: boleh.
1: Yang tiba-tiba gamon di jam-jam yang tidak terduga.
0: Yes.
1: Ya kan?
0: Kadang tuh karena sering kayak udah kerasa kayak udah lupa, tapi sekali ada hal pemicu gitu yang kayak aduh keinget lagi, kayaknya gue masih gamon deh gitu.
1: Bener. Kalau kata anak sekarang, ke-triggernya sering ya.
0: Ke-trigger, betul.
1: Sering ya. Atau mungkin kamu bikin konten when ya juga bisa tuh.
0: When ya gitu. When yang lupain dia gitu.
1: Gokil. Jadi jangan lupa untuk BTW buat yang mau nge-follow sosial media kamu, Cia bisa di mana?
0: Ada di IG itu felicia.angelica. Felicianya A-nya 2.
1: Oke. Okay.
0: Terus kalau di TikTok itu Cia Paya. Cia Paya gitu.
1: Cia Paya. Lucu banget sama IG ya. Oke, kalau gitu jangan lupa didengerin terus dan juga dipakai ya lagunya untuk konten-konten kamu. So, teman berdua gak kerasa banget udah hampir 1 jam Ellen dan Cia menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar Produ FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, kita pamit dulu, Cia, ya.
0: Yes.
1: So, Ellen Negresandaru pamit. And juga
0: Felicia pamit.
1: And bye-bye teman Produ.
0: Bye.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat malam teman Pro 2. Kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Bagas. Komunitas ngeband with Strangers menggelar acara Strangers Sharing and Jamming on Stage di Cafe Gedung Ijen Minggu 27 September 2026. Mengangkat tema nada, emosi, dan realita, kisah di balik lahirnya sebuah karya, kegiatan ini menjadi ruang berbagi pengalaman dan proses kreatif dalam menciptakan musik. Pengurus ngeband with Strangers, Dwi, mengatakan kegiatan tersebut berawal dari banyaknya anggota komunitas yang sedang mengerjakan karya musik. Para anggota kerap membagikan proses kreatif mulai dari menyusun chord hingga menulis lirik lagu. Acara diawali dengan jamming session pukul 13 hingga 16 waktu Indonesia Barat yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk bermain alat musik maupun bernyanyi. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sharing session dan diskusi mengenai proses bermusik serta inspirasi dalam menciptakan lagu. Founder ngeband with Strangers, Laras, menyebut bahwa komunitas juga mendukung karya anggotanya melalui playlist Spotify yang berisi lagu-lagu ciptaan anggota sebagai sarana promosi musisi lokal Malang. Melalui kegiatan ini, komunitas ingin menunjukkan bahwa musik tidak hanya tentang nada dan lirik, tetapi juga pengalaman, kolaborasi, serta emosi di balik sebuah karya. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, sejumlah sekolah di wilayah Manggarai, Nusa Tenggara Timur mulai kembali menjalankan kegiatan pembelajaran setelah terdampak bencana. Namun, aktivitas belajar masih berlangsung dalam kondisi darurat. Ketua Mahasiswa Relawan Siaga Bencana atau Maharesigana Universitas Muhammadiyah Malang, Wahyu Ananta Putra, mengatakan beberapa sekolah mulai aktif kembali dalam satu pekan terakhir. Proses pembelajaran masih dilakukan di bawah tenda darurat, berbahan terpal maupun fasilitas sementara lainnya. Kondisi tersebut membuat kegiatan belajar belum sepenuhnya berjalan seperti sebelum bencana. Dalam kondisi tersebut, Maharesigana turut memberikan layanan psikososial kepada anak-anak di sejumlah sekolah sesuai kebutuhan. Sementara itu, siswa dan orang tua masih harus meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Info Pro 2 FM. Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget teman Pro 2, lagu yang baru aja kita puterin gini ya. Di malam-malam kayak gini, kita ditemani lagu yang sangat spesial sekali dari The Sanubari dengan judulnya Learn Something New, teman Pro 2. Dan spesial nih di malam hari ini teman Pro 2, di Indies Time kali ini ya, Bagas sudah terhubung nih dengan salah satu personil dari The Sanubari. Di sini kita udah bergabung karena kita juga live di TikToknya RRI Malang teman Pro 2. Kamu bisa join di situ ya, karena di sini sudah ada The Sanubari yang sudah bergabung. Kita sapa dulu aja di malam hari ini. Halo, selamat malam. Halo?
1: Halo, selamat malam Mas Bagas.
0: Halo. Halo. Gimana nih kabarnya ini The Sanubari dengan di siapa sini. Nih? Dengan siapa ini?
1: Kabarnya alam dengan Dupe di sini.
0: Dupe. Saudara Dupe berarti ya.
1: Betul sekali.
0: Oke. Jadi memang ya kalau malam-malam kayak gini kita dengerin lagu yang bikin semangat tuh kayak capeknya seharian tuh jadi terbayar gitu teman Pro 2 ya. Apalagi kita bisa ngobrol langsung nih.
1: Jadi makin capek.
0: Iya. Jadi makin capek nih karena ngelihat lagunya kok ini kenceng-kenceng kayak gini ya. Ini BTW Dupe lagi di mana nih? Lagi di pinggir jalan ya, lagi nongkrong ya?
1: Iya betul, kebetulan aku habis dinas, mm-hmm. Jadi mampir ke minimarket.
0: Oke. Okay. Pantes.
1: Dan akhirnya live di sini.
0: Oke. Okay.
1: Karena kalau pulang dulu terlalu jauh.
0: Terlalu jauh ya, ya udahlah ambil titik tengahnya aja mungkin ya. Mm-hmm. Gak apa-apa teman Pro 2 ya, kalau misal kita kedengeran suara-suara motor kayak gitu, ya itu ambience alam lah ya. Kelihatan banget gitu suasana-suasana after office-nya gitu teman Pro 2 ya, yang bisa kita dengerin dari Dupe.
1: Iya betul.
0: Nah kalau Dupe sendiri ini selaku apa nih di The Sanubari?
1: Oke Mas Bagas, jadi aku sebagai vokal dan gitar player
0: di The Sanubari. Nah kalau misal teman Pro 2 ini lagi tahu nih The Sanubari, teman khususnya mungkin teman Pro 2 yang ada di Malang gitu ya. Sebenarnya The Sanubari ini adalah band dari mana sih?
1: Oke Mas, jadi The Sanubari ini aslinya dari Bekasi.
0: Oke. Dan terbentuknya dari kapan?
1: Cuman terbentuknya dari 2024.
0: Oh, iya berarti sekitar...
1: awalnya adalah solo project, Mas.
0: Oke, terus bisa ceritain?
1: Jadi kita baru berubah format band itu sekitar bulan Mei kemarin lah.
0: Oh, dan
1: jadi baru banget.
0: Oke, di solo project itu namanya juga udah The Sanubari.
1: Betul, Mas.
0: Itu apa sih nama?
1: Kalau dulu kan, jadi dulu itu pakai nama pribadi. Cuman aku nggak cocok.
0: Oke. Okay. Tapi kalau ngomongin
1: jadi akhirnya cari-cari nama, terus akhirnya jadi nama The Sanubari.
0: Oke. Okay. Kenapa Sanubari yang akhirnya dipilih?
1: Oke. Okay, jadi Sanubari itu pertama adalah nama tengah anakku Mas yang pertama.
0: Oke. Okay.
1: Yang kedua sesuai dengan tema-tema di lagunya, yaitu benar-benar dari dalam hati.
0: Oh, dari dalam Sanubari gitu ya. Keren banget. Yes. Nah ini sebelumnya kalau The Sanubari ini kan 2024 itu formatnya solo. Tapi sebelumnya apakah sudah berkecimpung di musik juga?
1: Oke, jadi secara pribadi aku udah dari 2006 main di musik Mas.
0: Oke, okay. Dulu ngeband juga apa gimana?
1: Oke, okay, dan aku sebenarnya, jadi aku adalah drummer sebenarnya.
0: Oke, okay. Drummer. Ya,
1: jadi aku dulu di Malang.
0: Oh, dulu di Malang?
1: Main dengan, iya betul.
0: Oke, terus.
1: Jadi aku main dengan Brigade, Good Boy Jimmy, Ngaco Kru, Bugundalo Waru.
0: Oke, okay. Oh pernah bersinggungan juga ternyata.
1: Terus pindah lah, iya. Ke Jakarta.
0: Oke, tapi aslinya mana?
1: Dipindah ke Jakarta, terus habis itu kenapa Mas?
0: Aslinya mana? Dupe ini. Aslinya.
1: Kenapa?
0: Aslinya. Halo?
1: Aslinya Malang Mas.
0: Oh,
1: aslinya Malang Mas.
0: Walah, Malang tuh, arek Malang tuh ternyata ya.
1: Om aku Raja Jawas, Mas.
0: Oh, Raja Jawas. Iya, iya, iya. Tahu aku. Iya, iya, iya. Terus akhirnya ke Bekasi kayak gitu, terus melanjutkan proyeknya sebagai The Sanubari gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, ini kan kalau kita
1: ngomongin. Iya, jadi di sini gampangannya aku bosen main drum terus.
0: Oke. Terus pengen nyanyi gitu.
1: Main drum terus akhirnya bikinlah proyek itu.
0: Iya, proyeknya awalnya solo terus sekarang ngeband. Kenapa akhirnya memilih ngeband tuh? Apa ya, karena nggak mau capek sendirian?
1: Pertama itu, yang kedua butuh energi yang lebih besar, Mas. Okay. Karena kalau sendiri pasti capek banget.
0: Iya juga sih. Dan itu udah terasa ya.
1: Iya, gitu-gitu, Mas. Jadi dan alhamdulillah ada teman-teman yang bisa bantu. Jadi kita berubahlah jadi format band.
0: Oke. Okay. Kalau dulu pas masih solo kan dupe sendirian nih. Nah, ketika ngeband nih sama siapa aja nih?
1: Kenapa, Mas? Sorry.
0: Dulu kan masih sendiri. Nah, ketika udah jadi band, itu anggotanya jadi siapa aja?
1: Oke, okay, ada Mas Gilang Karisma, terus ada Mas Jojo.
0: Oke, okay. Ini kayaknya Gilang Karisma juga lagi join ya ini ya di live TikTok kita ya.
1: Oh iya iya, betul. Iya,
0: halo, selamat tadi malam juga, Mas Gilang dan Mas Jojo.
2: Juga join ya,
0: Oke, okay. Ini kenapa mengajak mereka? Apakah mereka
2: Jojo Kumar?
0: Iya. Kenapa akhirnya mengajak mereka? Apa karena memang punya tes musik yang sama atau gimana?
1: Kenapa, Mas? Sorry, putus-putus sinyalnya.
0: Oke. Okay. Tadi kan akhirnya mengajak Mas Gilang sama Jojo gitu ya. Itu kenapa mengajak mereka berdua? Apakah karena ini kayaknya dua orang ini mau nih diajak musik bareng-bareng? Halo?
1: Halo.
0: Oke. Nah, apakah tadi belum sampai ya pertanyaannya ya?
2: Sinyalnya?
1: Iya, Mas, belum sampai. Sinyalnya agak kurang di sini.
0: Oke. Tadi kan aku tanya ya, kalau tadi itu kan masih sendiri terus akhirnya mengajak Gilang dan Jojo. Nah, ini alasannya apa nih memilih mereka berdua?
1: Karena mereka adalah orang-orang yang bisa ngasih energi besar ke band, Mas.
0: Oke. Dan mereka juga aktif.
1: Jadi mereka support dari pas aku solo itu, mereka udah support.
0: Oke. Oh, berarti udah jadi tim ya sebenarnya ya?
1: Lebih ke teman support saja, Mas. Mereka benar-benar support.
0: Oke. Keren. Terus untuk project The Sanubari as a band gitu ya. Single apa yang udah dikeluarkan atau malah langsung album?
1: Oke, okay, untuk masalah itu sebenarnya sedalam waktu dekat ini kita akan rilis single dari upcoming EP, Mas.
0: Oh, berarti dikasih
1: ya, bentar lagi.
0: Istilahnya kayak dikasih trailernya gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita itu di EP ada sekitar 5 lagu. Tapi yang rilis nanti satu per satu, Mas.
0: Oke. Okay. EP-nya ada berapa lagu nih? Rencananya
1: ada 5.
0: Wih, lumayan. Tapi sebelumnya single-singlenya udah rilis berapa lagu?
1: Kalau single ada 4. Terus kemarin kita juga rilis EP live akustik.
0: Oke.
1: Jadi terus sekarang baru nyambung ke EP yang format band.
0: Oh iya, berarti kalau Learn Something New ini masuk ke single berarti ya? Atau ini akan masuk ke EP?
1: Ya, itu single di solo project.
0: Oke, di solo. Oh, di solo project ya itu ya ternyata ya. Beda nggak sih?
1: Iya, betul.
0: Beda nggak sih, Dupe, ininya, genrenya ketika solo dan juga band tuh?
1: Kalau genre tetap sama, Mas ya. Jadi DNA kita tetap di pop punk.
0: Oh, yes, make pop punk great again berarti ya.
1: Yeah,
0: bener banget. Kebetulan aku juga suka pop punk gitu ya. Karena memang gak tahu kenapa ketika dengerin pop punk tuh kita ngerasa muda terus.
1: Ngerasa brigit terus ya.
0: Iya, ngerasa muda terus. kenapa memilih Popang? Atau kan memang dulu tuh dicekokinnya Popang terus dari dulu?
1: Oke, jadi dari awal aku ngeband tuh sebenarnya udah Popang, Mas.
0: Di era siapa tuh?
1: Jadi dulu tuh aku sering banget ke RRI, Mas.
0: Oh iya.
1: Dari 2010, 2011, 2012 sampai 2015 mungkin aku lupa.
0: Oke, wah itu belum di sini itu aku.
1: itu di hall itu masih bisa full band, Mas, di RRI.
0: Oh iya. Oke. Berarti memang pernah ngisi di sini juga ya? Dupe ini.
1: Beberapa kali. Lah lumayan sering dulu. Dulu tuh band gue namanya Hot New Camp, Mas.
0: Oke, mungkin teman Pro 2 yang ada di Malang tahu ya, pernah dengar ya. Karena kalau aku sendiri bukan orang Malang, jadi mungkin belum tahu gitu. Iya, kayak gitu. Nah, kalau Popang sendiri sebenarnya itu influence-nya dari band-band apa aja? Untuk Popang,
1: Mas, mohon maaf diulangi, tadi okay, ada putus sedikit.
0: Boleh. Kalau untuk Popang sendiri itu influence-nya dari band apa aja sih? Secara garis besar, sebutkanlah tiga deh, tiga band Popang yang mungkin
1: ada
0: itu membentuk membentuk embrio si The Sanubari ini yang dari dulu gitu.
1: Oke, ada yang namanya No Use For Name, kalau pernah dengar.
0: No For
1: Green Day pasti, Blink. Terus ditambah sama The Interrupters.
0: Oke. Kalau untuk di Indonesia sendiri belum ada ya?
1: Kalau Indonesia sendiri sih ya Piwi
0: ya.
1: Piwi Gaskin, Sukamti gitu-gitulah, Mas.
0: Oh, iya sih. Itu memang.
1: Tapi sebenarnya secara pribadi aku malah lebih pop minded sih, Mas, aku.
0: Oh iya. Kalau
1: jadi banyak band-band popnya ya.
0: Kalau aku dengerin sendiri itu memang ada pop punk ya, tapi kok aku dengerin kayak ada rockabilly-rockabillynya juga ya? Iya nggak sih sebenarnya, atau
1: iya.
0: Kupingku yang agak awam ini sebenarnya.
1: Sebenarnya kalau bikin lagu itu kebetulan kan kadang-kadang sekeluarnya sih, Mas. Okay. Jadi kalau kita enak ya udah kita akan pakai.
0: Oh iya. Tapi di kita ngomongin EP yang akan dirilis gitu ya. Itu apakah semuanya genrenya akan popang semua, atau mungkin kak The Sanubari ini akan ngeluarin satu lagu yang loh, ini kayaknya bukan The Sanubari deh.
1: Kalau untuk hal itu saya rasa nanti biar orang yang menilai ya, Mas.
0: Oke.
1: Karena kami dari Sanubari buatnya popang biasanya.
0: Oh iya benar. Itu proyeknya udah berapa lama?
1: Proyek apa nih, Mas? Untuk IP-nya?
0: Untuk IP-nya udah dikerjain berapa lama?
1: Kita udah start dari bulan Juli. Dan sekarang sudah selesai 5 lagu. Okay. Dan masuk mixing mastering lagu pertama.
0: Oh iya, berarti itu
1: jadi mungkin rilis di bulan November. Oktober.
0: Lo bentar lagi berarti ya, tinggal menghitung hari berarti ya.
1: Iya.
0: Oke,
1: betul. Nah, sedikit lagi. Ya kalau enggak Oktober November.
0: Oke. Okay. Itu termasuk cepat enggak sih untuk sebuah produksi EP?
1: Kalau buat kami termasuk santai lebih tepatnya.
0: Oh, santai ya itu ya. Kalau menurutku kayak ini cepet banget ya, santai. Untuk beberapa satu bulanan lah ya mungkin untuk produksi gitu ya.
1: Sebulan dua bulan sih, Mas.
0: Nah, kira-kira
1: jadi emang pada dasarnya kita udah kelihatan blueprint lagunya sih.
0: Oke. Okay. Apakah ini juga
1: jadi saat itu baru kita kerjakan bareng-bareng udah gitu.
0: Oke. Kalau untuk lagu-lagu sebelumnya itu memang pure dari Dupe sendiri atau gimana? Untuk lirik dan juga mungkin notasinya.
1: Betul, kalau yang masih solo project kebetulan masih aku sendiri.
0: Oke, dan di EP ini berarti udah bertiga maksudnya ini isi kepala bertiga. Betul. Gitu ya. Oke, jadi penasaran nih. Soalnya nih Dupe ya, tadi kan aku sempat stalking YouTube-nya The Sanubari gitu ya. Dan ngelihat cuplikan yang Learn Something New juga, yang dia formatnya vertikal gitu.
1: Okay.
0: Dan itu memang sangat popang sekali sih untuk visual seperti itu. Halo,
1: Mas, sorry diulangin.
0: Oh
1: Mas
0: iya. Putus. Tadi kan aku nge-stalking YouTube-nya The Sanubari ya. Terus ngelihat konten atau cuplikan lagunya yang Learning Something New ini, itu udah ada kan di situ? Halo? Belum ada ya?
1: Aduh, Mas, sorry. Iya, sorry, saya ulangi lagi.
0: Oke. Ya udah, enggak apa-apa. Memang ya kayak gini ya, kalau kita terkendala jarak tuh memang yang bikin apa istilahnya terganggu itu memang sinyal, teman bro dua. Enggak apa-apa. Karena kan popang gitu ya, jadi harus dipikir jalan gitu, Mas ya. Oke deh, nanti kita akan balik lagi ya Mas ya. Tapi kita, aku mau pengen dengerin lagunya The Sanubari juga ini, yang judulnya Lebih Banyak Berjuangnya Daripada Hasilnya. Oke, kita dengerin teman berdua ya untuk lagu ini, biar kamu bisa nanti cari-cari lagi lagunya The Sanubari, karena gak cuma Learning Something New sama Lebih Banyak Berjuangnya ini, karena masih banyak lagi ya, Mas Dube ya?
1: Betul.
0: Oke, kita dengerin dulu.
1: Banyak lah.
0: Oke, kita dengerin dulu teman bro dua ya. Ada Lebih Banyak Berjuangnya Daripada Hasilnya dari The Sanubari. Spesial buat kamu teman bro dua di Jaga Malam In This Time kali ini with The Sanubari.

0: Memang keren banget teman Pro 2 ya, kalau kita dikasih lagu-lagu penyemangat kayak gini dari The Sanubari. Ini memang kayak ya udahlah, kita pokoknya berjuang aja untuk apa yang kita perjuangkan gitu teman Pro 2 ya. Dan masih bareng Bagas teman Pro 2 dan juga Dupe dari The Sanubari. Halo, masih tersambung ya Dupe ya?
1: Masih dong Mas.
0: Masih, mantap banget. Ini lagunya diciptain kapan dan sebenarnya maksudnya apa nih? Kalau kita dilihat dari lirik judulnya gitu ya, ini memang sebuah kalimat motivasi. Apakah sebenarnya itu juga tujuannya?
1: Oke, jadi pada dasarnya kan sama sesuai dengan nama bandnya sih Mas, dari Sanubari.
0: Oke.
1: Jadi dan apa yang aku rasakan waktu itu, aku tuangkan di lagu ini.
0: Oke. Ini sebenarnya kalau Dupe sendiri tuh kesehariannya ngapain sih?
1: Jadi aku tuh full time seniman Mas, aku full time pekerja seni.
0: Oke. Dan itu fokus di band ini atau jadi, gimana? Fokus di band ini atau gimana?
1: Aku fokusnya di seninya. Fokus di seninya Mas.
0: Oke. Fokus di seni. Okay,
1: jadi benang merah seni.
0: Dan Sanubari ini
1: ngajar, okay. Video, terus juga session player.
0: Oke. Okay. Oh, ngajar juga ternyata ya.
1: Terus sekarang sama band ini.
0: Oke.
1: Okay. Iya, betul. Aku tuh main drum di ini Mas, di Atlesta.
0: Aduh. Bisa mau ku reminder lagi ya. Aku tuh bukan orang Malang. Jadi aku gak tahu.
1: Oh iya.
0: Gak apa. Mungkin teman berdua yang lagi dengerin itu mungkin relate gitu teman berdua. Itu studio ya berarti ya?
1: Iya betul, band rekaman.
0: Oke. Dan ini aku juga mau nyapa nih teman berdua ya, buat kamu yang lagi dengerin dan juga nonton live TikToknya RRI Malang bersama The Sanubari nih. Banyak banget yang udah join ya. Ada Gulamo Project, Stevel Lime, terus ada Yepri Sila, ada Jojo Kumar, ini Mas Jojo ya ini ya, dan juga itu The Old Money Band, terus ada pokoknya banyak banget ini supportnya ya, karena memang The Sanubari ini benar-benar dari hati dan setiap orang tuh pasti punya hati ya, jadi kayaknya mungkin relate ya lagu-lagu yang diciptain oleh The Sanubari ini, keren banget. Dan mungkin apakah nanti tema-tema di EP selanjutnya itu juga akan kayak gini, tentang orang-orang yang mungkin lagi berjuang, lagu-lagu penyemangat atau gimana nih Dupa?
1: Oke, jadi salah satu DNA The Sanubari itu adalah lagu-lagunya itu memotivasi Mas.
0: Dan kalau aku
1: jadi bocoran aja. Jadi untuk upcoming EP ini, di single yang akan rilis itu berjudul Waste My Time.
0: Oke.
1: Dan lagu itu esensinya adalah ajakan untuk tidak membuang-buang waktu.
0: Oke, keren banget. Jangan buang-buang waktu kamu teman Pro 2, karena waktu itu adalah uang gitu ya. Jadi pokoknya dengan ya memang harus dikaitin sama uang biar orang tuh peduli gitu. Kalau aku dengerin vokalnya Dupe ini ya, ini aku kayak teringat vokalis sebuah band dari kotaku gitu. Ada band namanya Rebellion Rose, itu kayaknya suaranya hampir-hampir mirip, ada kayak serak-seraknya gitu. Dengerin juga enggak Rebellion Rose?
1: Kebetulan aku kenal manajernya Mas, namanya.
0: Oh, berarti memang udah kenal ring satunya ternyata ya.
1: Apa judul lagunya ya? Lupa aku. Aku Cinta dan Samudra.
0: Aku Kamu dan Samudra. Gitu-gitu.
1: Benar.
0: Makanya tadi aku kayak ngerasa kayak ada rokabili-rokabilinya atau mungkin ya ini kuping-kuping awam gitu ya Mas ya. Jadi mohon maaf jika salah gitu, dan mohon maaf juga teman-temannya Mas Dupe gitu ya, Mas Jojo, Mas Gilang juga ya, jangan dibully ya di sini ya. Ini nggak tahu nih.
1: Gitu. Tidak apa-apa, aman. Ketika lagu dirilis itu penilaian orang sudah bebas.
0: Yes, benar banget. Nah, ini untuk jadwal manggung sendiri gimana nih, Dupe? Terakhir kali manggung di mana nih?
1: Oke, terakhir kali kita manggung di acara toko musik.
0: Oke. Okay.
1: Minggu yang kemarin, dua minggu kemarin kalau nggak salah.
0: Oke. Okay. Oh, belum lama nah, ternyata
1: nanti
0: ya.
1: Nanti tanggal 10 Oktober baru. Nanti tanggal 10 Oktober tuh ada teman kami yang bikin showcase, kita main di situ juga.
0: Oh iya. Yeah. Nah, kamu kan dari Malang ke Bekasi gitu ya. Apakah itu ekosistem permusikannya berbeda nih, Dupa?
1: Aduh mas, sorry, tolong diulangin.
0: Oh iya.
1: Jaringannya.
0: Oke. Untuk aku mau tanya ini sih, ekosistem musik di sana gitu ya. Apakah berbeda dari Malang? Halo? Udah tenang. Kata Jojo Kumar udah tenang katanya. Halo mas.
1: Halo,
0: cek okay.
1: Lagi mas, sorry ulang
0: okay, lagi. Oke. Untuk ekosistemnya sendiri gimana nih mas? Kalau di Bekasi gitu, apakah beda sama Malang? Apa yang membedakan?
1: Yang membedakan adalah di sini lebih panas sih mas.
0: Oh iya. Enggak, untuk circle-circle musiknya gitu ya. Maksudnya
1: kalau aku, berhubung aku udah lama di skena ya mas ya, menurutku sih so-so sih mas.
0: So-so sama. Ya? Sama aja ya? Iya sih orang kalau udah terjun sama, di... Sama ya,
1: dari regenerasi, dari peregangan orang-orangannya, keren-keren semua kok.
0: Oke, okay. Nah untuk regenerasi nih, sekarang kan band itu udah banyak banget gitu ya. Gimana cara The Sanubari ini bisa tetap stand out dan mungkin masih konsisten dalam berkarya, Dupa?
1: Kita tuh berkarya dan konsisten tuh karena seneng aja sih mas sebenarnya.
0: Oke. Okay. Berarti berlandaskan jadi karena seneng gitu
1: kita
0: ya?
1: Kita terus berjalan. Iya benar.
0: Oke. Okay. Dan gimana cara menjaga api semangat itu gitu? Kalau dari The Sanubari sendiri?
1: Kalau secara pribadi sih mas ya, karena aku emang full time nyanyi, jadi api itu masih terus membara.
0: Oh iya, berarti nggak ada fase burnout nih? Masa nggak ada sih?
1: Ada.
0: Ada. Nah itu caranya gimana? Apakah kamu juga ketika burnout itu malah nulis lagu atau mungkin melakukan kesenian yang lainnya atau mungkin keluar dari jalur seni gitu?
1: Oke, jadi kita punya istilah mas di Sanubari ini.
0: Oke.
1: Boleh melambang tapi tidak boleh padam.
0: Oke, keren. Berarti api itu sebenarnya boleh kecil tapi tidak boleh padam gitu ya.
1: Oh, break dulu. Iya, benar.
0: Keren. Dan itu gimana cara menjaga kekompakan antar personil gitu. Ya walaupun di Sanubari berarti bertiga ya.
1: Kita bertiga, jadi kita saling memotivasi mas. Jadi pagi-pagi aku kirim foto makanan sehat.
0: Oke, okay. Sama-sama ini ya.
1: Untuk terus kasih caption untuk ngeband yang lebih baik. Oh.
0: Sambil ini sekalian gak apa sharing ini apa namanya hasil jogging di Strava gitu mungkin. Biar makin termotivasi untuk sehat gitu.
1: Benar.
0: Okay. Memang keren banget ya.
1: Karena di era sekarang orang jauh lebih aware masalah kesehatan sih mas ya.
0: Iya benar banget. Dan menurut Dupe sendiri ya, untuk perkembangan musik sekarang tuh menurutmu gimana?
1: Itu luas banget mas. Jadi
0: iya kan?
1: Beda dengan 10 tahun yang lalu ya. Yang secara pribadi menurutku wah ini musiknya kurang nih. Ternyata masanya gila-gilaan.
0: Iya kan? Aku tuh juga mau nanyain iya. Itu sebenarnya.
1: Enggak ada batasan sana.
0: Iya kan? Kadang tuh kita ngelihat musik kayak gini kok kayak gini bisa banyak orang suka gitu ya. Kita tuh juga kadang bingung kayak gitu kan. Tapi ya itu mungkin yang diterima pasar kayak gitu ya. Tapi kalau The Sanubari sendiri sebenarnya pengen menembus pasar itu nggak sih? Atau memang ya udahlah di ekosistem yang tahu-tahu aja gitu? Atau punya strategi sendiri untuk tetap?
1: Kalau aku sih kalau ngomong enggak itu bohong ya mas.
0: Iya benar.
1: Kita pasti pengen tembus pasar itu. Jadi kita usahakan bagaimana caranya.
0: Dengan cara apa? The sanubari agar bisa ke situ. Mungkin upaya-upaya yang dilakukan dari sekarang gitu, entah itu kolaborasi atau...
1: Oke, jadi ya untuk saat ini kita tuh sering aktif di TikTok sama Threads mas, sebetulnya.
0: Oke.
1: Jadi kan sekarang itu di TikTok itu kita bisa masuk-masuk ke room-room live dan kita bisa request lagu-lagu kita sendiri.
0: Oh iya benar, itu memang sudah banyak banget ya.
1: Itu dari... sangat-sangat membantu.
0: Itu sangat membantu ternyata ya.
1: Terus habis itu dari Threads.
0: Oke, kalau Threads gimana?
1: Terus itu aku hampir setiap hari ngebom aku mas.
0: Oh iya.
1: Kita ngebom, iya kita ngebom. Dalam artian ketika ada orang apa namanya ya, orang posting yang tentang lagu.
0: Oke.
1: Okay. Kita masukin di situ, kita penetrasi di situ lagunya.
0: Oh oke. Okay. Berarti memang sekarang
1: hampir
0: ya.
1: Setiap hari.
0: Cara promosinya sekarang ya tetap harus lewat sosial media ya.
1: Ya, salah satunya itu. Cuman yang di TikTok ini menurutku baru sih mas caranya.
0: Iya sih, benar. Dan kita juga, soalnya banyak, memang banyak banget mungkin orang-orang yang lagi punya lagu, habis rilis lagu, terus request di orang-orang live di TikTok, kayak gitu-gitu kan. Iya.
1: Betul banget.
0: Itu sendiri berarti tetap ini ya, The Sanubari tetap mencoba untuk relevan dengan zaman gitu ya.
1: Betul mas, karena ya adaptasi atau mati.
0: Yes, benar banget. Tapi kalau ngomongin adaptasi kayak gitu, sebenarnya The Sanubari itu punya idealisme tersendiri nggak? Entah itu mungkin di apa ya, proses produksi lah, entah itu artwork atau apa, yang memang harus ini gitu.
1: Oke, jadi kalau ngomong idealisme sebenarnya dari masing-masing individu kita ini semuanya ada idealisme mas.
0: Oke.
1: Aku juga fullnya nih, itu udah idealis banget.
0: Terus kalau Jojo sama
1: dari sisi lagunya, okay. ada hal yang kita jaga. Yaitu kita nggak mau terlalu ribet musiknya, tetap enteng dan tetap fun.
0: Oh yes, benar banget. Saya memang jujur ya, Dupa ya, ketika dengerin The Sanubari ini, tadi tuh aku sempat mikir ini band apa ya, judulnya The Sanubari gitu kan. Saya, aku ngira kayak surf rock kayak gitu ketika lihat namanya gitu. Terus aku dengerin, oh ini pop punk ini, bagus nih. Dari
1: ya betul, ya pop punk.
0: Dari foto flyernya, terus konten-konten yang di-share di YouTube. Itu kan angle-nya angle-angle pop punk gitu kan, pakai fish eye kayak gitu kan.
1: Iya, betul Mas.
0: Berarti kalau pop punk sendiri kemarin sempet seneng ya ketika Blink 182 itu comeback lagi dengan Tom DeLonge-nya.
1: Bahkan Green Day pun aku nonton mas.
0: Oh iya ya, kemarin sempet ke Indonesia ya Green Day ya.
1: Ya tahun kemarin, Februari ya, tahun kemarin.
0: Iya benar. Karena emang kalau ya Green Day
1: jadi percikan semangat lah buat kita.
0: Iya ya, kita lihat Billy Joe Armstrong udah setua itu tetap ngepang gitu kan.
1: Tapi performanya tetap terbaik.
0: Iya, benar. Mungkin nggak Sanubari akan ada di titik itu ketika mungkin personilnya udah tuwir mungkin ya ke depannya, tapi tetap menggunakan api yang tidak pernah padam itu tadi untuk selalu on fire gitu.
1: Satu kata mas, okay. Segera.
0: Voice. Kenapa segera? Berarti udah mau segera tua atau apa nih?
1: Oh segera di titik itu maksudnya.
0: Oke, keren. Seneng nih ya optimis kayak gini. Saya bebas sekarang tuh, kadang tuh di era dimana musik itu sekarang mudah didengar, mudah diciptakan gitu. Kadang ada beberapa orang termasuk aku yang malah pengen balik lagi dengerin musik yang raw, yang benar-benar diproduksi secara manual gitu. Walaupun
1: nah itu adalah salah satu idealisme kita mas.
0: Oke.
1: Tetap. Jadi tetap masih ada raw-nya, terus kadang vokalnya juga overlap.
0: Iya.
1: Agak balapan gitu kan, tidak terlalu editing banget vokalnya.
0: Iya. Nah itu karena kalau aku sendiri malah cari yang raw-raw kayak gitu, kadang nonton performance yang live kayak gitu, karena kan kadang ketika live tuh ada salah-salahnya kayak gitu. Nah itu kayaknya mungkin yang jarang banget kita temuin di zaman sekarang ya gitu ya.
1: Ya, jadi salah satu aku bentuk band ini adalah kalau salah udah gak usah salah-salahan.
0: Oke. Okay.
1: Ketawa-ketawa aja.
0: Oh, iya, iya. Kan itu tadi tujuannya kan yang penting kita seneng dulu ya. Kita menghadirkan karya yang bagus dan dari sanubari.
1: Itu.
0: Yes. Oke deh, Dupe, terima kasih ya untuk waktunya ya. Ini ternyata kita ngobrol udah 40 menit nih, enggak kerasa nih. Terima kasih buat Dupe dan juga Mas Gilang dan juga Mas Jojo, terima kasih ya. Semoga sanubari pokoknya selalu menyala apinya, boleh melamban tapi tidak boleh padam pokoknya ya.
1: Tidak boleh padam.
0: Iya. Gimana? Ada pesan-pesan nggak buat teman Pro 2 atau mungkin arek-arek Malang kayak gitu yang mau?
1: Pesan-pesannya adalah kami akan segera ke sana.
0: Oke.
1: Asik.
0: Jangan lupa kabar-kabar ya, biar aku bisa nonton live besok.
1: Oh ya ya ya, bener mas.
0: Oke deh, terima kasih ya Dupe dan juga Sanubari udah bergabung dengan kita di RRI Pro 2 Malang di Indie Stand kali ini. Semoga selalu menyala pokoknya. Terima kasih.
1: Bye.
0: Oke. Nah itu dia teman Pro 2 ya, obrolan aku sama Dupe gitu selaku personil dari The Sanubari. Keren banget teman Pro 2 musik-musiknya ya. Tadi kita udah dengerin Learn Something New, lebih banyak berjuangnya daripada hasilnya. Buat kamu yang pengen kepoin lagi The Sanubari, bisa kamu cek di Instagram, TikTok ataupun sosial media yang lain gitu teman Pro 2, karena musiknya keren-keren teman Pro 2. Langsung aja dengerin The Sanubari. Masih bersama Bagas teman Pro 2 sampai nanti di jam 12 malam gitu ya. Di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya.

0: merah, kuning, hijau di langit yang biru.
1: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Jaga Malang, jangan galau malam-malam.
2: Masih di Jaga Malam Pamro 2 ya, jangan galau malam-malam, dan masih sama Bagas gitu. Setelah tadi kita ngobrol sama Tesanubari teman Pamro 2, kali ini kita kembali lagi di Jaga Malam dengan beberapa informasi yang akan aku bawakan nih teman Pamro 2 ya. Informasi yang akan aku bawakan nih teman Pamro 2 mengenai ajang penghargaan musik MTV Video Music Awards atau VMA 2026 teman Pamro 2 yang baru aja digelar di Peacock Theater di Los Angeles, Amerika Serikat teman Pamro 2. Nanti kita akan melihat ya siapa aja para pemenangnya teman Pamro 2 ya. Karena ini terdapat nama-nama fantastis yang mungkin sangat-sangat familiar di telinga kamu teman Pamro 2 ya. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di sini agar gak ketinggalan informasinya. Oke deh. Aku juga masih menyiapkan beberapa lagu-lagu ya untuk menemani kamu di malam hari ini gitu. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Klinik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
2: Lamun tocinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
1: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitanya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

Masih bersama Bagas 82, tapi sebelum aku melanjutkan informasi yang tadi aku janjikan, yaitu siapa aja pemenang dari ajang penghargaan MTV Video Musik 82, aku mau ngasih kamu sebuah info gitu ya. Buat kamu yang penasaran sama perjalanan bintang radio Korbela 10, ini langsung aja catat jadwalnya 82 ya, karena dari hari ini, di hari Senin ini 82 ya, kamu akan mendengarkan putaran 1 pop nasional mulai jam 10 pagi sampai jam 12 siang di Pro 2 RRI Malang 879 tentu saja ya. Lalu nanti teman Pro 2 di hari Kamis 1 Oktober 2026, putaran kedua ini akan diputar teman Pro 2 yakni di genre pop daerah, dan juga di hari Selasa 6 Oktober masuk ke putaran 3 lagu challenge nih dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Dan kamu nih teman Pro 2 juga bisa nonton di TVRI Jawa Timur di program Spektrum dan juga melalui YouTube-nya di RRI Malang Official ya. Nah, buat kamu nih teman Pro 2 yang mau ikut memberikan dukungan, jangan lupa ya untuk vote bintang radio RRI Malang, karena di situ ada Berkah Alfiansyah dan juga Felicia Putri yang membawa nama RRI Malang teman Pro 2. Langsung aja kita dukung bersama-sama ya, biar bisa terus melaju sampai ke tingkat nasional teman Pro 2. Untuk cara dukungnya itu gampang banget teman Pro 2 ya. Langsung aja buka di bintangradio.rri.id, langsung pilih vote sekarang. Setelah itu cari nama Berkah Alfiansyah dan Felicia Putri, lalu berikan vote kamu ya. Dan yang paling penting, di setiap akun punya 2 vote gratis setiap hari. Jadi jangan cuma sekali aja ya teman Pro 2 ya. Besok vote lagi, lusa vote lagi, sampai 6 Oktober nanti ya. Jadi setiap hari di vote kayak gitu. Langsung aja teman Pro 2 kita kasih dukungan yang terbaik untuk Berkah dan juga Felicia ya, biar mereka bisa mewakili Jawa Timur menuju panggung nasional teman Pro 2. Keren banget ya. Dan jangan lupa untuk dengarkan dan saksikan penampilan bintang radio hanya di Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis. Mendingan gak usah deh.

Keren banget 82 liriknya ya. Kau masih pantas mimpi indah malam ini. Dari Monica Christiana 82 ini. Manis banget 82 liriknya ya untuk menemani kamu di malam hari ini. Dari informasi yang akan aku bawakan ini mungkin juga salah satu mimpi yang terwujud gitu ya. Daripada dari para ini musisi-musisi di luar negeri gitu ya. Karena ajang penghargaan musik MTV Video Music Awards atau VMA 2026 ini baru aja digelar di Peacock Theater Los Angeles, Amerika Serikat, 82. Dan tahun ini, Madonna ini menjadi salah satu nama yang paling mencuri perhatian ya. Karena memang dari sejumlah kategori yang dimenangkannya, Madonna ini berhasil membawa pulang penghargaan Artist of the Year, Best Dance, dan Best Collaboration bersama Sabrina Carpenter lewat lagu Bring Your Love, 82. Dan secara keseluruhan, Madonna ini menjadi peraih piala terbanyak di malam itu dengan 7 kemenangan, 82. Keren banget gak sih? 7 kemenangan ya. Jadi, enggak 1, enggak 2. Tapi 7, 82. Apa sih? Sementara itu, Taylor Swift juga berhasil membawa pulang penghargaan Video of the Year lewat The Field of Ophelia, 82. Keren banget, Taylor juga menerima penghargaan perdana MTV VMA Artist Director Honors yang diberikan untuk kontribusinya dalam penyutradaraan dan juga storytelling visual. Keren banget ya 82 ya. Kayak keren gitu aja 82 ya. Sementara itu ada dari dunia K-pop gitu ya, BTS juga mencuri perhatian dengan 3 penghargaan, yakni BTS memenangkan Song of the Year dan juga Best K-pop lewat lagu Swim, sekaligus meraih Best Group 82. BTS di wakil Asia juga dapat ya 82 ya. Jadi buat kita ya yang tinggal di Asia gitu, adalah ya ini wakilnya. Sementara itu, Lisa Blackpink ini memenangkan Best Pop lewat Dream featuring Kentaro Sakaguchi. Dan kemenangan ini juga menjadi catatan baru karena Lisa ini tercatat sebagai solois Asia pertama yang memenangkan kategori Best Pop di VMA, 82. Keren gak tuh? Keren banget gak sih 82 ya? Dan untuk penghargaan Best New Artist Piala tahun ini diberikan oleh Sienna Spiro ya. Dan bukan cuma artis-artis masa kini, VMA juga memberikan penghargaan Video Vanguard Award kepada Nirvana sebagai bentuk penghormatan atas pengaruh mereka dalam dunia musik dan juga video musik. Wah, keren banget nih akhirnya nih 82. Salah satu band favoritku juga ada nih, Nirvana ya. Dan itu dia 82, beberapa nama dan juga karya yang berhasil membawa pulang piala dari MTV Video Music Award 2026. Dan buat 82 yang ngikutin musik internasional gitu ya, mungkin ini juga menjadi kesukaan atau kebanggaan buat kamu gitu ya, karena lagu-lagu yang mungkin sering kamu dengar ternyata itu menang gitu 82 ya, dapat penghargaan kayak lagunya Taylor Swift tadi 82, yang mana di video klipnya The Fate of Ophelia ini berhasil memenangkan Video of the Year lewat lagu ini. Langsung aja 82 kita dengerin The Fate of Ophelia dari Taylor Swift.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Masih bersama Bagas Teman Pro 2 ya. Dan kali ini ada informasi nih buat kamu Teman Pro 2, para penggemar film-filmnya Uregas Banuteja. Dan salah satunya kemarin tuh udah ada yang tayang di Netflix ya, yakni Para Perasuk Teman Pro 2. Dan belum lama ini ya, which is baru kemarin gitu, Uregas Banuteja ini mengumumkan Teman Pro 2 proyek film terbarunya nih. Kalau kita lihat ya beberapa film-film dari Uregas Banuteja sebelumnya, ini kayaknya sebuah skrip yang memang ditulis Uregas dan juga teman-temannya, tapi kali ini dia membuat formula baru Teman Pro 2, karena dia ini baru aja menyiapkan film sebuah adaptasi ya Teman Pro 2, sebuah adaptasi dari buku yang memang udah mega bestseller Teman Pro 2. Mungkin kamu udah tahu Teman Pro 2, judul bukunya itu adalah Seorang Pria Yang Melalui Duka Dengan Mencuci Piring nih. Dan ini akan diangkat menjadi film gitu ya, karena dari Uregas juga udah mempersiapkan film panjang keempatnya ya, setelah kemarin Para Perasuk. Dan buku ini Teman Pro 2 ya, karya dari psikiater Dr. Andreas Kurniawan SPKJ. Melalui media sosial pribadinya, Uregas ini memberi kode lewat unggahan spons cuci piring bertuliskan tayang 2027. Berarti mungkin sekarang udah proses syuting Teman Pro 2 ya, atau mungkin di akhir tahun gitu kan. Dan seperti film panjang mereka sebelumnya, adaptasi buku Seorang Pria Yang Melalui Duka Dengan Mencuci Piring ini udah meraih penghargaan Book of the Year di IKPI Awards 2024. Dan ini akan diproduksi oleh rumah produksi Rekata Studio Teman Pro 2. Buku bestseller ini menceritakan seorang pria gitu ya. Dan ini juga mengangkat pengalaman psikiater dari Dr. Ndriamon dalam menghadapi kehilangan anaknya dengan menjalani proses duka melalui rutinitas sehari-hari, termasuk mencuci piring Teman Pro 2. Karena gitu ya, kan aku juga udah baca bukunya gitu ya. Di buku itu Teman Pro 2, kenapa mencuci piring? Karena katanya mencuci piring itu seperti duka Teman Pro 2. Kita sebenarnya tidak mau melakukannya, kita tidak sebenarnya tidak mau menjalaninya, tapi kita harus menjalaninya seperti duka gitu ya. Sebenarnya kita juga nggak mau kena duka gitu kan, tapi mau nggak mau ketika duka itu udah datang, kita wajib dan harus menjalaninya Teman Pro 2. Kita tunggu ya besok di 2027 akan seperti apa sebuah film adaptasi dari Uregas ini, karena ini sebuah formula baru bagi Uregas gitu ya, dalam membuat film panjang Teman Pro 2. Sumpah ini jadi gak sabar Teman Pro 2 untuk nunggu di tahun depan ya. Kita tunggu Teman Pro 2, Seorang Pria Yang Melalui Duka Dengan Mencuci Piring versi film, yang dikerjakan oleh Uregas Banuteja dan diproduksi oleh Rekata Studio. Kita tunggu Teman Pro 2.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo, ayo.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Verguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!

Teman Pro 2, ini kita udah memasuki akhir dari bulan September gitu ya. Ini sangat relate banget Teman Pro 2 buat kamu yang ketika akhir September itu pasti bikin story wake me up when September ends. Ini waktunya kamu bangun Teman Pro 2 dan sadar bahwa 2026 ini tinggal menghitung beberapa bulan lagi Teman Pro 2. Besok udah Oktober, November, dan Desember nih. Dan ternyata 2027 itu tinggal 3 bulan lagi nih Teman Pro 2 ya. Tapi kabar baiknya Teman Pro 2 dari pemerintah Republik Indonesia udah resmi nih menetapkan 18 hari libur nasional dan 8 cuti bersama untuk tahun 2027 nih Teman Pro 2. Jadi ini totalnya memang banyak banget Teman Pro 2 ya. Totalnya ini buat tahun 2027 gitu Teman Pro 2 ya. Ini di bulan Januari ada tanggal 1 tentunya, dan 5 Januari, di bulan Februari ada 6 Februari, terus di Maret nih yang lebih banyak Teman Pro 2. Karena di sini bertepatan dengan Idul Fitri, Nyepi, dan juga kebangkitan Yesus Kristus ya, atau Paskah gitu Teman Pro 2. Ini banyak banget. Terus untuk di bulan Mei juga ada banyak, Juni, Agustus, dan Desember Teman Pro 2. Untuk cuti bersamanya juga ada 8 ya, dan ini sangat banyak banget Teman Pro 2 ya. Ya setidaknya ini menjadi penyemangat kita Teman Pro 2 ya, agar kita segera realize gitu ya bahwa 2026 ini ternyata udah mau habis aja Teman Pro 2. Dan gimana nih Teman Pro 2, apakah revolusi kamu sudah ada yang terchecklist atau masih dalam proses atau sama sekali belum Teman Pro 2? Nggak apa-apa, dikejar lagi tahun depan Teman Pro 2. Memang kayak gitu, kita berproses ya. Pokoknya kita nggak pernah tahu apakah kita bisa sebelum kita mencoba ya. Seperti lagu yang akan aku bawakan ini Teman Pro 2 ya. Bukan aku bawakan, aku puterkan maksudnya ya. Kalau aku bawakan nanti aku yang nyanyi dong. Ada lagu dari KRLY dengan judul Can I. Yes, we can Teman Pro 2 ya. Langsung aja kita dengerin untuk menemani malam hari kamu Teman Pro 2, karena aku masih menemani kamu sampai nanti di jam 11 gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, masih ada informasi-informasi selanjutnya.

0: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nebangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu itu?
1: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Atau juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
0: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
1: Repot amat sih, Bu.
0: Kamu tuh, kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
1: Emang apa?
0: Kamu tuh... Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi, dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
2: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
0: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal logging.

Beberapa hari lalu teman Pro 2, salah satu pagelaran festival di Indonesia yang sangat-sangat hits dan juga culture gitu ya, Pesta Pora baru aja udah digelar gitu ya. Dan salah satu penampil yang sangat mencuri perhatian, apalagi kalau bukan Sheila on 7 gitu ya. Apalagi Sheila on 7 ini teman Pro 2, di akun YouTube-nya Sheila on 7 TV. Ini sejak 6 jam lalu teman Pro 2 ini baru aja merilis sebuah official music video ya untuk lagu Sederhana teman Pro 2. Kalau aku ceritain gimana lagu atau musiknya, musik video dari lagu Sederhana tersebut teman Pro 2, memang terlihat sangat sederhana sekali. Ini di awal video gitu ya, itu dilihatkan sebuah hiruk pikuk perkotaan gitu, dan tiba-tiba scene beralih ke sebuah kayak hutan gitu di pinggiran sungai gitu teman Pro 2. Di situ Duta, Eros dan juga Barkah gitu ya, Mas Adam gitu maksudnya ya, itu lagi ya udah di situ santai-santai ya, sederhana teman Pro 2, selayaknya lagunya benar-benar sederhana teman Pro 2. Jadi buat kamu yang belum nonton gitu ya, langsung aja ditonton nih teman Pro 2 ya, karena baru 6 jam lalu. Berarti kalau 6 jam dihitung dari sekarang itu ya sekitar di jam-jam 4 sore gitu ya, di sore-sore hari. Karena di situ di videonya kayaknya setting waktunya juga sore hari teman Pro 2. Karena terlihat hangat gitu ya, hangat-hangat kena sinar matahari sore gitu, dan memang sederhana banget, kayak cocok banget ditonton di malam hari kayak gini teman-teman Pro 2, ketika kita lagi beristirahat gitu ya, menyiapkan diri lagi untuk besok pagi gitu, dan sangat-sangat cocok untuk menemani kamu istirahat. Kalau gitu aku puterin nih teman Pro 2 ya, sebuah lagu yang cocok untuk menemani kamu beristirahat di malam hari ini gitu ya. Ada Sederhana dari Sheila on 7, spesial buat kamu teman Pro 2.

Istana Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung. Salah satu bangunan yang masuk dalam sejarah pergerakan Indonesia adalah Istana Kepresidenan Yogyakarta atau disebut juga Gedung Agung. Dilansir dari Good News from Indonesia, istana ini merupakan satu dari 6 istana kepresidenan yang ada di Indonesia. Gedung Agung berlokasi tidak jauh dari titik 0 km kota Yogyakarta. Gedung ini pernah difungsikan sebagai tempat tinggal bagi para residen Hindia Belanda dan juga menjadi saksi ketika Presiden Soekarno menyampaikan

Gimana nih teman Pro 2, udah mau jam 11 gitu ya. Apakah kamu sudah memutuskan nih teman Pro 2? Apakah ada podcast yang ingin kamu dengar? Atau kamu cukup dengerin aku aja teman Pro 2 untuk menemani kamu tidur di malam hari ini gitu ya. Dan ini masih di penghujung, masih di awal banget minggu teman Pro 2 ya, karena sekarang masih hari Senin gitu dan besok masih hari Selasa gitu teman Pro 2 ya. Jadi kamu tetap harus semangat gitu untuk menjalani hari-hari kamu teman Pro 2. Karena mau gimana lagi teman Pro 2, sekarang mungkin buat kamu yang sekarang udah lulus sekolah, lulus kuliah, itu kita benar-benar dihadapkan ke dunia nyata, real world gitu ya, dimana kita harus bagaimana caranya berjuang gitu ya. Dan salah satunya adalah bekerja. Entah itu buat kamu yang sekarang lagi berjuang untuk cari kerjaan, semangat teman Pro 2 ya. Pokoknya jangan berhenti berusaha. Buat kamu yang mungkin sekarang lagi merintis usaha, jangan lupa untuk selalu berdoa, berusaha, berjuang dan konsisten gitu ya. Dan buat kamu yang baru berjuang untuk kelulusan, jangan lupa belajar dan dikerjain teman Pro 2 ya. Pokoknya kita menilai itu semua mulai sekarang itu dari prosesnya gitu ya. Buat kamu sekarang yang merasa prosesnya itu sedang benar-benar diperjuangkan, itu pasti kamu akan memetik benar-benar hasilnya gitu ya. Dan hasilnya itu nyata teman Pro 2 ya. Itu kayak udah rumus kehidupan gitu ya. Buat kamu yang mungkin yang udah merasa berjuang mati-matian gitu ya, tapi belum benar-benar mendapatkan apa yang diinginkan gitu kan, mungkin itu belum waktunya teman Pro 2. Jadi kita tetap harus disuruh bersabar lagi gitu ya. Seperti di malam hari ini teman Pro 2 ya, ini kayaknya udah sendu, udah syahdu banget untuk istirahat gitu ya. Apalagi buat kamu tadi yang lagi nonton timnas ya, main di kandang dan mendapatkan poin 0-0 gitu ya. Kita mendapatkan 1 poin gitu teman Pro 2 tadi melawan timnas Malaysia gitu. Gak apa-apa teman Pro 2, namanya juga berjuang gitu kan. Kita juga tidak akan pernah tahu gitu hasilnya sebelum kita benar-benar berjuang mengeluarkan semua apa yang kita punya gitu ya.

untuk berjuang untuk mendapatkan cita-cita. Semoga selalu bisa tercapai untuk kedepannya, 82. Pokoknya semangat, semangat dan dikerjakan gitu, 82. Karena ini udah mau jam 11, aku sekalian mau pamit teman berdua ya. Terima kasih banget buat kamu yang udah tune in bareng aku dari jam 7 tadi gitu ya. Gak kerasa banget tadi kita udah bergabung ke Jakarta, kita udah ngobrol sama The Sanubari tentang musik-musiknya yang katanya mau ngeluarin EP gitu atau mini album. Terus kita tadi ngomongin MV Award, kita ngomongin film, kita ngomongin tentang hari libur. Pokoknya panjang banget, terima kasih ya teman Pro 2 ya. Semoga itu tadi bisa menemani kamu, menghibur kamu, dan tentu saja menyemangati kamu untuk selalu bersemangat di kemudian hari. Oke deh, kalau gitu Bagas pamit teman Pro 2 ya. Dan spesial buat kamu, aku pengen muterin lagu ini buat kamu ya. Karena Pro 2 selalu ada untukmu, maka aku akan memutarkan Aku Ada Untukmu dari Perunggu. Bagas pamit untuk malam ini teman Pro 2. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye, sampai jumpa.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, Guru?
0: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Huh, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, Guru?
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Studi mengatakan jika sering lupa hal-hal kecil, justru menunjukkan otak dalam keadaan normal dan sehat. Ya, dikarenakan otak menciptakan ruang baru untuk informasi yang lebih berguna. Melansir dari laman Wallapop, studi yang dipublikasi di jurnal Neuron mengungkapkan jika sering lupa terhadap hal-hal kecil, justru menunjukkan otak dalam keadaan normal dan sehat. Hal ini dikatakan sebagai tanda bahwa otak kamu mampu menciptakan ruang baru untuk informasi yang lebih berguna. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa sering lupa adalah tanda otak yang cerdas karena mampu menampung informasi selanjutnya. Penting untuk otak melupakan detail yang tidak penting dan fokus pada hal-hal yang akan membantu membuat keputusan di dunia nyata. Jika kamu mencoba untuk menavigasi dunia dan otakmu terus saja memunculkan memori lama, itu akan membuatmu sulit untuk membuat keputusan berdasarkan informasi. Hal ini diungkapkan oleh seorang peneliti, Blake Richards, dari University of Toronto mengenai temuan terbarunya. So guys, sering lupa hal-hal kecil gak masalah, asalkan kita bisa melakukan banyak hal dengan benar karena ingatan menyimpan memori yang berguna daripada informasi atau memori yang gak berguna.

Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kapan jadi jomblo?
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

Laksamana adalah pangkat tertinggi untuk perwira Angkatan Laut dan telah umum kita ketahui bahwa yang menyandang pangkat tersebut adalah seorang pria. Namun, tahukah kalian bahwa ada seorang perempuan Nusantara yang pernah menyabet gelar Laksamana? Bahkan ia adalah perempuan pertama di dunia yang menyandang panglima tertinggi di laut. Dilansir dari Good News from Indonesia, beliaulah Laksamana Malahayati, seorang pejuang dari Kesultanan Aceh yang berhasil memenangkan duel maut dengan pemimpin pasukan kolonial Belanda saat itu. Atas jasa kepahlawanannya tersebut, namanya diabadikan dalam berbagai tempat dan lembaga strategis di Indonesia.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Senin 28 September 2026 melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 29 September 2026 dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Good morning teman Pro 2. Pagi ini barengan sama Vira Putri dan juga Dila Fadila ya, yang bakal menemani kamu di Sepada hingga pukul 10 nanti. Yang pasti kita bakal kasih kamu berbagai informasi-informasi ter-up to date ya untuk kamu di pagi hari ini. Jadi pastiin kamu stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yatawaffakum billayli wa ya'lamu ma jarahtum binnahar thumma yab'athkum fihi liyuqadha ajalum musamma thumma ilayhi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'lamun amma ba'du. Saat ini memasuki zaman modern, ada orang yang menyebutnya zaman canggih. Ada pula istilah era globalisasi dan informasi. Kan tetapi apapun namanya itu tidak menjadi masalah. Namun yang menjadi permasalahan ialah siapkah kita dan generasi kita dalam menghadapi zaman yang penuh tantangan ini. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita semua sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 9. Wal yahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyatan di'afan khanu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadidan. Dan hendaklah kamu merasa cemas bila meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan lemah serta khawatir atas kesejahteraan mereka. Dan bertakwalah kepada Allah, katakanlah perkataan-perkataan yang mulia. Yang dimaksud dengan generasi yang lemah dalam ayat ini ialah generasi yang lemah ilmunya, lemah fisiknya, lemah keterampilannya, lemah ekonominya, lemah akhlaknya, yang lebih parah lagi yakni lemah imannya. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Seperti kita ketahui bahwa saat ini banyak sekali terjadi kemaksiatan dan kezaliman-kezaliman seperti perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, perzinaan, pelacuran, pergaulan bebas, dan prostitusi. Timbulnya generasi-generasi yang menyia-nyiakan sholat, generasi yang tidak mau dengan agama. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Keseluruhan dari kejahatan itu terjadi akibat lemahnya generasi kita. Berawal dari dangkalnya ilmu pengetahuan tentang Islam, mengakibatkan dangkal pula kadar keimanan dan akhlak generasi muda. Hingga terjadilah bermacam-macam corak kejahatan dan kemaksiatan. Begitu juga karena lemahnya keahlian dan keterampilan yang mengakibatkan generasi muda tidak sanggup untuk menghadapi kuatnya tantangan zaman. Lemahnya ekonomi mengakibatkan terjadinya pencurian, perampokan, pembunuhan, dan seterusnya. Inilah semua merupakan akibat dari lemahnya generasi kita. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Di dalam surah At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya ialah kita sebagai orang tua, Hendaklah memerihara diri dan keluarga kita agar jangan terseret ke dalam api neraka. Di antara hal yang dapat menyeret kita ke dalam neraka adalah tidak memperhatikan anak-anak dan generasi muda kita. Ali Akbar Nafis dalam cerpennya yang berjudul Robohnya Surau Kami bercerita bahwa ada seorang haji yang bernama Haji Saleh. Semasa di dunia, Haji Saleh terkenal sebagai orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, dia dimasukkan ke dalam api neraka. Sesampainya di neraka, Haji Saleh terkejut dan berkata, "Saya kira Tuhan ini khilaf. Tidak tahu dia bahwa saya adalah orang yang taat beribadah kepadanya. Tetapi kenapa saya dimasukkan ke dalam neraka?" Begitu Haji Saleh berkata, lalu Haji Saleh unjuk rasa kepada Allah. Sesampainya di hadapan Allah, lalu Allah bertanya kepada Haji Saleh, "Engkaukah yang bernama Haji Saleh?" Dijawabnya, "Benar ya Allah." Lalu ditanya lagi, "Apakah engkau mengerjakan sholat?" Dijawabnya, "Benar Tuhan, benar ya Allah." Lalu ditanya lagi, "Apakah engkau naik haji?" Dijawabnya, "Benar ya Allah, benar ya Tuhan." Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, "Apakah engkau berpuasa?" Dan dijawabnya lagi, "Benar Tuhan." Lalu Allah mengatakan, "Bagus, memang engkau orang yang taat beribadah kepadaku." Kemudian ditanya lagi, "Apakah engkau punya anak, wahai Haji Saleh?" Dijawabnya oleh Haji Saleh, "Punya ya Tuhan." Ditanya lagi oleh Allah, "Pernahkah anakmu disuruh sholat?" Dijawabnya, "Oh, itu memang lupa saya. Itu saya kelupaan ya Tuhan. Ya Allah, saya lupa." Ditanya lagi oleh Allah, "Pernahkah anakmu dimasukkan ke TPA atau pesantren?" Dijawabnya oleh Haji Saleh, "Ya Tuhan, itu lupa saya ketika saya di dunia. Saking sibuknya saya beribadah kepadamu hingga lupa untuk mengatur anak dan keluarga saya." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, "Masuklah kamu beserta anakmu ke dalam neraka karena kamu tidak bertanggung jawab." Akhirnya Haji Saleh dan teman-temannya dimasukkan ke dalam neraka disebabkan karena tidak bertanggung jawab kepada keluarganya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dalam hal ini, sahabat kreatif, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulin 'az ra'iyatih." Setiap kamu akan jadi pemimpin dan setiap kamu akan mempertanggungjawabkan apa yang kamu pimpin. Begitulah pentingnya kita untuk mempersiapkan generasi-generasi yang kuat, yang berkualitas. Bagaimana caranya agar kita dapat menciptakan generasi-generasi yang berkualitas? Ada 4 faktor atau ada 4 cara bagaimana agar kita dapat mencetak generasi-generasi yang berkualitas. Yang pertama, yakni diisi otaknya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, diisi perutnya dengan makanan-makanan yang halal yang sesuai diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, diisi tangannya dengan keterampilan-keterampilan dan keahlian. Dan yang terakhir, yakni diisi dadanya dengan akhlak yang baik dan iman yang kuat. Semoga kita semua dapat menjadikan anak cucu generasi kita sebagai generasi-generasi yang dapat berkualitas, sebagai generasi-generasi yang dapat dibanggakan, yang dapat berbakti kepada bangsa, negara, dan agama. Dan tentunya semoga generasi kita dapat lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Kajian pagi bersama Ustazah Okky Setiana Dewi dengan tema berteman dengan siapapun.
5: Manfaat orang saleh ketika kita bersahabat dengan mereka adalah teman dekat yang baik akan dibangkitkan bersama kita pada hari kiamat. Orang-orang yang saleh itu, teman-teman kita yang baik itu akan dibangkitkan bersama dengan kita di hari kiamat. Maka ada perkataan yang disebutkan, kata Rasulullah, setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Makanya biasanya kalau para penghafal Quran, ahlul Quran, mereka mengatakan, tolong panggil-panggil saya ya, nanti kalau sudah kembali kepada Allah jangan lupakan saya ya, sebut-sebut nama saya ya. Kenapa? Karena seseorang akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Para penghafal Quran mencintai teman-temannya yang ahlul Quran juga, maka akan dibangkitkan bersama dengan mereka. Begitulah teman-teman sekalian, kalau engkau berteman dengan orang-orang ahli maksiat, teman banyak tapi membawa kalian menuju kepada maksiat. Teman banyak tapi membuat kita susah hidup dunia, susah hidup di akhirat. Buat apa? Buang-buang waktu. Semakin bertambahnya usia kita, semakin kita tahu bahwa semakin dekat perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin adalah mereka yang senantiasa meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya baginya.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhoofd. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke Telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi potensi bencana hidrometeorologi

0: Bisa aja terjadi, tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
0: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2. Selengkapnya disampaikan Dila Fadila. Informasi pertama, girl group pop global asal Indonesia, Nona, resmi merilis album penuh debut bertajuk Island Girl melalui label 88 Rising, di mana album tersebut berisi 15 lagu memadukan pop, R&B, dan juga nuansa island pop dengan berbagai unsur budaya Indonesia. Identitas Indonesia juga ditampilkan melalui sejumlah elemen musik dan ting ceng-ceng digunakan dalam lagu Work. Sementara untuk bunyi gamelan dimasukkan ke dalam lagu Roll Blade dan juga lagu Hong, ini menghadirkan bunyi klakson minibus sebagai bagian dari karakter musik album. Melalui album ini, Nona juga membawakan karakter perempuan muda Indonesia yang ceria, ekspresif, dan juga berani kepada para pendengar global, di mana album ini juga sekaligus menjadi langkah Nona dalam memperkenalkan keberagaman budaya Indonesia melalui musik pop internasional.

0: Kita balik ke informasi terakhir teman-teman Pro 2, Prigen Coffee Fest 2026 akan digelar pada 16 sampai dengan 17 Oktober 2026 di Hutan Cempaka Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Festival bertema merayakan tradisi, menyeduh masa depan, mempertemukan pelaku kopi, UMKM, komunitas, dan juga masyarakat dalam satu rangkaian kegiatan. Festival juga akan menghadirkan Coffee Expo dan UMKM Market, serta ada juga berbagai kompetisi seperti Latte Art, Manual Brew Sangrai Kopi, dan juga Kopi Tubruk Susu, di mana para pengunjung juga dapat mengikuti Fun Coffee Running, Community Sharing Session, Traditional Market, hingga pertunjukan musik dan juga hiburan. Selain menjadi ruang promosi produk, Prigen Coffee Fest juga ditujukan kepada para masyarakat ya, untuk menggunakan kopi lokal dan juga teknik penyeduhan kepada masyarakat, di mana berbagai produk akan ditampilkan meliputi biji kopi lokal, peralatan seduh, serta kuliner dari pelaku UMKM setempat. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, Pak, hujannya makin deras. Pelan-pelan aja, Pak.
1: Beres, Ma.
0: Ya ampun, untung aja Papa cepet ngeremnya.
1: Alhamdulillah. Bentar, Papa putar balik dulu.
0: Nggak kebayang loh kalau sampai kejatuhan pohon kayak tadi, Pak.
1: Iya, amit-amit lah. Tapi bisa loh kita dapat ganti rugi dari pemerintah kalau kendaraan kita kerubuan pohon.
0: Ih, Bapak, ih, bisa-bisanya pengen ganti rugi kecelakaan.
1: Ya enggak gitu, cuma mau cerita aja kalau ada mobil yang jadi korban pohon roboh, pemerintah bakalan ngasih ganti rugi sampai 15 juta rupiah. Tergantung kerusakannya sih, tinggal lapor aja ke Dinas Lingkungan Hidup, habis itu diproses, cair deh ganti ruginya.
0: Tapi kalau dipikir-pikir, lumayan loh, Pak. 15 juta bisa buat beli HP baru.
1: Dan kan, mulai deh, Mama.
2: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

0: kita Mampro 2.
1: Yuhu, pagi-pagi-pagi.
0: Yo, ketemu lagi barengan sama Vira dan juga
1: Dila Fadila.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, di pada hari ini ya Vira ya. Betul. Di hari Selasa. Ini hari Selasa terakhir di bulan September ya, Mampro 2 ya.
0: Tak terasa.
1: Lagi-lagi.
0: Lagi-lagi emang kayak agak Saipul Jamil sih, dikit-dikit nyanyi gitu.
1: It's fine ya. Mampro 2 ya. Emang kita harus bawa happy aja gitu kan juga. Bener. Akhir bulan. Biasanya betul. Akhir bulan lagi suntuk gitu ya. Nah, ini kita jangan ya teman Pro 2 karena bentar lagi udah mau Oktober juga. Jadi kita harus keep it up, tetap semangat teman Pro 2.
0: Benar, karena habis ini langsung gajian ya, enggak langsung tuh teman Pro 2 ya.
1: Iya, buat yang tanggal 1 gajian. Nah, bener. Itulah hari
0: kita. Cuman kan kalau yang tanggal 25 kan juga masih ada duitnya.
1: Betul, masih masih baru kemarin kan
0: masih
1: ya.
0: Masih baru kemarin banget tuh, duit masih panas kayaknya.
1: Masih ada gitu. Di sini.
0: Masih ada gitu, masih anget gitu lah ya. Dan juga teman Pro 2, kita bakal menemani kamu sampai jam 8 nanti di pada kali ini dengan berbagai informasi-informasi menarik lainnya yang pasti ter up to date gitu ya.
1: Betul, tapi gak jam 8 sih, jam 10 gak sih kita?
0: Iya,
1: jam 10 ya.
0: Aku tadi ngomongin sama jam 8
1: ya. Iya.
0: Okay. Wow. Ini adalah side effect kalau misalkan
1: habis libur.
0: Habis libur kayak gitu ya teman Pro 2. Tapi kita kemarin habis ini ya.
1: Liburan.
0: Kita habis ini ngecharge baterai kehidupan gitu ya, baterai badan gitu.
1: Betul.
0: Karena kalau misalkan kita tetap apa ya, selalu di hustle di perkotaan dan juga kayak ayo hari ini adalah kerja gitu.
1: Terus sampai tipes. Nah itu
0: jangan gitu sampai gitu nunu ya.
1: Kayak siapa ya batuk-batuk. Jadi kita
0: kayak
1: harus
0: kenal,
1: betul
0: gitu ya.
1: Jadi kita harus kayak nyempetin waktu lah ya buat recharge energi kamu teman Pro 2.
0: Benar. Dan kemarin kita juga udah bis recharge gitu ya. Badan juga alhamdulillah lumayan segar.
1: Lumayan segar tapi udah balik lagi. Kita butuh apa? Butuh liburan lagi.
0: Butuh liburan lagi. Tapi tenang-tenang aja dulu gitu ya. Ntar aja dulu kita nabung-nabung lagi.
1: Nah betul gitu. Karena liburan ya juga pasti ada budget ya yang harus dipersiapkan.
0: Bener, apalagi in this economy kalau udah in this economy itu biasanya kayak dompet udah teriak sih.
1: Iya,
0: itu kayak
1: udah kering ya.
0: Bener, karena kemarin diperes gitu kan.
1: Diperes abis-abisan nih.
0: Keluar gitu. Kayak keturunan konglomerat sih kayaknya.
1: Betul,
0: kayak gitu ya.
1: Di hari itu kita foya-foya ya.
0: Benar. Tapi gak apa-apa, kita bekerja kan untuk diri kita sendiri.
1: Betul.
0: Gitu kan.
1: Buat apa kita menyimpan uang kalau udah dipakai?
0: Benar banget teman Bro 2 ya. Oke deh kalau gitu kamu jangan kemana-mana. Pastiin tetap station di
1: 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bu, kok main buang aja sih?
1: Kan biasanya juga dibuangnya di situ.
0: Tapi minimal kalau buang sampah dipilih, Bu. Mana sampah organik, sampah anorganik, sampah B3, sampah kertas, dan sampah residu.
1: Hah? Apaan sih? Orang sama-sama sampah juga?
0: Beda dong, Bu. Kalau sampah organik itu adalah jenis sampah yang mudah terurai. Sebaliknya, sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai. Kalau sampah kertas adalah sampah yang mesti dipilih supaya mudah untuk didaur ulang.
1: Oh, gitu. Tapi kalau bedanya sampah B3 sama sampah residu apa dong?
0: Jadi, kalau sampah B3 itu merupakan sampah yang dapat membahayakan manusia, hewan, dan lingkungan. Terus, kalau sampah residu adalah jenis sampah selain yang saya sebutkan tadi, Bu. Sekarang, Ibu udah ngerti kan?
1: Oh, jadi begitu, Pak. Ya udah deh, saya pilih dulu ya, Pak.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: How can I not leak? I look so good, you look so good. Maybe we should all leak it together. Yeah. You only live once. Let the people see.

0: Ya teman perlu masih barengan sama Vira dan juga
1: Dila ya di pada kali ini teman perlu juga.
0: Tuh, nah tadi kalau kita udah bahas-bahas tentang harus pinter-pinter menjaga baterai kehidupan gitu ya, baterai badan kita sendiri teman pro 2. Either kamu mau pergi liburan gitu ya, dari penatnya apa kehidupan gini itu ya teman pro 2, ataupun kamu sweet escape-nya malah nonton film.
1: Nah itu cocok banget buat kaum-kaum yang lagi berhemat gitu ya.
0: Betul.
1: Dan juga gak suka berpergian jauh-jauh teman pro 2.
0: Benul, kayak gak mau ribet ah gitu ya,
1: gak mau panas ah
0: gak mau tereng jauh-jauh ah gitu.
1: Iya,
0: ya
1: apalagi ya
0: apalagi ya gak mau panas-panasan udah ya
1: udah, tadi ya.
0: Gak mau
1: Kita lanjut aja
0: gitu ya. Nah untuk kamu teman pro 2 ya, especially di weekday kali ini gitu ya, mungkin nanti malam gitu kamu mau apa namanya merelaksasikan badan kamu dan juga pikiran kamu dari penatnya kehidupan.
1: Betul, after bekerja seharian ini ya.
0: Benul.
1: Jadi pulang kerja mungkin bisa mampir di jalan pulang bisa mampir dulu kemana, ke bioskop.
0: Ke bioskop kayak gitu ya, atau bisa langsung ini aja dari OTT biasanya.
1: Nah,
0: sudah ada.
1: Nah itu yang buat berlangganan bisa nonton dari rumah masing-masing gitu.
0: Dari
1: ya.
0: Rumah masing-masing kak ya, benar teman pro 2 ya. Nah buat kamu nih ya yang pengen banget untuk nonton, especially yang ada di layar lebar dulu gitu ya, Dil ya. Ini tuh ada Heart of the Beast, teman bro 2. Jadi film ini tuh tentang petualangan yang dibilangi oleh Brad Pitt gitu ya. Dan kisahnya sendiri mengikuti mantan pasukan khusus dan juga anjing tempurnya yang bertahan hidup setelah kecelakaan pesawat di Alaska. Oh, ini survival mode banget ya kalau yang ini.
1: Yes, dan next ada juga buat kamu yang suka-suka horror gitu ya teman pro 2, ini dari Resident Evil ya, yang menawarkan kisah baru nih dari waralaba yang diadaptasi dari game populer, dimana filmnya juga mengikuti seorang kurir medis yang menghadapi situasi mengerikan saat wabah mematikan ini mulai menyebar teman pro 2.
0: Next movie ada Fall to Dead Point yang juga sama-sama memberikan ketegangan gitu ya melalui kisah bertahan hidup di tempat ekstrim. Dan film ini tuh mengikuti ada dua pendaki yang terjebak di ketinggian setelah longsor batu menghancurkan jalur mereka.
1: Wow, ini kayak ini ya, 5 cm ya.
0: Betul.
1: Ada longsoran batu, teman-teman.
0: Benar, padahal kalau kita ke tempatnya langsung kayaknya enggak se-ekstrim itu deh.
1: Betul, agak serem ya nomor 2.
0: Alright.
1: Nah, next ini juga ada film Indonesia ya buat kamu yang suka nonton atau pengen menangis gitu ya, pengen mengeluarkan emosi kamu gitu ya.
0: Nangis lah.
1: Nah ini ada sebuah film juga teman pro 2, judulnya adalah Ibu Bagaimana Aku Tanpamu ya, yang mengisahkan tentang drama keluarga seorang ibu dan juga putrinya, di mana kisahnya juga menampilkan perjuangan seorang ibu untuk mempersiapkan masa depan anaknya setelah mendapati didiagnosis penyakit serius teman pro 2.
0: Next ada Orang Bunian. Nah ini bisa jadi pilihan ya teman pro 2 kok buat kamu yang suka nonton horor lokal gitu ya. Dengan film ini sendiri bahas mitologi Minangkabau tentang makhluk gaib yang dipercaya menghuni area hutan teman pro 2. Kalau kamu suka nontonin kayak Nadia Omara, Hiro Tada, kayaknya kamu udah gak bakal apa namanya asing gitu ya dengan nama Orang Bunian ini.
1: Betul.
0: Teman pro 2.
1: Next ini juga masih horror ya teman pro 2. Ada film bisikan Desa Gringsing yang menggabungkan konsep misteri dan juga horror ya dalam kisah pencarian seorang yang menghilang teman pro 2. Dimana perjalanan ini juga menuju area terpencil ya, membuat tokoh utama ini mengalami berbagai kejadian supernatural. Jadi cocok banget buat kamu yang suka horror dan juga misteri gitu ya Vira.
0: Benar. Alright, dan last but not least ada Operasi Pesta Copet teman pro 2 gitu ya. Yang mana menghadirkan ada kisah sekelompok anak muda yang juga mereka ini merencanakan pencopetan di festival musik teman pro 2 gitu ya. Dan Film ini juga menggambarkan ada unsur persahabatan dan juga ada isu-isu ekonomi gitu ya, yang mendorong kenapa karakternya ini melakukan aksi tersebut. Tapi kadang kita relate gak sih, kayak iya, karena memang adanya kebutuhan gitu ya.
1: Dan film ini juga semakin merasa dekat ya, karena kemarin juga baru aja digelar ya Pesta Poranya.
0: Benul.
1: Baru aja berakhir dari weekend kemarin, Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang belum nonton, masih bisa nonton Teman Pro 2.
0: Betul banget Teman Pro 2 ya. Oke deh, kalau gitu kamu jangan kemana-mana, masih bareng sama Vira dan juga Dila di pada kali ini. Jadi pastiin tetap stay tune
1: 87,9 Pro 2 RI Malang, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya Teman Pro 2 masih bareng sama Vira dan juga Dila di pada kali ini ya Teman Pro 2.
1: Yes,
0: dan
1: kita juga masih mau ngucapin selamat pagi ya buat kamu yang mungkin di jam sekarang lagi siap-siap, ada yang lagi OTW juga di jalan. Betul. Ya, menuju tempat kerja masing-masing atau ke kampus
0: sekolah,
1: masing-masing.
0: Yes,
1: gitu. Betul.
0: Anak sekolah udah masuk jam 7.
1: Udah masuk sih ya jam
0: 7. Kayaknya tadi deh harusnya gitu.
1: Agak telat nih.
0: Agak telat banget tuh ya. Mm-hmm. Ya Teman Pro 2, selamat pagi gitu ya. Mungkin di jam 7 ini ada yang lagi nyiapin sarapan juga.
1: Betul,
0: gitu,
1: bawa bekal kan. Ya biar hemat. Bener. hemat.
0: Hemat gitu ya. Apalagi kalau misalkan udah akhir bulan kayak gini Dila.
1: Nah,
0: itu biasanya udah pada mikir-mikir tuh kayak aduh.
1: Iya.
0: Kayaknya kemarin terlalu banyak yang dikeluarkan.
1: Betul.
0: Duitnya gitu.
1: Mending bikin kopi sendiri kali ya daripada beli.
0: Bener.
1: Gitu.
0: Kayaknya jangan fore tapi
1: Mas kopi
0: gitu.
1: Perbandingannya jauh tapi ya itu kenyataannya ya.
0: Benar, benar. Kayak harus pintar-pintar apa namanya muter uang ya, harus benar-benar nyimpen duitnya lagi.
1: Yes.
0: Gitu kan, karena kita enggak tahu ke depannya gimana. Apakah nanti bakal ada agensi yang apa namanya
1: mendadak
0: ya,
1: dadakan
0: gitu kan.
1: Seperti tahu bulat ya Teman Pro 2.
0: Ya tapi kalau misalkan pagi-pagi kayak gini kamu maunya sarapan apa sih Dil?
1: Aku maunya sarapan yang simpel aja.
0: Contohnya
1: roti tawar.
0: Wow.
1: Sangat simpel bukan ya?
0: Wow.
1: Jadi kita enggak usah repot-repot apa ya ke dapur. Membuka telur, menyalakan kompor. Nyalakan kompor dulu.
0: Nyalakan kompor. Jadi sih iso ya, jadi sandwich ya.
1: Bisa sih kalau mau sedikit effort ya.
0: Benar, benar. Tapi kalau misalkan roti aja, roti dan kopi kayaknya.
1: Bule banget tuh ya.
0: Bule banget.
1: Roti, kopi dan selai.
0: Roti dan selai, apakah juga apa? Minumnya ini jus jeruk.
1: Orange juice ya. Enggak sih sakit.
0: Terus makannya
1: lambungnya enggak lambung friendly Kak kalau orange juice ya. Sakitnya.
0: Habis itu makannya cuman jus cuman dikit aja kayak udah ya ma gitu. Baru berangkat makan dulu sarapannya. Ya Allah, sinetron banget. Tapi karena kita keseringan nonton sinetron yang kayak gitu, kita jadi kayak mengiyakan gak sih? Kayak sarapan itu kayak dijumreng sebanyak itu, tapi yang dimakan tuh cuman secuil
1: iya kayak, karena biasanya belum lapar sepagi itu, belum lapar ya kalau anak sekolah. Laparnya tuh kayak udah jam 8, jam 9 itu udah mulai lapar biasanya.
0: Betul, karena mungkin karena ususnya masih kecil gitu ya.
1: Betul.
0: Kayak enggak sepanjang sekarang.
1: Masih belum tumbuh, masih proses pertumbuhan.
0: Masih
1: ya,
0: proses pertumbuhan. Jadi kalau misalkan pagi-pagi pun sebenarnya kita enggak ada yang lapar.
1: Betul.
0: Anak-anak kecil itu.
1: Kita lapar kalau kita udah apa menggunakan otak kita berpikir ya.
0: Benar, dan juga kita udah mulai lari-larian.
1: Nah, itu
0: gitu
1: tuh yang bikin lapar ya.
0: Yes, benar banget Teman Pro 2. Alright, anyway this kita mau mengucapkan selamat pagi dan juga jangan kemana-mana.
1: Yes.
0: Karena ada juga Dila.
1: Masih bakal nemenin kamu ya sampai nanti menjelang jam 10 pagi Teman Pro 2. So keep stay tuned with us di 87.9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.